0: Hari ini termasuk perluasan kelayakan kepada peniaga kecil serta semakan kota di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Antara yang ditemui RTM Adun Liawan, Datuk Nik Nazri Nik Zabawi dan Timbalan Pengerusi Sawit Kinabalu, Datuk Victor P. Paul.
1: Kebanyakan pekebun-pekebun kecil ini semua menggunakan kenderaan yang bahan bakar dia adalah diesel. Dan kalau kita tengok hasil penggunaan bagi setiap bulan pun melebihi.
2: Di Sabah ini keadaan geografi dia begitu mendesak sekali. Kita mempunyai industri kecil yang berselerak di negeri Sabah ini.
0: Bermula Rabu ini, warga negara yang layak akan menikmati harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter menerusi program Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Dalam pada itu, setakat 11 pagi Ahad, portal rasmi Budi Madani menerima lebih 13,000 permohonan baharu bagi tambahan had kelayakan 100 liter diesel bersubsidi sebulan untuk pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak. Kementerian Keuangan dalam kenyataan memaklumkan sepanjang hari pertama akses awal, hampir 24,000 transaksi direkodkan melibatkan pembelian hampir 1 juta liter diesel bersubsidi bernilai RM2.1 juta. Pelaksanaan akses awal itu sebagai persediaan kepada pelaksanaan penuh budi diesel di seluruh negara bermula 1 Julai. Sukan Eka Madani bukan sekadar menggalakkan gaya hidup sihat, malah menjadi platform melahirkan pemimpin pelapis dalam kalangan belia di peringkat kampung. Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sakmud berkata, penglibatan belia sebagai penganjur memberi peluang kepada mereka menimba pengalaman dalam aspek kepimpinan, pengurusan program dan kerja berpasukan. Pendekatan itu mampu membentuk belia yang bukan sahaja aktif dalam aktiviti kemasyarakatan, malah bersedia memikul tanggungjawab sebagai pemimpin pada masa hadapan.
3: Saya fikir ini satu pendekatan untuk kita mencari pimpinan-pimpinan pelapis di peringkat kampung. Jadi kita mau belia bukan sahaja beraktiviti mengikut minat mereka, tetapi pada masa yang sama juga kita latih mereka sebagai pelapis pemimpin kita pada masa depan.
0: Datuk Mustafa ditemui pemberita selepas merasmikan majlis penutupan Sukan Eka Madani peringkat kampung Pomotodon di Inanam. Mengenai penganjuran Sabah Motor Day 9.0 di Padang Kawat UMS pada 12 dan 13 September depan, Datuk Mustafa yang juga menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak berkata perkara itu wajar diteliti semula. Pendekatan dialog melibatkan pihak universiti, mahasiswa dan penganjur dilihat selangkah terbaik sebelum keputusan muktamad dibuat. Ia penting bagi membolehkan semua pihak menilai secara menyeluruh manfaat program serta kebimbangan yang dibangkitkan MPP UMS.
3: Saya fikir kita perlu duduk semeja dengan mahasiswa dan dengar penerangan mereka dan kita juga beri justifikasi tentang penganjuran ini. Sebab kita kena ambil timbang dua perkara inilah dan harap kita akan dapat membuat keputusan yang terbaik tentang penganjuran ini.
0: Datuk Mustafa Sakmud. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Program Jualan Rahmah Madani Bergerak berupaya membantu mengurangkan beban kos sara hidup rakyat menerusi penawaran barangan keperluan harian pada harga sehingga 30% lebih murah berbanding pasaran. Pengerusi Persatuan Penduduk Vista Minintot Penampang, Awang Daud Awang Anak berkata, inisiatif itu memberi manfaat khususnya kepada golongan B40, M40 dan penerima IKC. Selain memudahkan penduduk mendapatkan barangan keperluan berhampiran kediaman. Awang Daud berkata demikian kepada RTM ketika ditemui pada program Jualan Rahmah Madani Bergerak di Dewan Serbaguna Vista Minintot Penampang. Program yang memasuki siri ke-10 di kawasan itu telah memberi manfaat secara langsung kepada lebih 3,000 penduduk sekitar. Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Beluran Kambang Dambul Elias Mat Salim diumumkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah Daerah Beluran sempena sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah peringkat daerah berkenaan. Adun Labut Datuk Samad Jamri berkata, penganjuran majlis itu serentak dengan program wacana pemikir peringkat Zon Sandakan menjadikan sambutan lebih bermakna serta mengiratkan ukhuwah masyarakat.
5: Pelbagai pengisian yang sangat bermakna dan sangat-sangat memenuhi sambutan Malijera khususnya di peringkat daerah Beluran dengan membawa kelainan lain daripada yang kebiasaan kita laksanakan. Jadi, alhamdulillah sambutan Malijera peringkat daerah Beluran pada kali ini.

ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM, sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk seluruh pendengar Radio RTM di mana juga anda dapat dengarkan frekuensi di daerah masing-masing dan juga menerusi RTM Klik. Pagi ini dari Salakan FM bersamamu bersama dengan Didi dan
1: Kak Nur. Iya. Dan kita harapkan semua pendengar yang bersama-sama kita pada hari ini bahagia, dan pastinya senyum itu adalah satu sedekah. Senyuman itu adalah penawar segala duka.
0: Ya, jom Kak Nur, kita sapa rakan kita dulu. Siapa yang ada di sana Kak Nur?
1: Kita bersama dengan semua solo hari ini kan? Dan semua semuanya cantik dan segak ya.
0: Sikit semua cantik ya, semua segak ya.
1: Itulah tu kenapa hex.
2: Mentang jambu di sini kan.
1: Itulah matching apa ni, baju hex dengan
3: CN tudung ya.
1: Alhamdulillah pagi ni memang semua ceria ya. Pastinya awal pagi tadi sudah bahagia
0: ya.
1: Dan topik kita pada hari ini adalah mengenai kebahagiaan juga kegembiraan ya. Walaupun dia hanya perkara kecil saja, tetapi membuatkan kita bahagia dan juga gembira.
0: Selamat pagi Claire di Sabah FM.
3: Selamat pagi Didi dan juga Kak Nur dan semua kawan-kawan.
1: Cantik Claire
0: ini. Dia tak pagi Claire Kak Nur, kita masih terpesona tengok dia punya apa tu, blonde rambut dia tu kan. Kepuk-kepuk.
1: Rosalinda Ayamor.
0: Okay, kita ada di Labuan FM bersama dengan
1: bersama dengan Shima Anggun hari ini. Shima,
4: ya, hai, selamat pagi Didi Kak Nur. Pujian kecil tu membuatkan saya gembira.
0: Itulah berarti sebenarnya.
1: Itu
4: bahagia.
1: Ikhlas ya. Sebenarnya ikhlas hari ini ya, bersama rakan-rakan kita, adik-adik Kak Nur hari ini ya.
0: Yeah.
1: Dan Shima Anggun ya, dan juga En. Hari ini jelita
3: pink color warna favorite saya. Itulah suka pakai color pink.
1: Ini lagi satu ni. Adik Kak Nur ni.
0: Betul.
1: Abangmu ke adikmu ni?
0: Adik. Abang ke adik?
1: Adik. Ya, sejuk mata memandang ya. Apatah lagi apabila mendengar suaranya. Itulah betul. Dia hex.
0: Jadi pagi ni Kak Nur, kita rasa memang santai tentang satu perkara yang dekat dengan kehidupan kita kan. Kadang-kadang kebahagiaan itu tidak semestinya datang daripada suatu yang besar ataupun mahal ya.
1: Betul.
0: Ada kalanya perkara kecil seperti mendapat ucapan selamat pagi Kak Nur, minum kopi orang senyum sama kita kan. Jadi di Salakan FM ingin bertanya kepada kawan-kawan kita, apakah perkara kecil yang mampu membuatkan anda berasa bahagia dan juga gembira untuk hari ini?
1: Kita bersama dengan Rosalinda Ayamor.
3: Awal tau kita dah bahagi. Terima kasih Didi dan juga Kak Nur. Perkara yang kecil membuatkan saya gembira lah selalu kan. Ini personal lah ni kan. Okay, kalau saya saya akan beli sesuatu walaupun dia tidak mahal ke, tidak kisahlah mahal ke murah ke, kalau mood saya tengah down, saya akan beli sesuatu yang boleh membuatkan saya gembira. Seperti kopi. Perkara kecil kan. Perkara kecil kopi ataupun ikat rambut yang membuatkan saya gembira. Sebenarnya satu hormon macam yang hormon gembira lah, bahkan kena rilis kalau terutama sekali kalau ada apa ni tugasan yang boleh buat kita rasa macam sibuk betul saya hari ni. Seperti buat sesuatu untuk kasih hype balik mood saya. So saya akan buat macam ni lah, beli sesuatu yang boleh buat saya gembira.
0: Tengok Kak Nur ya. Kopi pun sudah buat kena gembira sebenarnya.
1: Ya, itulah. Nantilah Kak Nur pergi sana, ku tahu kopimu apa.
3: Okay, Kak Nur, saya tunggu.
1: Semestinya itu daripada Ikhle ya. Kita terus ke Labuan pula ya. Bersama Shima. Shima sendiri hari ini. Shima,
4: ya, hari ini sendiri saja. Kawan kita seorang tu cuti hari ini.
0: Balik ke Ninggal.
4: Okay. Okey, jadi perkara kecil yang boleh membuat gembira, bahagia ni macam biasalah, macam kita ketahui kan, kebahagiaan ni bukan semata-mata bergantung dengan sesuatu perkara yang besar. Kadang-kadang itulah macam Didi cakap tadi, senyuman, ucapan terima kasih, sedikit masa untuk diri sendiri pun sudah memberikan kegembiraan, kebahagiaan pada diri kita sendiri. Tapi bagi saya sendirilah ya, perkara kecil yang boleh membuatkan saya gembira atau bahagia, saya bagi tiga lah. Janganlah banyak-banyak, bagi tiga saja.
1: Okey.
4: Yang pertama kalau yang pertama kalau memandu tu lancar saja. Asal jumpa traffic light hijau je terus. Tiada lagi berhenti-berhenti. Jadi memang rasa macam tenang di situ pagi tu kan. Okey. Dan yang kedua, bagi orang perempuan yang bertudung ni, kalau tudung tu tidak buat hal.
3: Betul.
4: Pun satu kebahagiaan juga.
3: Faham perasaan tu.
1: On point.
4: Dia punya owning tu on point. Pun menggembirakan kita. Sudahkan sekali buat saja, sekali lipat saja, on point terus. Senang sudah hati. Dan seterusnya, barang yang kita beli tu sudah sampai. Macam si siapa tadi, si
3: Claire.
4: Kan membeli barang macam kita samalah juga tu kan, online tu kan, kalau barang tu sudah sampai, walaupun kecil saja, macam murah saja pun, tapi kita rasa gembira sudah. Rasa macam hadiah untuk diri sendiri. Jadi itulah perkara kecil ni berlaku setiap hari. Jadi kalau kita belajar menghargai, kita akan lebih mudah rasa bersyukur sebenarnya.
3: Betul.
4: Pendapat saya dari Labuan yang keseorangan.
1: Itu dia Shima ya, pengalaman tu.
2: Betul.
1: Penting.
2: Shima itu keseorangan sebenarnya. Kami ada bersama-sama Shima untuk
4: pagi. Nasib tudung on point juga.
1: Alhamdulillah.
2: Bila Shima sebab pasal on point tudung dengan Kak Nor, saya tengok and macam senyum betul dia. Mungkin dia salah satu pemakaian angel kan ya, kalau tudung dia on point ni.
1: Dia kalau yang bertudung tu macam tu.
3: Dia punya perasaan tu lain. Okey, terima kasih Kak Nor dan juga Didi. Saya pun salah satu jugalah antara yang Ikhlas dan juga Shima sebut tadi, beli barang online. Selepas check out tu, kita tunggu barang tu sampai, lain perasaan dia. Menunggu lagi tu satu. Lepas tu salah satu juga yang bikin benda yang kecil ni bikin bahagia, kalau rumah kemas. Kalau lagi ada anak kecil ni, biasalah barang kan itu memang berhambur. Tapi kalau macam esok pagi kita bangun sebelum malam tu sudah kemas, rasa bahagia betul. Tengok rumah dalam keadaan yang kemas, dapur dalam keadaan yang kemas. Sama satu lagi, tidur yang cukup. Saya pun boleh bad mood kalau tidur tak cukup ni kan. Itulah pentingnya kalau dapatkan tidur yang cukup. Ya. Dia macam yang kalau kita rasa kurang tidur tu, produktiviti kita sepanjang hari tu rasa macam lemas-lemas juga. Lagi-lagi sekarang ni musim bola, tapi tidak jugalah saya stay sampai untuk tengok bola. Cuma kalau ada anak kecil ni, pandai tidur lewat ni, itulah. Kalau boleh dapatkan tidur yang cukup itu, esok pagi bangun rasa segar, okey sudah tu saya rasa. Rasa bahagia betul gitu. Itu salah satu yang lah, banyak lagi pun, tapi itulah yang boleh dikongsikan.
2: Ini antara yang berlaku dalam seharian kita lah.
1: Iya betul ya, itu daripada N. Sebut anak kecil, ingatkan masih single tadi.
2: Ada anak si N tadi menengok tiga ke empat tadi.
3: Adik batu adik gitu.
1: Okey, kekalkan momentum tu ya. Tapi ya hakikinya tu jangan lupa, tetapi penampilan tu kekalkan. Baiklah, itu daripada N dan terus kepada adik Kak Nur, abangmu ke? Hex.
2: Okey,
1: Hex.
2: Okey, silakan.
5: Terima kasih Kak Nur. Sama juga macam kawan-kawan yang lain. Tapi memang kalau saya rasakan, bila kita satu yang membahagiakan ialah bila kita beli benda sekecil-kecil, walau apapun kecil, kita rasa macam yang best betul dapat beli itu benda. Walaupun dia macam rasa kalau orang lain tu, kenapa juga kau mau beli ni benda ni? Tapi bagi kita macam satu kepuasan bila dapat ialah benda. Kalau saya, minuman atau makanan tu menjadi satu kegembiraan yang paling di luar keluarga. Luar daripada kita macam dapat makan, dapat minum tu yang macam, aduh, kalau time-time lagi yang macam rasa tidak tidak terfikir pun tu benda, tapi tiba-tiba ada kawan yang datang, dia bagi tu benda, rasa macam wow, rasa macam sangat-sangat bahagia. Okay. Betul.
2: Kena belanja.
5: Betul. Yang belanja tu lagilah bahagia kan.
3: Kan. Kin betul kan.
5: Itu paling bahagia kalau kena belanja kan Kak Nur. Macam Kak Nur.
1: Ya.
5: Yang itu tu macam saya rasakan kalau yang membuat kita rasa bahagia tu macam suasana pagi ni kan, kita disapa oleh kawan-kawan kita. Tidak kisahlah kawan ke ataupun ialah kadang-kadang bila kita masuk pejabat, ruangan pejabat di lobi tu kan, rakan-rakan staff yang lain kan bila tegur good morning tu rasa macam yang kita pun senyum dan membagi kita bagi respon positif juga senyum. Itu pun saya rasa memberikan satu kebahagiaan kepada saya. Wah, betul? Bermula dengan satu yang positif tu. Jadi bila kita sahut juga sapaan daripada kawan-kawan sekeliling kan, rasa tu jadi vibes yang sangat-sangat memberikan diriku begitu berharga, bahagia. Bahagia dengan cara yang tersendiri kan. Bila kita disapa lepas tu senyum lagi, rasa macam yang wow. Senyuman itu kan mampu memberikan kita satu semangat yang lain daripada yang lain. Kalau saya dua tu benda lah, selalu makan minuman dengan kalau orang menyapa kita ni macam satu yang dia kenal kan. Apalagi kalau orang yang tidak kenal lepas dia sapa kita macam yang sudah lama kita berkawan tu. Dia punya rasa
2: dia lain ni kan seks ni.
5: Apa? Apa kalau sempat kalau sini dibuat single kat tu?
2: Kan berapa tu ah? Dia bilang.
5: Okay. Tak lah baju. Semua kita anu senyum.
1: Ya bah. Okay, ya, itu daripada Hex ya. Dan daripada Didi dan juga Kak Nur ya.
2: Ada masalah sikit Kak Nur.
1: Kak Nur lah dulu. Kalau Kak Nur, kalau di rumah tu kan, biasalah kita masakan. Kemudian apabila macam husband Kak Nur ya, anak-anak apabila dia rasa je kan, woi mak, sedapnya mak, paling sedaplah di dunia. Wow.
3: Wow. Masakan dipuji.
1: Itu adalah salah satu. Ya, dipuji masakan tu. Lepas tu kalau apa ni, contohnya lah, wah, cantiknya yang anu perempuan tu kan di TV. Hai, cantik lagi mama. Oi. walaupun betul ke tidak, tapi kan macam oi, happy pula, gembira pula. Itu salah satu motivasi untuk seorang ibu dan juga seorang isteri. Lainlah macam tadi itu memang sama juga. Owning dituduh, makanan dan minuman. Itu daripada Kak Nur. Terus tadi.
2: Saya ringkas, saya juga macam Shima tadi Kak. Macam memandu kan. Semua hijau saya akan lalui traffic light itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Betul, gembiranya saya. Dan bila saya masuk simpang, orang bagi apa tu? Signal.
1: Ya, bagi laluan.
2: Lalu masuk, saya akan terus cuma kasih orang baik, cuma kasih orang baik, saya bilang ya. Asal bukan senang tak, kadang-kadang itu kira rezeki tu dan membuat kita bahagia untuk hari ini sebenarnya.
1: Itu yang memandu lah ya.
2: Itu yang memandu lah, yang simpel lah.
1: Yang menumpang tu diam-diam ya.
2: Yang lain tu macam ekstra laka, dapat makan, dapat minum ya. Jadi jelaslah sekali kan, kebahagiaan kita ni hadir tidak semestinya melalui perkara yang besar.
1: Betul, ya.
2: Apapun Kak Nur, semoga perkongsian pagi ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai setiap detik kecil yang membawa kegembiraan dalam kehidupan kita ya.
1: Dan sebenarnya kebahagiaan dan kegembiraan ini apabila kita bermula dari rumah, kita melangkah aja, kita berniat semoga Allah tu memberikan kita kegembiraan dan kebahagiaan. Itu adalah amat penting untuk kita meneruskan ya kerjaya kita, kehidupan kita seharian ya.
2: Betul. Teruskan senyum, teruskan berbuat baik dan juga semoga hari ini kita semua dipenuhi dengan perkara-perkara kecil yang membawa kebahagiaan yang besar.
1: Betul.
2: Terima kasih Tushima di Laman FM.
1: Kembali.
3: Dan Ikhli di Sabah FM. Terima kasih Didi Nur dan semua.
2: And di Tawal FM.
3: Ya, terima kasih kembali.
1: Dan Hex di Keningau FM.
5: Terima kasih.
2: Selepas di Kak Nur, kami akan bertemu semula ya bersama Ikhli and dan juga Hex lah. Ayo Kayum di Tawal FM lepas ni.
1: Dari sana sini. Dari sana sini.
2: Jumpa lagi kawan-kawan.
3: Sampai jumpa. Jumpa lagi.
1: Bye. Bye.

0: Kawau FM, radio pilihan anda.
1: Rentak pagi. Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Tunggu apa, come back?

0: Ya, rentak pagi tu FM pilihan anda 8.34 minit pagi waktu ini. Ya, 8.40 kita nantikan untuk diari sana sini bersama-sama dengan rakan-rakan di Sabah FM, Sandakan FM dan juga Keningau FM untuk perkongsian diari hari ini. Jangan lupa kamu respon untuk tajuk pagi kita. Di Facebook ada sudah akun kita ni. Siapa tu kita tengok dulu.
1: Cuba kita tengok dulu.
0: Iya, betul, kita tengok-tengok dululah. Kalau ada kawan-kawan yang sudah respon di Facebook. Macam tadi ada satu orang tak silap saya.
1: Kita tengok dulu di Facebook
0: yang
1: sahabat-sahabat kita yang berikan respon untuk topik sembang pagi kita untuk hari ini ya. Apa barang yang kamu menyesal nak beli kan? Okey, kita ada si Suaib Sanari Mankuba. Dia cakap tahun ni saya beli online seluar jeans. Kain yang sampai itu tidak sama dengan yang saya nampak masa promosi. Dan saya tulis nak saiz 30. Sekali datang seluar tu dalam saiz 40. Satu lagi saiz 29.
0: Jauh tu biasanya kayum 30 dan 40.
1: Bermula nak raya tahun ni dah takut lah beli barang secara online. Allahuakbar, kasihanlah. Kasihanlah Suaib. Rasanya bukan Suaib saja seorang yang apa ni. Merasakan benda ni.
0: Betul. Kalau betul.
1: Ramai lagi.
0: Ramai lagi. Kalau yang melibatkan itulah yang baju, kasut.
1: Online
0: kan?
1: Ni selalu begitulah.
0: Yang ada saiz ni memang. Sebab kan benda tu memang tak sama. Kadang-kadang kita sudah, biarpun kita sudah tulis, tapi mungkin yang seller tu tak perasan kali kan.
1: Dia tidak cakna lah. Dia tidak nampak kan.
0: Ya, itulah.
1: Dia yakin sudah, oi, saiz anu ni, saiz 30. Nah, sekali lalas, alamak, kirim pula saiz 40.
0: Aduh.
1: Tiga dah kena empat. Takkan tak nampak.
0: Itulah. Aduh, pula jauh Allah. Beza tu 30 dengan 40.
1: Huruf 3 dan huruf 4. Aduh. Tapi selalu human error lah. Human error.
0: Betul.
1: Kalau yang benar-benar begini sering terjadi. Anda tidak terjadi. Kesorangan so, saya pun pernah macam tu juga.
0: Kau beli apa? Kak asal luar juga atau baju?
1: Baju lah. Baju kan. Order size
0: 3XL. Yang
1: datang
0: sampai
1: 2XL.
0: Ayah.
1: 2 dan 3.
0: Paksa pun tak boleh kata kau.
1: Oi, paksa rela. Aduh.
0: Nak beli apa, juga
1: tangan pun tak boleh masuk.
0: Dia kan kalau macam itulah baju dan seluar ni, kalau benda tu yang sampai besar kita boleh order lagi, kan kecil.
1: Betul.
0: Kalau tu benda tu kecil
1: nak besarkan tak boleh.
0: Tak boleh. Memang tak boleh kalau begitu tu.
1: Ya Allah, macam-macam lah baju, kadang-kadang seluar.
0: Ya, betul. Kan? Saya pun pernah juga beli satu lah kasut. Kasut ni kan bila macam lain-lain jenama, lain-lain kan dia punya saiz. Bila sudah saya beli sampai saiz 9. Ini saiz lelaki ni. Tapi kasut perempuan. Salah beli.
1: Besar saiznya.
0: Tak boleh lah pula.
1: Masalah.
0: Tapi apapun kamu boleh respon juga di Facebook kita. Dan juga WhatsApp Tau FM untuk kita punya respon pagi ini. Okay. Sekejap lagi kita bersama untuk diari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Sandakan Keningau dan juga Sabah FM. Lain dulu lagu bersama dengan Wani Khairi. Cak-cak cekuk.
1: Rentak pagi.

0: kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, dari sana sini kita kembali bersama dengan kawan-kawan di stesen daerah. Kalau di Keningau, kita ada Hex. Selamat pagi, Hex. Sekali lagi.
2: Pagi juga. Yeah, kita kembali.
1: Yeah. Okay, Sandakan. Didi.
3: Ya, babe.
1: Yes, babe. Okay, kita di Tau FM bersama dengan Kayum. Selamat pagi, Kayum.
4: Selamat pagi, Claire. Selamat pagi, kawan-kawan semua.
1: Ya.
3: Selamat pagi. Wow, semua cakap.
1: Ya, kan? Seterang je bunga. Okay lah. Kalau macam tu, kita bagi Kayum duluan.
4: Okay.
1: Silakan, Kayum.
4: Terima kasih, Claire. Untuk permulaan perkongsian dari sana sini dari Tau FM untuk pagi ini, ada dua catatan ingin dikongsikan. Yang pertama sekali adalah kursus kepimpinan pembimbing rakan sebaya. Seawal pukul 8 pagi tadi telah pun berlangsung, dan kursus kepimpinan pembimbing rakan sebaya ini diadakan di peringkat daerah Lah Datu ya. Hari ini 29 Jun 2026 bertempat di Pusat Co-Curriculum Camp Sembulung Lah Datu. Itu yang pertama. Dan yang kedua pula, seawal pukul 8 pagi tadi juga telah pun berlangsung program libat urus Eastern Sabah Security Command ESCOM di pejabat APMM Sempurna, dan telah pun rasmikan oleh Datuk Victor Sanjos. Jadi itu dua catatan dikongsikan dari Tau FM, dan untuk perkongsian dari seterusnya kita bersama dengan Didi di Sandakan FM.
3: Baik, terima kasih Kayum di Tau FM, stesen pilihan anda. Dari Sandakan FM pagi ini, dia ada catatan khusus kita nak kongsikan. Cuma pemakluman semasa, yang mana Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Titis of Care Sandakan sentiasa mempelawa orang ramai untuk tampil menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah yang memerlukan. Ya. Bagi tujuan itu, orang ramai boleh terus datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah Hospital Titis of Care Sandakan yang berada di RS 4 Bangunan Klinik Pakar HD Okey, beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Ayo luangkan sedikit masa anda untuk menjadi wira kepada mereka yang memerlukan. Setiap pendermaan amat bermakna bagi memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi untuk pesakit. Dari sana kanan ke Keningau FM pula bersama dengan Hex. Silakan Hex.
2: Baik, terima kasih Didi di Sandakan FM bersama Mudro. Perkongsian dari Kening FM ketika ini sedang berlangsung kejohanan sepak takraw bawah 12 tahun Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah Keningau yang dikelolakan oleh SK Bunga Raya, dan kejohanan ini berlangsung di Dewan SK Banjar Keningau bermula hari ini 29 dan esok 30 Jun 2026. Dan 11 pagi hinggalah ke pukul 5 petang hari ini akan berlangsung Majlis Sinergi Cemerlang Pejabat Pendidikan Daerah Denham bagi tahun 2026 berlangsung di Dewan Sekolah Mendengar Tun Sin Denham. Jadi itu dua perkongsian dari Kering FM. Kita kembali ke Sabah FM bersama dengan Iklay. Silakan.
1: Baik, terima kasih Hax. Okay, untuk perkongsian dari Sabah FM pula ini akan berlangsung pada pukul 9 pagi untuk sambutan Hari Penderma Darah Sedunia peringkat Hospital Queen Elizabeth 2 tahun 2026 bertempat di lobi Hospital Queen Elizabeth 2. Dan seterusnya pada pukul 8 malam nanti berlangsungnya juga majlis penyerahan bantuan hal ehwal Kesatuan Sekerja PHEX 2026 kepada Kesatuan-Kesatuan Sekerja Sabah yang juga akan berlangsung di satu hotel terkemuka di Kota Kinabalu. Jadi dua perkongsian daripada saya. Terima kasih kawan-kawan di stesen daerah Keningau HEX, Sandakan Didi dan juga Kayum di Tawau.
3: Terima kasih kembali.
1: Selamat bertugas semua. Bye-bye.

0: Ranta pagi.
1: Only know you love her when you let her go.
2: Ranta pagi.
1: When you let her go.
3: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama geng Ranta pagi.
4: 7:11 pagi.
5: Piala Dunia FIFA 2026.
6: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
5: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama geng Rentak Pagi.
4: 7:11 pagi.
3: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi
4: bersama geng
3: Rentak

0: Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuba selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT3, laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
1: Jadi, walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi, syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan pedagang-pedagang kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi, saya percaya Menteri Besar, Saudara Amir dan Balik Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Lelok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petang, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Look. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baru turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak.
3: Saya rasa sampai 30 hari bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kerajaan negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
4: Setakat sekarang ni, Budi Diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai, kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
5: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Pasal Budi Diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
6: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk, ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah. Rayuan 110 calon program ijazah sarjana muda perguruan yang tidak melepasi saringan kesihatan selepas menerima tawaran pengajian akan diteliti. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, daripada 6,392 calon yang ditawarkan bagi fasa pertama lepasan sijil pelajaran Malaysia, hanya 110 calon dikenal pasti tidak memenuhi syarat saringan kesihatan.
7: Kali ini kita hendak memunikan lagi prosedurnya, iaitu selepas kita buat tawaran untuk fasa pertama, kita minta terus supaya dokumen-dokumen dikemukakan, tawaran diterima dan pada masa yang sama pemeriksaan perubatan ataupun kesihatan dilaksanakan dengan lebih awal supaya kita boleh mengesan dan juga meneliti dan juga pada masa yang sama membantu setiap satu mereka yang mungkin tidak melepasi taraf kesihatan yang kita sasarkan itu.
0: Wong Kah Wah. Pengoperasian pusat media di 101 lokasi Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI seluruh Johor berperanan sebagai pusat penyampaian maklumat rasmi sepanjang musim pilihan raya.

0: maklumat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang PRN tersebut. Pemantauan secara berterusan di lokasi akan dijalankan bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Langkah itu penting memandangkan parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan. Tio menggalakkan orang ramai memuat turun aplikasi MCMC Nexus bagi membantu memantau kekuatan liputan internet di sesuatu lokasi.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersabar Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan, namun rembatan kencang Stephen Ustakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan menentang Jepun pada pusingan 32 awal pagi esok. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Pengendali Korea Selatan, Ho Myung-po, mengumumkan peletakan jawatan kumpulan pada edisi 2014.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Dalam pada itu, Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan boleh meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baharu yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan projek perumahan rakyat berkonsepkan TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final. Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2022.

0: Soracan.
1: Rentak pagi.
2: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau bebe dah.

0: Rentang pagi 9.23 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semuanya.
1: Iya. Okay, apapun kadang-kadang bila kita beli barang ni.
0: Ya.
1: Wah, beli barang ni kan ada yang menyesal pula kan. Tengok ya. Datang kadang-kadang kita order lain yang datang.
0: Indah macam, kabar dari rupa.
1: Indah kabar dari rupa.
0: Kan.
1: Macam kita sahabat kita si Su App tadi tu kan. Dia cakap saya nak apa ni size 30 yang datang size 40. Alamak.
0: Itu salah beli jeans.
1: Ada respon daripada Zila.
0: Zila Novella pula.
1: Dia cakap tahun ni Zila rasa menyesal beli handbag online.
0: Oh, kenapa?
1: Tengok cantik sekali datang. Ya Allah, tak
0: dah cantik.
1: Aduh. Menyesal betul. Apa pun dah bagi adik sepupu. Sampai hati kau Zila, kau bagi adik sepupu kau.
0: Weh, yang dia rasa tak cantik, dia pergi bagi adik sepupunya.
1: Tapi okey lah, bagi free.
0: Yalah, itulah tu.
1: Tak lari kosong lah orang bilang. Itu respon daripada Zila.
0: Itu daripada Zila. Kawan kita di WhatsApp tu FM. Kita tengok lagi kalau ada. Oh, Sam Cromox. Benda ataupun barang yang menyesal aku beli tahun ni macam tak ada. Sebab belum lagi sampai setahun.
1: Belum sampai setahun eh.
0: Belum sampai setahun. Tapi dapat juga dia beli tablet. Dan juga speaker mini Bluetooth. Untuk tonton YouTube dan juga RTM Klik. Sarapan teh dengan gabeng. Terima kasih Sam Kromos.
1: Mantap. Okeylah. Ya, ada lah juga dibeli-beli kan.
0: Ya, ada lah tu dibeli. Sebab kadang-kadang itulah risikonya kalau kita beli barang online ni. Dia akan memang ada
1: risiko dia lah.
0: Risiko dia memang indah kabar dari rupa. Kalau kebetulan benda tu betul-betul sama dengan apa yang kita mahu dan seperti yang digambarkan, syukur, alhamdulillah. Tapi kalau tak sama, apa boleh buat lah. Terus akan dirasa, aku di scam ni.
1: Sama macam menu-menu lah kan.
0: Betul.
1: Kita tengok gambar di menu tu kan.
0: Iya.
1: Menyelerakan.
0: Ya, itu pun boleh jadi kan Kayum. Sekali yang datang.
1: Sekali datang. Aduh, ma.
0: Beginilah pula. Itulah. Kalau boleh kan. Menu-menu yang di display tu, biarlah yang memang kamu punya.
1: Iya.
0: Jangan ya. Kalau nak pun di bawah tu, ilustrasi semata-mata gitu. Jadi dia tahu
1: cadangan hiasan.
0: Betul.
1: Cadangan untuk hiasan.
0: Gambar ini telah digenerate oleh AI. Gitu kan. Kan. Jadi nak kita tu pasang harapan, oh begini kali ini dia punya menu makanan ataupun minuman. Tahu-tahu yang sampai lain pula.
1: Kinonet siapkan dia.
0: Itulah. Tapi kalau makanan susah sikit. Kadang-kadang kan macam yang kalau yang faham, anda apalah dia makan je. Kalau kena orang yang cerewet ni, memang saya order lain. Saya nak mahu yang ini. Terpaksa lah kan.
1: Saya mahu yang sebiji begini. Cerewet habis.
0: Cerewet habis yang begitu.
1: Ya Allah.
0: Aduh. Okey, daripada rakan kita cair lagi. Salah beli baju. Mau beli baju Spain tapi terbeli Argentina. Aduh, macam mana lah ni.
1: Macam mana tu?
0: Macam mana tu, Chai?
1: Dia bilang apa tu? Salah beli baju. Mau beli baju Spain terbeli baju Argentina.
0: Beli baju Argentina.
1: Kau biar betul, Chai.
0: Mungkin orang seller tu kali salah post. Itu kali ya, Chai.
1: Salah beli baju. Mau beli baju Spain beli Argentina. Takkanlah aku tak tahu beli baju Argentina dengan Spain,
0: atau
1: Chai.
0: Atau kau sendiri yang salah ni,
1: ya,
0: Chai.
1: Ya, kau sendiri salah ni, Chai. Kau berbelah bahagi. Ataupun AKA lalang. Main-main saja ya. Aduh, okay.
0: Daripada Masjid Sri Nurdin, assalamualaikum DJ berdua Enden Kayum. Terima kasih, selamat bertugas. Terima kasih Masjid Suri.
1: Terima kasih
0: Mami Jun. Assalamualaikum, selamat bertugas. Salam rantak pagi. Terima kasih Mami Jun.
1: Terima kasih Mami Jun.
0: Ya, nanti respon untuk kita punya tajuk pagi ni. Benda yang kamu menyesal beli tahun ini. Macam si Sam tadi, belum sampai setahun dia dia kata. Tapi itulah, dia sudah beli tablet dan juga tablet lah.
1: Ujung tahun ni beli rumah kali si Sam.
0: Kan, mana tahu ada rezeki beli rumah. Tapi dia ada juga orang menyesal kan. Menyesal aku beli kereta ni atau menyesal aku beli
1: ada
0: rumah
1: tu,
0: ni.
1: Ada tu.
0: Apa boleh buat lah.
1: Aku pakai, bos.
0: Terpaksa pakai dan terpaksa bayar.
1: Utang 9 tahun, bos.
0: Sudah lah mengutang.
1: Dara pilihan.
0: Iya. Okay, nanti respon bersama-sama kita di Facebook dan juga WhatsApp FM seketika nanti. Ada bisik selebriti. Lagu dulu bersama dengan Syihah Zikir dan juga Ayah Naik Hantu.
1: Rentak pagi.

0: kamu mau tahu kak artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu kak tuh.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
3: bisik, selebriti.
4: 9.31 minit pagi waktu ini kita bawakan menerusi bisik selebriti. Lagu yang ni antara lagunya Bila Aku Sudah Tiada. Itu salah satu lagunya. Sama banyak lagi kan Kak Yom?
5: Oi, banyak lagi
4: lagu-lagunya. Ini daripada kumpulan
5: Hujan.
4: Katanya baru-baru ni dan yang menariknya kumpulan rock indie Hujan ni Kak Yom diiktiraf oleh Malaysia Book of Records.
5: Oh, okay.
4: Tahu ke atas pencapaian apa?
5: Apa tu?
4: Largest audience for a single indie band live concert. Wow. Dengan 17,000 penonton di Stadium Hoki Bukit Jalil. Dan pengiktirafan ini diberikan sempena konsert ulang tahun mereka yang ke-20 tahun Hujan XX yang dianjurkan oleh salah sebuah syarikat lah. Okay. Dan pencapaian ini mengukuhkan lagi legasi Hujan sebagai kumpulan indie berpengaruh dan menunjukkan sokongan luar biasa daripada peminat mereka. Wow, tahniahlah untuk kumpulan Hujan ya. Dapat lagi Malaysia Books of Record. Largest audience for a single indie band live concert. 17,000
5: indie band punya ni concert.
4: Betul. Dan baru-baru ni juga yang mana satu penampilan istimewa maestro terkenal iaitu Dato' M. Nasir. Muncul di konsert mereka, konsert Hujan, Hujan 20 tahun di Stadium Hoki Bukit Jalil. Telah mencuri perhatian apabila tampil menyampaikan lagu Kembara bersama dengan Noh Saleh. Jadi menyarungkan selambai aja Dato' M. Nasir ni menyarungkan windbreaker dan juga berseluar putih saja. Membuatkan seluruh stadium bergemar dengan sorakan penonton apabila dia muncul sambil memegang payung lagi. Melambangkan identiti kumpulan rock indie. Rock indie itu. Jadi rata-rata peminat yang hadir mengakui terhujalah dan sama sekali tidak menyangka akan kehadiran figura legenda itu di atas pentas berkenaan.
5: Bestlah.
4: Betul.
5: Tambah lagi mendapat apa ni mendapat apa ni buat persembahan bersama dengan maestro terkenal kan
4: Dato'
5: M. Nasir ni. Satu penghormatan jugalah buat kumpulan Hujan sebenarnya.
4: Yes, betul.
5: Dato' M. Nasir sudi mencemar duli.
4: Betul. Dan menambah lagi kehangatan persembahan, Dato' M. Nasir sempat yang payung dia pegang tu kayu, dia pergi baling bagi penonton.
5: Siapa yang dapat tu?
4: Itulah. Siapa lah tu?
5: Siapa yang dapat tu?
4: Sebelum dia meneruskan nyanyiannya dengan bertenaga, sempat lagi dia baling payung yang dia pegang tu. Dan katanya hidup orang muda. Selepas dia mempersembahkan lagunya Kembara. Itulah. Dan konsert mega yang meraihkan ulang tahun Hujan yang ke-20 tu berjaya menghimpunkan seramai 17 Rangers. Kan kalau setiap peminat-peminat ni ada nama-nama.
5: Yes, betul.
4: Kalau untuk Hujan, Rangers.
5: Rangers. 17 kira macam Robert Troopers lah.
4: Betul-betul. Jadi selain M. Nasir yang turut juga menghiburkan, gegarkan lagi konsert tersebut, ada juga artis jemputan lain termasuk Amir Masdi, ada Lokabi, Yuna, Molokyo, Fin Jamal dan juga banyak lagi lah. Tahniahlah untuk kumpulan Hujan yang pun dapat pengiktirafan daripada Malaysia Book of Records atas pencapaian largest audience for a single indie band live concert. Berapa banyak suara penonton tu ya? 17,000.
5: 17,000 ramai tu.
4: Betul ramai. Sangat penuh.
5: Itu belum lagi konsert-konsert artis luar negara kan.
4: Betul. Ya.
5: Banyaklah macam band-band macam Metallica dulu pun pernah datang ke Malaysia kan. Ramai
4: penuh
5: juga. Hujung tahun ni dikabarkan Limp Bizkit akan datang. Tak tahulah.
4: Betul.
5: Apa jadi?
4: Dan juga hujung tahun pun ada juga konsert My Chemical Romance.
5: My Chemical Romance kan.
4: Ya, betul. Terutamanya yang band-band lah kan dari luar negara.
5: Memang akan datang. Itu memang kita tidak nafikan lah. Tapi pencapaian yang dicapai oleh kumpulan Hujan ni salah satu indie band tempatan lokal kita.
4: Ya, lokal kita.
5: Menunjukkan satu penanda aras yang baiklah.
4: Betul.
5: Untuk indie band yang lain yang boleh sebenarnya mencapai.
4: Boleh capai macam ni juga.
5: Macam
4: dapat pengiktirafan betul macam begini juga kan. Ini pun ni pengiktirafan ni pun diberikan sempena itulah konsert mereka ni yang sudah dah sudah 20 tahun sudah.
5: Ya.
4: Dalam industri muzik seni tanah air ni lah.
5: Tahniahlah dicapkan pada kumpulan Hujan.
4: Betul, semoga terus maju jaya, dapat lagi lagu-lagu baru. Tapi sekarang ni kebanyakan Noh lah, Noh Saleh yang banyak lagu solo sendiri baru kan.
5: Ya. Itu memang projek dia sendiri. Tapi bagi kumpulan Hujan, ya, Tania dan diharapkan dapat terus berkarya lah.
4: Betul.
5: Tanpa henti.
4: Yes. Okay, ini kita bukan menerusi Bisik Celebrity. Lagu Hujan, Bila Aku Sudah Tiada. Tiada.

0: kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tung. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik. Bisik. Selebriti.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
3: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Letih masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli, kekal sihat dan ceria bersama Tawau FM, ikhlas dari saya.

0: Rentang pagi 9.47 minit pagi waktu ini. Selamat bekerja bagi yang bekerjalah di awal pagi hari ini. Hari Isnin sudah kan? Jadi rutin harian seperti biasa, anak-anak pergi sekolah, yang bekerja selamat bekerja, yang mungkin ibu-ibu, wanita yang berada di rumah, suri rumah kan, kemas-kemas rumah, ada juga yang mungkin berniaga, selamat berniaga, semoga laris manislah jualan yang kita ucapkan.
1: InsyaAllah, amin, amin. Kerja
0: betul,
1: keras.
0: Kerja keras demi sesuap nasi. Gitulah kan.
1: Yeah.
0: Terima kasih rakan di WhatsApp FM, Salim Isa. Assalamualaikum, dijawab dia, waalaikumsalam. Apa khabar? Respon pagi ni, saya pernah order kasut jogging saiz 39. Last-last yang datang saiz 37.
1: Nah, kebesaran.
0: Kebesaran dia. Kekecilan.
1: Kekecilan. Kekecilan, kebesaran pula.
0: Kekecilan dia. Garanya aku terpaksa kasih budak-budak. Last-last lebih bagi dengan budak-budak. Aduh. Salim Isa, Salim Isa.
1: Aduh.
0: Okeylah tu kan, sekurang-kurangnya benda yang apa ni, yang tersalah beli tu boleh bagi dengan orang lain. Jadi taklah rasa, mungkin penyesalan tu kurang sikit di situ ya. Daripada Mami Jun, kalau saya beli barang tahun ni tiada juga menyesal, semua okey. Syukurlah, alhamdulillah. Okeylah tu Mami Jun. Setakat ni maksudnya okey-okeylah tu. Belum lagi ada yang tersalah beli, tersalah saiz, tersalah warna.
1: Ya.
0: Kan.
1: Hai, okay. Macam-macam orang ni.
0: Itulah.
1: Salah saiz semuanya.
0: Daripada kawan-kawan kita di WhatsApp, di Facebook ada lagi kayu?
1: Sekarang di Facebook belum ada respon lagi lah untuk topik sembang pagi kita untuk pagi ini.
0: Iya, belum ada lagi lah kan.
1: Sekarang ni tiga saja yang berikan respon.
0: Iya, betul. Tapi di WhatsApp pun ada juga, belum ada lagi. Dan ini satu maklumat lah kita kongsikan untuk pemilik pickup ataupun jeep persendirian.
1: Okey.
0: Jangan lepaskan peluang. Selain 200 liter kelayakan automatik untuk pembelian RON 95 ataupun diesel bersubsidi, anda juga boleh memohon tambahan 100 liter sebulan jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Itulah antaranya warga negara Malaysia, MyCard dan lesen memandu yang sah, memiliki pickup ataupun jeep persendirian. Kalau tiada, janganlah. Kenderaan berdafat atas nama pemohon dengan lesen kenderaan motor LKM yang sah. Jadi permohonan boleh dibuat melalui portal Budi Madani ya. Bagi yang nak tahu, ada sebenarnya portal Budi Madani. Dan bagi yang memerlukan bantuan, kaunter LHDN, kalau nak pandai yang online-online ni, boleh terus ke kaunter LHDNM. Terus juga menyediakan waktu operasi tambahan pada hujung minggu yang ditetapkan. Dan boleh minta pertolongan juga di situ dengan pegawai yang bertugas. Itu pun salah satu inisiatif lah yang diberikan oleh kerajaannya, yang mana harga diesel subsidi diseragamkan melalui Budi Diesel Madani Diesel. Dan juga charge RM1 di ATM pun dimasukkan kayu. Bermula 1 Julai. Semua ni bermula 1 Julai.
1: 1 Julai.
0: Ya. Baucer buku Madani digital pun ada untuk pelajar di bawah Kementerian Pendidikan KPM dari tingkatan 1 hingga tingkatan 6, pelajar matrikulasi serta institusi pendidikan guru IPG lah, dengan peruntukan keseluruhan sebanyak 210 juta. Dan KWSP juga tamatkan operasi kaunter bayaran caruman, permohonan sekolah khusus dibuka, dan syarat baru import EV CPU oleh MITI, dan tuntutan bayaran balik SKDS dibuka. Ini semua antara 7 inisiatif kerajaan bermula Julai lah tahun ini. Jadi
1: pick up dan jeep sendirian tadi tu
0: Iya, betul.
1: Setakat ni tak ada pick up lagi lah. Sekat ni motor saja.
0: Motor kan? Kalau pick up barang sendiri di tempat pick up. Bukan pick up kenderaan tu.
1: Jadi ya, pemilik pick up atau jeep. Jangan lepaskan peluang ni lah.
0: Ya, betul.
1: Kalau anda memerlukan tambahan lagi, mohonlah gunakanlah kelebihan dan juga kemudahan yang disediakan oleh kerajaan untuk anda.
0: Betul. Kan. Okey, itu antara maklumat lah kita kongsikan. 9.50 dah minit pagi. Lagu Hiburan dulu bersama dengan Kimi Kimo, Lucas Sikta dan juga Nikon Live Band Zulu, Rahsia Petua.
1: Anda sedang mendengarkan
0: Rentak Pagi.

0: balik sorakan di luar padang. Terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Nampaknya di hujung sudah kita punya rentak pagi selepas ini. Lagu Back to Back 10 hingga 11 pagi. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sudah respon di WhatsApp dan juga Facebook Tau FM, sesuai pilihan anda.
2: Apapun, terima kasih banyak-banyak sudi bersama-sama kami sejak pukul 6 pagi tadi.
1: Betul.
2: Dan mudah-mudahan anda semua tiburlah dengan pilihan lagu-lagu yang telah pun diputarkan.
1: Betul. Okey, terus setia bersama kami sehinggalah 7 malam dengan lagi lagu-lagu hiburan yang terbaik. Ada Syok Layan bersama dengan Wan Jin, dan petang nanti Ritma Petang bersama dengan Azza pula untuk lagi hiburan menerusi Tau FM, sesuai pilihan anda. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi semuanya. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.
2: Bye.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air mata darah, yang bermaksud menangis dalam jangka waktu yang lama. Bersabarlah. Jika kamu menangis hingga keluar air mata darah sekalipun, ia tidak akan mengembalikan orang yang telah pergi, pujuk ayah kepada adik. Air mata darah.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Zah.
2: Ya, kenapa teman?
1: Ni, ada kawan sebenarnya. Yelah, kadang-kadang orang ni, dia ni kadang-kadang bersedekah, tunggu berharta baru bersedekah. Kan? Bagi adalah kawan lah. Dia macam mau dicakap berharta dah juga begitu kan. Tapi
2: dia suka bersedekah.
1: Suka bersedekah.
2: Kan? Itulah, dia mau juga bersedekah walaupun dia tak berharta kan.
1: Betul.
2: Macam mana ni Mr. B kan? Kita ni semua pun itulah mau mengejar pahala.
3: Pahala, okay.
1: Betul.
3: Okay, okay.
1: Pahala bersedekah ni.
2: Tapi itulah mungkin dari segi kemampuan pula kan. Okay. Macam mana ni?
3: Dia mau bersedekah walaupun dia masih lagi kurang berharta.
1: Betul. Okay.
3: Dia sebenarnya sesuatu yang menarik bila mana ulama mengingatkan kita bahawa sedekahlah sementara kamu masih miskin, sebab bila kamu sudah kaya kamu susah mau sedekah.
2: Lupa betul sudah ya.
3: Ya, sebab
1: banyak komitmen bilang.
3: Betul. Dia sementara masih miskin ni kita akan lebih mudah bersedekah dan kadang-kadang pahala sedekah si miskin ni jauh lebih besar daripada pahala si kaya. Bila mana sedekah, contoh saya bagi analogi mudahlah. Macam contoh kita lalu di satu jalan, di poket kita tu hanya tersisa lebih kurang RM10, RM5, itulah memang duit kita
1: betul
3: yang tersisa. Jadi bila mana kita nampak peniaga-peniaga ke ataupun orang-orang yang memerlukan di tepi jalan, maka kita pun bagi RM5 contohnya, bagi RM5 untuk sedekah. Maka lepas tu lalulah seorang kaya yang dalam dompetnya tu ada lebih kurang RM1,000. Contohlah RM1,000. Maka dia serahkan lebih kurang RM700 lah contohnya kan. RM700 kepada si miskin tadi. Dari segi zahirnya sedekah si kaya jauh lebih besar. Kan?
2: Betul.
3: Tapi sebenarnya kalau kita nampak sedekah si miskin tadi, walaupun duitnya lebih kurang RM10 saja kan. Contohlah dia tadi bagi dia punya keseluruhan duit RM10. Maksudnya dia telah bagi 100% daripada hartanya.
2: Betul. Tidak yang tinggal.
3: 100% tidak ada yang tinggal. Tapi si kaya tadi walaupun dia bagi RM700,
2: ada lagi.
3: Masih ada tersisa RM300.
1: Betul.
3: Dan kadang-kadang harta orang miskin ni kan, hartanya tu dalam lingkungan beli keperluan, beli makanan,
2: beli
3: ya betul. Tapi harta si kaya kadang-kadang lebih kepada membeli aksesori,
1: betul,
3: membeli perhiasan. Bukan kita merendahkan si kaya, tidak. Maksudnya kita bagi motivasi, sementara kamu masih miskin, sedekahlah. So bila kamu sudah jadi kaya, susah untuk kamu mencapai darjat level sedekah si miskin itu. Lebih kurang begitulah. Jadi Man, mau pilih kaya, pilih miskin.
1: Saya mau pilih sederhana.
3: Pokoknya sedekah ya.
1: Betul.
3: Kan? Miskin gaya sedekah.
2: Betul.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah Mr. B.
5: Sedekah amalan mulia, kekal dengan kemuliaan hati sambil mendengarkan stesen terpilih Tau FM.
6: Lebih maklumat dan hiburan
5: seketika nanti.
7: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
8: Runut bunyi drama atau filem.

Irama Malaysia. Alamak terbentang menjadi taman kasih kan berdua. Nada dakwah.

0: Yuk ke dapur, siapa hari ini? Yuk ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Hai.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Ya, salam sejahtera, salam perpaduan Wan.
4: Ya, salam perpaduan. Minggu yang baru bersama-sama dengan Azza dan juga Wan dalam Ayuk ke Dapur. Siapa hari ini?
3: Okey, minggu ini kita akan bersama dengan ini juga antara pendengar yang lama lah, yang sentiasa bersama dengan Tawa FM. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada inilah dia, Era Saifura.
4: Era Saifura. Jarang sebenarnya dia bagi respon ataupun ucapan.
3: Ya. Mendengar. Betul-betul. Wan pun pernah jumpa dulu kan? Masa jelajah prihatin tu. Kan Wan and siapa lagi, Kayum kan, bersama kan. Jadi Era Saifura yang berada di Pasir Putih. Jadi terima kasih. Memang pada masak jugalah Era Saifura ni. Jadi itulah sebabnya berkongsikan resepi. Jadi kita mengalu-alukan lah ya. Terima kasih kita ucapkan terlebih dahulu lah untuk Era Saifura kerana berkongsikan resepi-resepinya untuk minggu ini. Jadi untuk hari yang pertama ini Wan,
4: Hari yang pertama ini Era Saifura akan berkongsikan kepada kita bagaimana untuk membuat aiskrim dengan cara yang paling mudah.
3: Boleh ya Wan? Ingatkan aiskrim ni beli je siap.
4: Dia sebenarnya mungkin ada yang kata guna mesin.
3: Kan.
4: Cara paling senang boleh buat sendiri.
3: Betul.
4: Mau makan tu kan?
3: Teringin. Tapi yang pastikan ada bahan tu lah.
4: Betul.
3: Untuk jadikan dia aiskrim kan. Jadi kita akan bersama dengan Era Saifura untuk berkongsikan resepinya untuk hari ini.
4: Aiskrim cara mudah. Silakan Era.
5: Hai, assalamualaikum. Saya Era Saifura. Hari ini saya mau kongsi satu resepi yang mudah. Yaitu aiskrim yang mudah. Bahan-bahannya adalah 1 tin susu cair, 1 tin susu pekat, 3 tin air, 3 sudu makan penuh tepung jagung. Caranya pula adalah masak bahan-bahan yang saya sebutkan sebentar tadi sampai menggelegak dan sejukkan. Bila dah sejuk, masukkan 3 sudu overlet ke dalam adunan tadi dan mix adunan tadi sampai kental dan gembur. Untuk perisa pula, kita bolehlah ikut cita rasa masing-masing. Kalau kita mau makan coklat, letaklah perisa coklat, strawberry kah, vanilla kah, kan? Lepas tu, sejukkan dalam peti beku semalaman. Esoknya bolehlah makan. Selamat mencuba. Bye-bye.
4: Memang mudah betul kan Azza?
3: Mudah, sangat mudah. Budak-budak pun boleh cuba. Boleh try kan?
4: Mesti ada pengawasan.
3: Iya betul kan. Takut-takut nanti bila berada di dapur ni, ialah kan barang-barang tajam ataupun takut terkelincir ke apa. Macam-macam bahaya ni boleh boleh berlaku di mana-mana. Jadi kita sebagai ibu ataupun bapa, kita awasilah anak-anak kita kan. Jadi itu yang dihasilkan untuk hari ni, resepi berkongsian Era Saifura, aiskrim mudah.
4: Ya, dan esok kita akan masih lagi bersama dengan Era Saifura untuk resepi yang kedua pula.
3: Ya.
4: Kali ini dia mau buat acar.
3: Acar. Okey, kita nantikan esok ya bersama dengan Era Saifura. Terima kasih Era.
4: Terima kasih Era, dan sampai jumpa lagi untuk Ayuk ke Dapur siapa hari ini, episod yang kedua esok.
3: Ya, sampai kita jumpa lagi.
4: Assalamualaikum.
3: Selamat mencuba.
1: Ayuk ke Dapur.
2: Ayuk ke Dapur.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

0: Kehidupan yang mencabar membuatkan kita selalu hilang sabar. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan sambil beritahu diri anda. Aku mesti menjadi orang yang sabar. Hai, saya Mulyana Bahri. Marilah kita sama-sama didik diri kita menjadi orang yang sabar.
1: Three, two, one, action!

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa.

Merungut kos hidup meningkat. Orang tengah main harga. Harga tambang pengangkutan naik. Ramai orang mau beli barang tapi barang sikit. Banyak kos untuk keluaran produk dan kos import bahan makanan mahal. So, kita tidak dapat mengelak itu semua. Tapi kita boleh berjimat untuk itu semua. Berjimat itu bijak. Macam anda, pendengar Tau FM, memang bijak berjimat.

Inti, kosong, dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa, saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Hai, saya Roshamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah. Turn it up, let's go.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: FM 导网 FM。
1: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Dehidrasi, keadaan saat cairan tubuh yang masuk lebih sedikit berbanding cairan tubuh yang keluar. Tubuh anda mengalami dehidrasi sekiranya anda merasa kehausan luar biasa, kurang buang air kecil berwarna pekat, kelesuan, pening kepala dan kekeliruan. Dehidrasi boleh mengakibatkan komplikasi serius seperti strok haba, kegagalan buah pinggang, sawan dan pengsan. Dehidrasi mencegah lebih baik dari merawat.

11:07 pagi waktu ini. Hello, hello semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, pagi. Salam Malaysia Madani. Salam hari Isnin. Hari permulaan untuk minggu yang baharu. Hari ini 29 Jun 2026, hari Isnin, bersamaan dengan 13 Muharram 1448 Hijriah. Anda kini sedang mendengarkan segmen Syok Layan 11 pagi hingga 3 petang, akan berkumandang, akan menemani, akan bersama dengan anda semuanya. Dan juga anda bakal ditemani oleh saya, Wan J. Muhammad Safwan Junid, sehingga ke akhir segmen ini. Assalamualaikum, selamat pagi sekali lagi semuanya. Untuk rakan-rakan pendengar Tawau FM di mana jua anda berada, terima kasih dari awal pagi lagi sudah setia menunggu untuk Tawau FM kembali berkumandang, kan? Dan masih lagi dengan kami ketika ini sambil-sambil anda buat aktiviti ataupun kerja-kerja ataupun tugasan anda. Ada yang masih lagi melaksanakan tanggungjawab mereka

pada penghujungnya, insyaAllah. Okay? Dan juga terima kasih untuk rakan-rakan kita, rakan duo kita pagi tadi, DJ N dan juga DJ Kayum, yang telah pun bersama dengan anda rentak pagi sehingga ke pukul 10 pagi tadi. Harapkan semuanya okey saja pagi ini, okey saja hari ini, dan okey anda itu akan berterusan sampai ke hari-hari seterusnya. Mungkin ada yang baru terima rezeki, rezeki dalam rupa dalam bentuk wang barangkali, rezeki dalam bentuk makanan kan, dan mungkin ada juga yang baru mendapat tahu bahawa mereka bakal menimang cahaya mata. Alhamdulillah, rezeki juga untuk anda, rezeki anak kan. Dan mudah-mudahan semuanya akan baik-baik saja, dan kita doakan kelancaran apa jua yang anda lakukan hari ini. Dan jangan lupa, setiap rezeki itu kita perlu titipkan juga rasa syukur kepada Yang Maha Memberi Rezeki. Apapun, jam yang pertama ini seperti biasa kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu Kuasa 2 sekitar 11.30 minit pagi. Kemudian kita ada formula Kak Gorgeous. Macam biasa, Kak Gorgeous berkongsikan apa pula hari ini, nantikan. Dan juga kita bakal berkongsikan info waktu solat untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat di zon 3 dan juga zon 4. Lebih kurang 2 hari lagi sebelum kita menuju ke bulan baharu, iaitu bulan Julai di tahun 2026 ini. Jadi diharapkan anda akan terus setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Lagu pembuka tirai short layan kita hari ini bersama-sama dengan The Pussycat Dolls, Jai Ho, You Are My Destiny.

0: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jom bersama Syok Layan di Tawau FM.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM pilihan anda.
1: Teruskan memilih Tawau FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio. Your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

Ya, lagu terbaru di Tawau FM bersama-sama dengan Firdaus, Siapa Sangka Terjatuh Cinta. 11.21 minit pagi waktu ini. Anda yang memandu, hati-hati ketika anda memandu. Dalam pemanduan anda tu, pastikan anda memandu dengan penuh berhebah, dengan patuhi peraturan jalan raya ya. Ada yang kata terutama bagi mereka yang ada kereta baru ya, tak perlulah membeli dashcam. Okey, video kamera papan pemuka ya, sebab katanya mungkin tiada budget tu lain cerita. Tapi kalau dia kata benda tu tak penting, sebenarnya dashcam ini adalah antara alat-alat dalam kereta yang sangat-sangat penting ya, kerana ia dapat merekodkan perjalanan anda, satu, dan dalam keadaan berlakunya kes-kes kemalangan ataupun pelanggaran, ia boleh menjadi bahan bukti. Dan kadang-kadang ya, kalau kita tengok dalam kes-kes jenayah yang berlaku sebelum ini, dashcam ini, rakaman video daripada dashcam boleh menjadi bahan bukti yang dapat membantu siasatan pihak polis atau pihak-pihak yang berkaitan. Jadi kalau boleh dapatkan satu dashcam, letakkan dalam kenderaan anda sebagai langkah berjaga-jaga dan berwaspada sekiranya berlaku apa-apa benda yang tidak diingini. Okey, apapun, hati-hati dalam pemanduan anda dan terus layan kami di Tawau FM menerusi 4 frekuensi utama, ataupun menerusi RTM Klik, atau menerusi portal radio RTM, atau secara langsung di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Jangan lupa untuk kirimkan ucapan dan salam anda menerusi WhatsApp dan juga Facebook juga. Di WhatsApp kami 019-490-3838. Baik, kita teruskan lagi hiburan bagi anda yang tidak mau senyum. Dengar lagu ini bersama-sama dengan Rizwan, Tercipta Satu Senyuman.

0: dibasahi hujan, meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3 All the hits, one station. Tau FM, cuaca bukan penghalang.
1: Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.
1: Turn it up, let's go.

0: perasaan.
1: Ya, benar kata orang. Kalau anda pernah dengar kata-kata ini, cintailah Tuhan dan sesi dunia akan anda peroleh. Tapi kalau anda hanya mencintai dunia, kedua-duanya anda tidak akan dapat, iaitu reda dari Tuhan dan juga dunia pun akan menjauh dari kita. Okey, macam berkaitan pula dengan lagu-lagu Kuasa Dua kita bersama dengan Aina Abdul. Lagu pertama Sesaat. Okey, lagu ditinggalkan. Jangan jangan mendekat kalau hanya sesaat. Dan lagu kedua tadi, Arah Cinta Sejati. Kalau anda hayati lirik lagu yang dilantunkan oleh Aina Abdul dan juga Fadila Intan tadi, okey, Arah Cinta Sejati adalah arah cinta kita kembali kepada Tuhan. Okey, dalam keadaan kita sedih, dalam keadaan kita dikecewakan, kembali kepada Tuhan dan pasti kita akan menemui sesuatu darinya. Okey, baiklah, selesai dengan lagu-lagu Kuasa Dua. Waktu sekarang sudah pun 11.40 minit pagi. Kak Gorgeous mahu berkongsikan kepada anda, bagi anda yang cuba untuk memutihkan dan juga mengilatkan gigi, anda mungkin boleh mencuba petua daripada Kak Gorgeous.
2: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Kak Gorgeous.
4: Kenapa? Terkejut orang.
3: Sengaja kenapa? Masih kejut. Kakak kan memang banyak petua.
4: Iya, memang banyak.
3: Pasal gigi lah pula.
4: Pasal gigi. Mau gigi sakit ke?
3: White. Oi, white.
4: White ya. Oh, white sening. Kasih putih.
3: Sama kasih kilat. Macam mana caranya, Kak? Kakak tahu kan?
4: Tahu. Senang. Di belakang tu kan, ada tu Kak Gorgeous nampak daun kelapa kering.
3: Daun kelapa kering.
4: Nanti pula tolong ambil ya. Beberapa saja. Dapat banyak. Sikit saja pun nak. Kita bakar dia sampai dia jadi abu.
3: Okey.
4: Baru tu? Kita letak di gigi, kita gosokkan. Dia macam apa orang bilang? Paste. Paste ubat gigi tu. Kita gosok-gosok di gigi. Kita ulang banyak kali. Dan insyaAllah gigi kita pun bukan jadi putih tapi mengilat. Kau
3: macam boleh
4: cantik.
3: Dicuba.
4: Tak payah perlu pergi klinik buat gigi mahal-mahal. Senang je. Guna daun kelapa kering.
3: Dibakar kan?
4: Dibakar.
3: Api belakang dulu ya.
2: Nak cantik, nak sihat,
5: dengarkan
2: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tau.

Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Isnin 29 Jun 2026 bersamaan dengan 13 Muharram 1448 Hijriah. Bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna, tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.12 minit tengah hari, fardu asar 3.38 minit petang, fardu maghrib 6.23 minit petang, fardu isyak 7.39 minit malam dan fardu subuh bagi esok 4.43 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Marutai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.15 minit tengah hari, fardu asar 3.41 minit petang, fardu maghrib 6.25 minit petang, fardu isyak 7.41 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.47 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.

Ya, Tawau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 11.54 minit pagi. Baiklah, 12.30 hari nanti kita akan beralih pula daripada Syok Layan. Kita beralih terus ke Zon Janji Rock, yang mana kita akan berhibur dengan lagu-lagu rock tempatan dan juga antarabangsa menerusi Zon Janji Rock nanti sampailah ke pukul 2.30 petang. Dan juga kita akan memberikan laluan kepada waktu solat fardu Zohor nanti di jam yang seterusnya. Apapun, kepada rakan-rakan pendengar kita, terus kirimkan salam dan anda dan ucapan anda menerusi WhatsApp 019-490-3838 dan juga di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Juga kita akan kongsikan pelbagai info untuk anda bermula jam seterusnya sehinggalah ke akhir Syok Layan nanti. Dan pastinya kita akan turut berkongsikan berkenaan dengan perkembangan terkini pasukan-pasukan di peringkat 32, peringkat kalah mati untuk Piala Dunia FIFA 2026. Jom kita berhibur bersama-sama dengan drama band ini, dia Biarkanlah.

0: Short Lion.
1: Short Lion.
0: Short Lion.
1: Tawau.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Power FM.
1: Pilihan anda.
0: Jajira Oktawa WFM, stesen pilihan anda. 12.08 minit tiga hari ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Hello, hello semua rakan-rakan pendengar Tawa WFM dan juga peminat-peminat rock tanah air kita. Selamat kembali bersama dengan 1J jam yang kedua Syok Layan, dan juga ini merupakan jam yang pertama untuk Janji Rock edisi hari ini 29 Jun 2026 bersamaan dengan 13 Muharram 1447 Hijrah.

0: Dan tadi anda telah pun berhibur dengan sebuah lagu keinsafan, okay, yang berjudul Keinsafan, nyanyian kumpulan kerabat yang popular sekitar era 90-an, lagu yang dicipta oleh Khairul Man. Okay, dan sedikit trivia berkenaan dengan lagu itu tadi, dimuat ke dalam album kedua mereka yang diterbitkan pada tahun 1994, dan asalnya sebelum menukar nama kepada kumpulan kerabat, band ini sebenarnya menggunakan nama Wicitra pada awal kemunculan mereka di era 90-an. Okay, itu sedikit trivia berkenaan dengan lagu Keinsafan itu tadi, dan banyak lagi lagu rock kita akan putarkan menerusi Zon Janji Rock ini sampailah ke pukul 2.30 minit petang nanti. Apapun, kita ingin kongsikan kepada anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Click, ya. Kita ingin maklumkan kepada anda bahawa RTM Click akan menjalani penyelenggaraan berjadual pada hari ini, 29 Jun 2026, hari Isnin, bermula 2.30 petang hingga 3.30 petang. Okey, dan sepanjang tempoh ini perkhidmatan mungkin tergendala sementara, dan untuk itu kami memohon maaf atas segala kesulitan dan mengucapkan terima kasih atas kesabaran serta sokongan anda. Jadi kalau RTM Click diselenggara dan ada masalah, anda boleh mendengarkan kami menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz, ataupun anda boleh terus ke laman ataupun portal radio RTM, type saja di ejen carian portal radio RTM, ataupun anda boleh pergi ke Facebook dan dengarkan kami juga di secara langsung di Facebook rasmi Tawau FM. Stay safe, pilihan anda. Baiklah, kita ingin kongsikan kepada anda masuknya waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi Zon 3 Tawau Timur adalah pada pukul 12.12 minit tengah hari, dan untuk Zon 4 Tawau Barat waktu solat fardu zuhur nanti adalah pada pukul 12.15 minit tengah hari. Untuk itu kita akan memberikan laluan kepada waktu solat fardu zuhur seketika saja lagi, dan kita akan kembali selepas itu menerusi Zon Janji Rock. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Radio Malaysia, Tawau FM.

0: Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
1: Kita perlu realistik untuk meletakkan ekspektasi apa yang sewajarnya. Contoh, sebagai seorang pekerja, gaji kita mungkin dalam RM2,000, tetapi kita nak berbelanja, kita nak jadi kaya macam orang lain, kita belanja mahal-mahal, kita beli barang-barang mewah, dan akhirnya yang menanggung hutangnya kita, jadi kita tidak akan bahagia. Kita tak realistik kat situ. Seorang majikan, dia rasa dia besar, dia mengalahkan semua orang macam Hitler, rejim, macam kuku besi. So buat ni, dan akhirnya pekerja-pekerja tak boleh terima dengan pendekatan dia, dan akhirnya jadi tidak realistik juga. Sebab dia kena expect yang orang kata dalam keadaan tu kita perlu bersifat empathy. Cuba meletakkan diri kita berada di tempat orang lain. Adakah kita boleh buat apa yang kita suruh kalau kita berduduk di tempat orang yang kita suruh ni? Jadi macam tu jugalah. Tu sebabnya saya lebih suka kita dalam keadaan yang saya sebut tadi, syukur. Sebab kita akan menyesuaikan ikut kesesuaian sewajarnya. Dan dengan itu kita dengan realistik akan bahagia. Tawaf FM, pilihan anda.
2: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'

0: الأسباب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur, dan masuknya waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.41 minit petang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'd. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, hari ini kita sambung sirah kita berkenaan dengan Sa'ad bin Ubadah radhiallahu anhu. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, setelah selesai perang Hunain, sebaik saja perang itu berakhir dengan kemenangan di pihak kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengagihkan harta rampasan kepada mereka. Ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian khusus kepada para mu'allab, yakni bangsawan-bangsawan Quraisy yang baru sahaja masuk Islam waktu pembebasan Makkah. Dengan pemberian itu, Rasulullah SAW bermaksud melembutkan hati orang-orang itu dalam mengatasi kemelut jiwa mereka, sebagaimana baginda SAW memberikan kepada pejuang yang sangat memerlukan bagi menolong mengatasi keperluan rumah tangga mereka. Adapun orang-orang yang telah kukuh keislamannya, Nabi SAW menyerahkan tentang persoalan hidup itu kepada keislaman mereka dan tidak memberikan sesuatu pun dari harta rampasan perang ini. Hendaknya maklum bahwa pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semata pemberiannya sahaja adalah sudah merupakan suatu kehormatan yang amat diharapkan oleh seluruh kaum muslimin. Di samping itu, rampasan perang merupakan sumber penting dari biaya untuk menyara kehidupan kaum muslimin. Demikianlah tuan-tuan, demikianlah dengan perasaan hairan orang-orang Ansor saling bertanya kepada sesama mereka, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyerahkan upti, yakni pajak dan harta rampasan yang menjadi bahagian mereka? Berkaitan dengan perkara ini, berkatalah penyair Ansar Hasan bin Sabit, datanglah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanyakan padanya, wahai orang-orang yang terpercaya di kalangan orang-orang beriman, bila manusia dapat penghargaan, kenapa Sulaim ditinggalkan? Bukankah ia tampil ke depan, memberi tempat dan perlindungan sampai Allah menyebut mereka Ansar atau para pembela, karena mereka membela agama petunjuk dan pejuang di medan perang. Cepat kaki dan ringan tangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menyadari kesulitan, tiada merasa takut ataupun kecewa. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, pada bait-bait syair tersebut, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang Ansor itu melukiskan kekecewaan yang dirasakan orang-orang Ansor disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan barang-barang rampasan itu kepada sebahagian sahabat, dan mereka tidak mendapat bahagian apa-apa. Pemuka Ansor Sa'ad bin Ubadah radhiallahu anhu menyaksikan hal ini dan mendengar anak buahnya berbisik-bisik memperkatakan hal tersebut. Kejadian ini tidak disukai oleh Sa'ad, maka tampillah ia memenuhi suara hatinya yang berterus terang dan segera menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu katanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golongan Ansor ini merasa kecewa terhadap tuan setelah melihat kebijaksanaan tuan mengenai harta rampasan yang kita peroleh. Tuan membahagi-bahagikannya kepada kaum tuan dan mengeluarkan pemberian berlimpah kepada kepala-kepala suku Arab Quraisy, tetapi suku Ansor tiada sedikit pun menerimanya. Demikianlah lelaki yang terus terang dan terbuka ini mengeluarkan isi hati dan perasaan yang terpendam di dada kaumnya dan memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambaran sebenar dari peristiwa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadanya, dan engkau wahai Sa'ad, bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Artinya, jika pendirian kaummu demikian, bagaimana pula fikiranmu terhadap hal itu? itu dengan hati terbuka dan terus terang. Segera Sa'ad bin Ubadah radhiallahu anhu menjawab, aku ini tiada lain adalah salah seorang warga kaumku. Kalau begitu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam pula, kumpulkanlah kemari kaummu itu. Terpaksalah kita mengikuti peristiwa itu hingga akhir kesudahannya kerana kisahnya sangat mengharukan sekali. Apa yang berlaku seterusnya tuan-tuan kepada Sa'ad bin Ubadah radhiallahu anhu, kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah ditawa FM.

0: Wow FM,
1: pilihan anda.
2: Selamat kembali bersama dengan 1J menerusi Zon Janji Rock Tawau FM. Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Hari ini 29 Jun 2026 bersamaan dengan 13 Muharram 1447 Hijriah. Selamat tengah hari untuk semua. Selamat makan tengah hari untuk anda. Selamat beristirahat ya. Selamat berehat daripada kerja-kerja anda ketika ini. Dan terima kasih kerana terus layan kami menerusi 4 frekuensi utama, menerusi RTM Klik dan juga menerusi portal Radio RTM serta menerusi Facebook rasmi Tawau FM. Stay sane, pilihan anda. Seketika nanti kita akan turut bersiaran langsung menerusi TikTok Live ya, Tawau FM. Apapun kita ingin kongsikan kepada anda, mungkin ada yang sudah tahu kan berkenaan dengan round yang pertama hari ini, pusingan untuk pusingan ke-32 perlawanan pertama yang telah berlangsung untuk Piala Dunia FIFA 2026. Di peringkat kalamati iaitu peringkat 32 pasukan, yang mana pembuka tirai peringkat 32 hari ini telah pun dimulakan dengan pertembungan antara South Africa dan juga Kanada. Dan setelah perlawanan berakhir, kita dapat saksikan, kita telah ketahui bahawa keputusan telah pun keluar, iaitu Kanada telah menewaskan South Africa dengan satu jaringan gol daripada Stephen Eustachio di 2 minit masa tambahan pada masa penuh ya. Dan kalau anda tengok statistik yang dikeluarkan oleh FIFA, penguasaan lebih memihak kepada South Africa sebenarnya, yang mana kalau kita tengok penguasaan padang, Afrika lebih menguasai sebanyak 58% berbanding dengan Kanada. Dan juga pass accuracy lebih cenderung kepada tim Afrika Selatan ini. Dan foul untuk perlawanan ini adalah lebih kepada Kanada sebenarnya, dengan dua yellow card ataupun kad kuning dikeluarkan oleh pasukan kepada pasukan Kanada. Dan walau demikian, shots on target lebih cenderung kepada tim Kanada, dan akhirnya Kanada dapat menewaskan South Africa 1-0. Sekali lagi, dengan gol yang telah dijaringkan oleh Stephen Eustachio pada 2 minit masa tambahan. Itu adalah berkenaan dengan perlawanan yang berlangsung hari ini, pembuka tirai peringkat knockout peringkat 32 ini. Dan kita ingin kongsikan kepada anda juga perlawanan-perlawanan untuk seterusnya. Dan kita tahu sudah Kanada mara ke pusingan 16, dan esok bakal anda saksikan pula ya pertembungan antara Belanda dan juga Morocco pada 9 pagi. Dan siapa yang menang nanti akan bertemu dengan Kanada pada round 16 pula. Dan juga pada esok akan turut dipertandingkan ataupun akan dapat anda saksikan, iaitu pertembungan antara Germany dan juga Paraguay untuk menentukan siapakah yang layak ke peringkat 16 daripada kumpulan ini ya. Baik, itu sedikit berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Apapun, kita ingin menyapa rakan-rakan pendengar kita yang ada di WhatsApp Tawau FM. Paling awal bersama dengan Sam Kromox. Hai, katanya macam biasa di bengkel Batu Dua, Sadani. Salam untuk semua rakan geng bengkel dan family Sam walau di mana saja berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Sam Kromox. Baik, kita teruskan lagi hiburan Janji Rock bersama-sama dengan Iklim. Ini dia, Bukan Aku Tak Cinta.

0: Energy Rock. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hentikan bully di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian buli di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku buli di sekolah.
2: Janji Rock.

Hiburan Lagu Rock bersama-sama dengan CRK Cinta dan Air Mata. 12.51 minit tengah hari sudah ketika ini. Baik, kita juga sedang bersiaran secara langsung di TikTok Tawa WFM. Rakan-rakan kita yang ada di TikTok ketika ini, Hani Mahani, Alif Izzuddin yang baru follow, terima kasih. Satya Hekal, EY, Joe Wing, Ramli Aminuddin, Kamkam 83, Juharis. Juharis katanya selamat berlangsung DJ, tengah memandu, see you katanya. Terus Nadi Nani, Assalamualaikum DJ Wan J, selamat tengah hari. Waalaikumsalam Mr. Janggut, Yop Lempo, salam Ipoh Hadi, apa khabar DJ Tawa FM katanya. Terima kasih banyak-banyak, sihat Alhamdulillah. Uchiha Madara, Asnawati Ahmad, Itawani, ramai lagi dalam TikTok Tawa FM sedang berlangsung ketika ini. Dondeng Kabo, Ruby, dia suruh masuk ramai-ramai. Okay, terima kasih banyak-banyak yang join kita di TikTok Tawa FM. Okay, ada banyak platform, jadi kalau RTM klik tengah tergendala siarannya disebabkan oleh penambahbaikan yang dilaksanakan ketika ini, ya, iaitu ada gangguan seketika ya, disebabkan oleh penyelenggaraan berjadual hari ini 2.30 petang nanti sehingga 5.30 petang. Okey, dan anda boleh dengarkan kami juga menerusi TikTok, menerusi Facebook Live dan juga menerusi platform-platform utama iaitu platform radio RTM dan juga menerusi frekuensi-frekuensi utama sekalian. Terima kasih juga Itawani, Dagon, Salam Zohor katanya. Siapa lagi? Afia Umar 1990, Jamilah, terima kasih banyak-banyak. Baik, nanti 12 pukul 1 tengah hari kita akan ke Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media untuk mendengarkan utama 1 tengah hari, dan selepas itu kita akan kembali bersama-sama dengan lagu-lagu rock yang telah disusun untuk hiburan kita bersama menerusi Zon Janji Rock di Shot Layan Tawa FM, stesen pilihan anda. Baik, lagi hiburan Janji Rock bersama-sama dengan Zodiac, detik yang berlalu Janji Rock.

MD 2030 dilancar pacu ekonomi digital negara. Washington, Tehran setuju henti berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

0: mereka, rundingan teknikal akan diteruskan merangkumi semua aspek dalam MOU. Buat masa ini, kedua-dua pihak akan menghentikan tindakan ketenteraan dan membenarkan kapal-kapal bebas berlayar. Angka korban gempa bumi di Venezuela meningkat kepada 1,450 orang, manakala hampir 200 bangunan runtuh sepenuhnya. Pasukan kecemasan bersama anjing pengesan meneruskan operasi mencari dan menyelamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MD 2030 dilancar, pacu ekonomi digital negara. Washington, Tehran setuju henti berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Awal FM.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Janji Rock Tawau FM, stesen pilihan anda, 1.41 minit tengah hari waktu ini. Okey, tap-tap like, jangan lupa di TikTok Tawau FM. Terima kasih rakan-rakan kita yang setia bersama dengan kita di TikTok juga. Ya, tidak dilupakan kepada anda yang mendengarkan kami menerusi empat frekuensi utama RTM, klik menerusi portal radio RTM dan juga menerusi live di Facebook rasmi Tawau FM. Jadi kita sapalah rakan-rakan pendengar kita yang ada di WhatsApp dan Facebook. Assalamualaikum, Haiwan J kata Mami Jun. Idolku katanya, salam insyaAllah Yan dan Janji Rock buat keluarga tersayang di mana saja berada, rakan FB, rakan pendengar setia Tawau FM, tambah rakan grup dari KRT Sri Balung, Puan Marini Binti Hassan, ucapan semoga ceria selalu, sihat selalu. Guna Tantari Masmina, Elis Raymond, Rashikin, Sunita Bedu, Ning CNR, Nizila Novela, Aiman Tamaria, Sunati Bedu, semua yang meminta sebut nama terlalu lama, esok lagi katanya. Okay, Wan J, selamat bertugas. Love Tawau FM, stesen pilihan anda. Timbul dari Bandar Tawau katanya, selamat tengah hari untuk semua rakan Tawau FM. Wan J dan juruteknik, selamat bertugas. Siapa ni? You never walk alone, bersama selamanya. You are the best ever. Thank you so much. Dan juga dari Facebook Ras, di TikTok, bukan di TikTok, di WhatsApp, Aiman Tamaria katanya, salam untuk semua yang kenal atau tidak rakan Auto Club, rakan silat, Mr. Tor and Friend, Mami Jun, semua yang kenal atau tidak, dengan ucapan selamat tengah hari, pastikan tahu FM radio teman anda selalu. Nisha Alisha katanya, apa khabar, semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Syukur Alhamdulillah, hari ni lokasi sekarang masih di rumah memertua Nisha di Kunar, sambil tunggu anak Nisha katanya balik dari sekolah dan sambil layan Tawau FM. Info cuaca sekarang panas saja ni. Salam syok layan Janji Rock untuk semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tawau FM di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, diberikan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Layan terus Tawau FM, mantabah bertemankan DJ 1J, hiburannya best-best, sentiasa menghiburkan kami semua. Terima kasih, selamat berkonti. Thank you Nisha. Bahar Bada juga ada di WhatsApp, selamat bertugas. Assalamualaikum, salam syok lain Janji Rock untuk semua yang layan Tawau FM. Pilihan ada. Info cuaca di Tong Manggong, agak panas, haridang-haridang katanya. Layan Tawau FM RTM, klik di rumah off day. Salam syok layan Janji Rock untuk cinta hati Kutina yang bertugas sampai jam 3, yang layan Tawau FM dalam kenderaan padu cermat. Tidak dilupa untuk Dek 1J, Happy Conti sampai jam 3 juga. Terima kasih Bang Bahar. Mami Jun sudah tadi ya, terima kasih banyak-banyak. Juga ada Din, Don Mohawk, okay? Assalamualaikum DJ, saya Din Abang Lori katanya. Oi, ramai yang minta lagu Awi hari ni ya, tapi ada sudah lagu Awi kita susun. Dengan ucapan selamat bekerja bagi orang yang bekerja, selamat rehat bagi istirahat, selamat berhati-hati ketika memandu, terima kasih katanya. Alright, okay, setakat ini itu saja rakan-rakan kita yang bersama dengan kita di Facebook dan juga WhatsApp. Ada juga Hamzah Safar, Assalamualaikum DJ 1J katanya, semoga ada harapan untuk diputar lagunya. Okey, insyaAllah nanti kita akan tengok lagu yang bersesuaian, kita akan putarkannya. Apapun, terima kasih untuk ucapan-ucapan dan salam anda. Jadi kita teruskan lagi hiburan Janji Rock bersama-sama dengan lagu-lagu Kuasa 2.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda. Tawau. Tawau FM. Radio pilihan anda.
1: Ya, itu dia. Lagu-lagu Kuasa Dua bersama-sama dengan Dato' Awi ya. Yang mana lagu pertama tadi berjudul Inspirasi Taming Sari ketika beliau menganggotai Wings sebagai vokalis utama. Dan juga lagu kedua tadi solo beliau berjudul Bara. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 1.54 minit tengah hari. Seketika nanti kita akan beralih ke jam yang terakhir untuk segmen Short Lion dan juga Janji Rock. Dan di jam yang terakhir nanti, insyaAllah kita akan kongsikan kepada anda berkenaan dengan kopi. Kenapa si Wan jadi balik-balik kongsi pasal kopi? Okey, ini mungkin bermanfaat untuk peminum-peminum kopi. Ada yang buka-buka mata siap terus minum kopi. Okey, tapi ini perkongsian daripada pakar berkenaan dengan waktu sesuai untuk minum kopi. Bukannya bangun tidur, buka mata, terus minum kopi. Okey, nanti kita akan kongsikan di jam yang terakhir. Dan ada rakan kita, siapa nama dia tadi? Nabilah Nur katanya, mau dedikasikan lagu-lagu rock yang dimainkan ini untuk suaminya yang tengah kerja, dengar Tawau FM lagu apa-apa saja. Ini daripada Nabilah Nur, kita tidak tahu nama suaminya siapa, tapi mudah-mudahan suami kepada Nabilah Nur ni akan terhibur dengan lagu-lagu rock yang diputarkan. Ini dia, Olan Kenangan Semalam. Kembali bersama di jam yang terakhir Janji Rock dan Syok Layan.

0: radio pilihan anda.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Janji Rock di Tau FM, pilihan Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani, salam hari Isnin untuk anda semua pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda menerusi 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Juga kepada anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Click, menerusi portal radio RTM, menerusi Facebook Live dan juga menerusi TikTok Tawau FM. Masih bertemankan Wan Ji di sini. Ini merupakan jam yang terakhir untuk Janji Rock dan juga Shot Layan edisi 29 Jun 2026 bersama dengan 13 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih untuk ada semua rakan-rakan kita di TikTok, John Mansa Tawau, Konsulot, Nang Dengkil ada, Makcik Hawah Kanapia, juga ada Kak Yen, Cikongku Tiara, Abel 91, Miss Queen, okay, bukan Miss Queen, Miss Queen ya, Miss Queen, juga siapa lagi tadi, Mami Jun, Joe Wing, Nabilah Nur, terima kasih banyak-banyak. Tidak kurang juga di Facebook, live Facebook ketika ini ada rakan kita Sharifuddin Tian-Tian, katanya assalamualaikum, Tau FM Station Music anda, terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Click, sekali lagi saya ingin maklumkan kepada anda semua bahawa RTM Click akan mengalami gangguan bermula 2.30 petang ini sehingga 5.30 petang disebabkan oleh penyelenggaraan berjadual ya. Jadi kami memohon maaf atas segala kesulitan dan menghargai kesabaran serta sokongan anda sekiranya anda dengar RTM Click ketika ini tapi tiba-tiba ada gangguan nanti sekitar 2.30 petang, anda boleh beralih ke portal radio RTM. Okey, portal radio RTM ataupun anda boleh dengarkan kami juga menerusi Facebook Live Tawau FM dan juga di TikTok ketika ini sehingga ke pukul 3 petang nanti. Baiklah, macam saya katakan tadi, kita ingin kongsikan kepada anda kenapa dengan kopi. Okey, kita tahu ramai daripada kita sebenarnya menjadikan kopi sebagai minuman rutin wajib setiap pagi. Katanya aku takut mengantuk, aku takut nanti aku tak bertenaga. Okey, sebelum mereka memulakan aktiviti harian, itulah yang diminum. Namun demikian, untuk makluman anda, pakar menjelaskan bukan sekadar jumlah kafein yang penting, tetapi waktu anda minum kopi juga boleh mempengaruhi satu, tahap tenaga, kedua, fokus dan ketiga, kualiti tidur sepanjang hari. Okey, walaupun tiada bukti kukuh mengatakan tabiat minum kopi sebaik bangun tidur berbahaya, namun demikian beberapa pakar tidur dan pemakanan berpendapat menunggu seketika sebelum menikmati secawan kopi mungkin memberi manfaat yang lebih baik kepada tubuh. Okey, kita tahu ramai juga daripada kita yang mengamalkan buka mata sejak terus minum kopi. Jadi ini dikongsikan kepada anda empat waktu terbaik untuk meminum kopi. Antara waktu-waktu yang disarankan oleh pakar adalah yang pertama sekali, tunggu sekitar 60 hingga 90 minit selepas bangun tidur. Okey, sebaik saja bangun tidur, badan anda sebenarnya semula jadi menghasilkan hormon kortisol yang

kesan yang maksimum. Justru ramai pakar mencadangkan tunggu sekitar 60 hingga 90 minit yang bersamaan dengan 1 jam hingga 1 jam setengah begitu sebelum anda mengambil kefen supaya kesannya lebih optimum. Itu yang pertama. Waktu yang kedua disarankan oleh pakar adalah iaitu pertengahan pagi, iaitu sekitar 9.30 hingga 11.30 pagi. Okey, bagi individu yang bangun sekitar pukul 6 pagi ataupun 7 pagi ya, pertengahan pagi sering dianggap sebagai waktu terbaik untuk minum kopi kerana paras kortisol mula menurun. Okey, macam kalau contohlah si Wan je duty pagi 5.30, anda boleh terus minum kopi, tak sesuai. Mungkin tunggu selepas 1 jam atau 1 setengah jam baru boleh minum kopi. Ataupun bukan bangun 5.30, datang 5.30. Okey, ataupun sekitar 9.30 hingga 11.30 pagi ya. Kerana waktu ini dikatakan boleh membantu kafein boleh membantu meningkatkan fokus, mengurangkan rasa mengantuk dan juga memberi tenaga yang lebih konsisten. Walau bagaimanapun, penyelidik turut menjelaskan bahawa teori ini masih memerlukan lebih banyak kajian untuk disahkan sepenuhnya. Kita nantikan lagi, selepas ini saya kongsikan dua lagi waktu yang disarankan pakar untuk pengambilan kopi. Kita beribu dahulu, Budak Kacamata, Bintang Cang Cerah.

bersama-sama dengan lagu daripada kumpulan Slam Suratan, sebuah lagi lagu rock di menghiburkan anda. Lagu yang dipetik daripada album Kembali Merindu pada tahun 1996 dikeluarkan album tersebut, ciptaan sepenuhnya oleh Kamal Halim dan turut memuatkan runut seperti Kembali Merindu dan juga Kita Terpaksa Bermusuhan. 2.22 minit petang sudah ketika ini. Masih lagi berkongsian berkenaan dengan waktu sesuai untuk minum kopi. Jangan bangun tidur terus minum kopi. Oi, marahlah betul kan. Tadi kita sudah kongsikan, tunggu sekitar 1 hingga 1 setengah jam selepas bangun tidur. Kemudian pada pertengahan pagi sekitar 9.30 hingga 11.30 pagi. Kemudian yang ketiga pula, waktu sesuai adalah 45 minit sebelum bersenam. Okay. Jadi jika anda gemar bersenam, minum kopi sebelum melakukan aktiviti fizikal juga boleh memberikan kelebihan ya. Kajian menunjukkan kafein biasanya mencapai tahap optimum dalam badan sekitar 45 minit selepas diminum. Jadi sebab tu ramai atlet dan penggemar kecergasan mengambil kopi sebelum bersenam bagi membantu meningkatkan prestasi, daya tahan serta mengurangkan rasa letih. Dan yang terakhir, waktu sesuai disarankan pakar untuk minum kopi adalah elakkan minum kopi terlalu lewat pada waktu petang atau malam. Macam semalam ada orang tu minum kopi petang-petang. Okey, selain memilih waktu yang sesuai pada sebelah pagi, pakar turut mengingatkan supaya tidak minum kopi terlalu hampir dengan waktu tidur. Kerana kafein boleh kekal dalam badan selama beberapa jam dan berpotensi mengganggu kualiti tidur walaupun anda masih boleh melelapkan mata. Dan sebaik-baiknya, pakar mengesyorkan untuk anda menghadkan pengambilan kopi sekurang-kurangnya 6 hingga 8 jam sebelum tidur bagi mengelakkan kesan tersebut. Jadi kalau contoh anda tidur pukul 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pukul 2 itu adalah waktu terakhir untuk anda minum kopi, 6 hingga 8 jam sebelum tidur. Okey, jangan pula sudah 5 petang di situ dia minum kopi. Pukul 7 malam di situ dia minum kopi. Confirm lah tu. Nanti pukul 2 baru dia tertidur. Okey. Jadi diharapkan perkongsian itu tadi dapat membantu anda untuk menentukan waktu paling sesuai untuk anda meminum kopi, terutama bagi penggemar-penggemar kopi. Baik, kita akan berhibur selepas ini dengan lagu daripada Michael Jackson. Bila ada yang kata lagu rock ni, yes, itu adalah lagu pop rock. Dan kita akan kembali bersama-sama menerusi Short Layan selepas ini. Terus setia bersama dengan kami di Tawau FM Station, pilihan anda.

menjulang trofi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final.

0: Syok Layan.
1: Jawab FM Sesen pilihan anda 2.39 minit petang waktu ini. Assalamualaikum. Hello semuanya. Selamat petang yang mendengarkan kami di mana juga anda berada, dan ada yang sudah mula menikmati minum petang ketika ini. Selamat minum petang untuk anda yang masih lagi menghadap komputer. Selamat menjalankan tugas dan tanggungjawab anda. Selamat bekerjalah, kita ucapkan kepada anda. Okey, baiklah, kita ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan sistem MyCard. Okey, untuk Budi di sel telah pun akses, boleh diakses oleh rakyat Malaysia dan telah berjalan dengan lancar sebagai persediaan ke arah pelaksanaan penuh mulai 1 Julai ini ya. Setakat semalam hampir 24,000 transaksi direkodkan dan hampir 1 juta liter di sel bersubsidi telah pun dibeli. Dan untuk 1 Julai nanti, warga negara yang layak boleh membeli di sel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter menggunakan MyCard. Dan anda boleh semak kelayakan ataupun mohon tambahan had kelayakan di portal rasmi Budi Madani. Okey, dan juga ingin kita kongsikan kepada anda, dikongsikan menerusi portal berita RTM ya, sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sehingga 10 malam tadi. Okey, sejak akses awal Budi diesel bermula Sabtu lalu. Dan menurut Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, iaitu Menteri Keuangan 2, 18,000 permohonan baru turut diterima bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak. Dan menurut beliau lagi, tumpuan kerajaan ketika ini untuk memastikan pelaksanaan budi diesel berjalan lancar sebelum ia dilaksanakan sepenuhnya di seluruh negara mulai 1 Julai ini. Kerjasama dengan kerajaan negeri juga penting bagi memastikan mereka yang layak dapat dibantu untuk mendaftar. Itu kata beliau selepas meninjau pelaksanaan budi diesel di sebuah stesen minyak di Kuala Lumpur. Beliau menambah lagi ya, setakat ini sistem pengesahan MyCard di stesen minyak beroperasi dengan baik tanpa sebarang masalah teknikal. Maklum balas awal daripada pengguna dan pengusaha stesen minyak juga positif selain tiada aduan diterima berhubung proses pembelian diesel bersubsidi. Dan kita doakan ya, permohonan anda akan diterima yang bagi mereka yang memohon untuk budi diesel ini, dan juga semoga semuanya berjalan lancar lah. Okey, transaksi berkenaan ini juga salah satu yang telah dijalankan oleh Kerajaan Madani, salah satu inisiatif untuk mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Okey, terima kasih kepada Kerajaan Madani. Baik, 2.41 minit petang sudah ketika ini. Di TikTok ada rakan kita Akuan, katanya dia orang Tawau tapi bekerja di hotel di Brunei, sekarang berniaga di sana. Katanya rindu nasi kuning. Ipin, terima kasih. Miss Queen masih ada. Moose, Cherry ada juga, terima kasih banyak-banyak. Berinut, rakan kita di di rakan kita bersebelahan sejak dengan RTM ni. Meng juga ada. Hani Mahani, siapa lagi? Muhammad Raza Firdaus, terima kasih banyak-banyak. Sweet Chestnuts, terima kasih banyak-banyak kerana masih bersama dengan kita di TikTok Tawau FM. Untuk itu, kita boleh buat lagi bersama-sama dengan Shuib dan juga Siti Sarah. Semakin benci, semakin cinta. Syok Layan.

0: Dr. Suraya. Dr. Suraya berpesan.
1: Kenapa tidak boleh mencungkil gigi dengan menggunakan pencungkil gigi kayu yang di kedai-kedai makan tu? Sebab pencungkil gigi tersebut tak bersih dan sangat tajam. Boleh lukakan gusi kita dan menyebabkan jangkitan kuman pada gusi kita. Nanti gusi kita tak sihat sebab dia bengkak dan sakit. Tak mahu kan?
0: Pesanan khas khidmat masyarakat bersama Dr. Suraya dari Pejabat Pergigian Tawau, istimewa dari kami di Tawau FM.

Lagu yang dicipta oleh Khairul dan lirik ditulis oleh Johan Aziz dimuatkan dalam album Kini, diterbitkan pada tahun 2001 bersama-sama dengan kumpulan Spoon, yang mana ketika itu vokalisnya adalah Azlong, iaitu adik kepada Allahyarham Along yang juga merupakan vokalis kumpulan Spoon. Telah pun menghiburkan kita, membawa kita ke 2.54 minit petang sudah ketika ini ya. Kata si Mus Cherry, puas menyanyi walaupun mati karan. Baiklah, jangan lupa untuk saksikan ya, pada esok hari 12 pagi anda boleh saksikan perlawanan Brazil menentang Jepun menerusi Sukan Plus dan RTM Klik. Kemudian pada 3.30 pagi, Jerman menentang Paraguay di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Serta 8 pagi nanti, Netherlands ataupun Belanda menentang Morocco, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Semuanya anda boleh saksikan di RT yang penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Dan pertemuan kita menerusi Short Layan sudah pun sampai ke penghujung. Terima kasih untuk anda di semua platform yang telah pun mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih juga untuk ucapan-ucapan yang telah anda kirimkan menerusi WhatsApp dan juga di Facebook rasmi Tawau FM Station pilihan anda. Selepas ni ada berita dari Tawau FM dan insyaAllah rakan yang lain akan bersama dengan anda untuk segmen Ritmo Petang sampailah ke pukul 7 malam nanti. Sebelum berakhir, minta maaf kalau ada kurang lebih minta halalkan. Sampai berjumpa lagi. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Jerat Percintaan. Assalamualaikum, sampai berjumpa lagi. Bye-bye.

0: seketika nanti. Tawau 3 petang.
1: Tawau FM.

0: indah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air mata darah, yang bermaksud menangis dalam jangka waktu yang lama. Bersabarlah. Jika kamu menangis hingga keluar air mata darah sekalipun, ia tidak akan mengembalikan orang yang telah pergi, pujuk ayah kepada adik. Air mata darah.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Ya, yeah, seleksi Tawa FM pilihan anda di Ritma Petang. Assalamualaikum, selamat petang. Salam sejahtera untuk anda semua di mana saja anda layan Tawa FM. Teman berteman, kita menerusi Ritma Petang untuk edisi hari ini 29 Jun 2026 bersama dengan 13 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang bersama kami dari awal pagi tadi hinggalah ke waktu ini, dan juga terima kasih kepada rakan saya Wan J yang telah pun bersama anda menerusi segmen Syok Layan. Okey, Ritma Petang untuk 4 jam seterusnya, 3 hinggalah ke 7 malam bersama dengan Azhar dengan pelbagai pengisian lagu-lagu hiburan maklumat untuk anda semua. Seperti biasa, 2 jam yang pertama kita ada pilihan seleksi 0897782243 diaktifkan untuk anda, dan 2 jam yang terakhir nanti hiburan lagu-lagu retro pula terus menghiburkan anda. Dan petang ini juga kita ada tetamu menerusi Beast on A 5.40 minit petang nanti. Jadi nantikan tetamu Azhar yang akan berkongsikan perniagaannya 5.40 minit petang. Jadi kita akan mulakan pilihan seleksi kita. Anda boleh hubungi talian kita 0897782243. Sudah berkelip-kelip talian kita ya. Okey, kita ada lagu Daniel Kifli dengan Jauh digantikan dengan lagu Aziz Harun Telepati. Daniel Kifli dengan Jauh ataupun Aziz Harun Telepati. Hello, selamat petang. Siapa di sana?
1: Hello, assalamualaikum Kak Azhar.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Nabila di Wakuba.
0: Ah, sekali lagi Nabila. Yang kali kedua ni, Nabila. Okey. Ya, jadi pilihan lagu yang mana satu dipilih ni, Nabila?
1: Yang nombor dua tu, Harun.
0: Aziz Harun ya.
1: Ya, Aziz Harun.
0: Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih.
1: Ya,
0: okay, bye. Bye. Okey, pilihan lagu daripada Nabila di Wakuba. Lagu daripada Aziz Harun, Telepati. Terus dengarkan Ritma Petang Tawa FM.

Selecție.

0: Setiap hari Ritma Petang Awal FM.
1: Ya, setiap hari di Ritma Petang Awal FM, pilihan anda baik sebagai panduan muslimin muslimat, yang maksudnya waktu solat fardu asar untuk zon 3 Al-Hadatus Labukan Nakuna, Sahabat Sempurna Tungku, bahagian Tau Timur, dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.38 minit petang. Dan untuk kita di Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan, bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.41 minit petang. Jadi kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita yang kedua. Kita ada lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu, diganding lagu nyanyian Nadif Basalma, Aziz Harun dan juga Aisyah Retno, ya, digandingkan dengan lagu Alama Rizky Fabian dan juga Adrian Khalif. Yang mana satu kamu dengar? Kota Ini Tak Sama Tanpamu ataupun Alama? Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat petang. Siapa tu?
2: Akmal
1: ni. Oh, si Akmal. Kenapa jauh suara tu, Akmal?
2: Itulah itu kan, aku sih dekat lah kalau begitu.
1: Itulah kan. Okey, pilihan lagu yang mana satu, Akmal?
2: Alama.
1: Okey, kita dengarkan bersama. Terima kasih, Akmal.
2: Sama-sama.
1: Okey, itu dia pemanggil kita yang cukup ceria, Akmal di Paris, lagu Rizky Fabian bersama Adrian Khalif dengan Alama. Jadi diminta terus dengarkan.

0: Cinta Seleksi. Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ya, Santai Petang di Tawa FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 3.29 di minit petang. Petang ini juga kita akan dengarkan ulangan Ingin Tahu. Dan seperti biasa, 4 petang kita suka dikongsikan kepada anda. Selepas tu lagu Kuasa 2. Okey, kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita. Kita ada lagu daripada Safura, Bukan Lupa Tapi Tak Ingat, digandingkan dengan lagu Ramlah Ram, Siapa Yang Bersalah. Lagu Safura, Bukan Lupa Tapi Tak Ingat, ataupun anda pilih lagu Ramlah Ram, Siapa Yang Bersalah. Hello, selamat petang.
2: Assalamualaikum DJ.
1: Waalaikumsalam Kak Raimah Saleh. Iya, pilihan lagu yang mana satu dipilih ni?
2: Safura,
1: Bukan Lupa Tapi Tak Ingat. Ya,
2: ya.
1: Baik,
2: lupa tajuknya tadi.
1: Okey, kita dengarkan bersama. Terima kasih. Baik, itu dia Kak Raimah kita, ya. Pilih lagu Safura, Bukan Lupa Tapi Tak Ingat.

0: Seleksi.
1: Ya, Seleksi Tahu FM, pilihan anda 3.34 minit petang. Baik, kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita. Sebelum kita ikuti dan dengarkan azan asar, baik, kita ada lagu Merayu Tuhan, nyanyian Triswaka bersama dengan Dodi Kangen, dengan lagu Zidan dan juga Yaya Nadila, Cinta Surga. Merayu Tuhan, Triswaka, Dodi Kangen ataupun Cinta Surga, Zidan dan juga Yaya Nadila. Terputus, hubungi sekali lagi 0897782 43. Merayu Tuhan ataupun anda pilih lagu Cinta Surga. Hello, selamat petang.
2: Hello, assalamualaikum, selamat petang Kak
1: Zan. Ya, waalaikumsalam, selamat petang. Siapa tu?
2: Nani.
1: Nani, dia lah ada tu ya, Nani.
2: Ya.
1: Okey, Nani, pilihan lagu
2: nombor 2
1: Cinta Surga ya? Ya. Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih, Nani. Okey, kita layan. Ini dia lagu yang dipilih Nani. Lagu daripada Zidan bersama Yaya Nadila, Cinta Surga.

petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Mu'az ibn Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berkata, ya Rasulullah, terangkan padaku suatu amalan yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Baginda bersabda, sesungguhnya engkau telah bertanya suatu perkara besar, namun sesungguhnya ia adalah ringan bagi orang yang dipermudahkan oleh Allah, yaitu engkau menyembah Allah, jangan mensyirikkannya dengan sesuatu. Engkau mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadan dan mengerjakan haji ke bait Allah. Kemudian baginda bersabda, apakah engkau mahu aku tunjukkan beberapa pintu kebajikan? Puasa itu adalah perisai. Sedekah dapat memadamkan dosa seumpama air memadamkan api, dan sembahyang seorang lelaki di tengah malam. Kemudian baginda membaca ayat Al-Quran yang bermaksud, tulang-tulang rusuk mereka telah terenggang dari tempat tidur mereka. Mereka menyuruh Tuhan mereka dengan perasaan takut dan penuh harapan, dan mereka membelanjakan sebahagian rezeki yang kami kurniakan kepada mereka. Seseorang tidak mengetahui apakah yang disembunyikan bagi mereka yang terdiri daripada perkara yang menyejukkan mata sebagai balasan terhadap amalan yang mereka telah lakukan. Kemudian baginda bersabda, apakah engkau mahu aku kabarkan kepadamu tunggak segala amal, tiang-tiang dan puncaknya? Aku berkata, mahu ya Rasulullah. Baginda bersabda, tunggak amalan ialah Islam, tiang-tiangnya ialah sembahyang, dan puncaknya ialah jihad. Kemudian baginda bersabda, apakah engkau mahu aku kabarkan kepadamu kunci segala perkara tersebut? Aku berkata, mahu ya Rasulullah. Lalu baginda memegang lidahnya seraya bersabda, peliharalah benda ini. Aku berkata, ya Nabi Allah, adakah kita akan diseksa lantaran apa yang dibicarakannya? Baginda bersabda, ibumu akan kehilanganmu, wahai Mu'az. Tiadalah manusia itu dihumbankan mukanya, atau baginda bersabda, dihumbankan batang hidungnya ke dalam api neraka, kecuali kerana hasil tanaman lidah-lidah mereka. Pengajaran hadis. Berdasarkan hadis ini, amalan yang boleh memasukkan seseorang hamba ke dalam syurga ialah menunaikan rukun-rukun Islam, iaitu benar-benar beriman kepada Allah tanpa syirik dan beriman kepada Rasulullah SAW, sembahyang, zakat, puasa Ramadan dan ibadah haji. Pintu-pintu kebajikan pula sangat banyak. Antaranya yang disebut dalam hadis ini ialah berpuasa, kerana ia adalah perisai yang melawan hawa nafsu bagi seorang mukmin. Selain itu, ialah sedekah yang ikhlas kerana Allah, kerana ia dapat memadamkan dosa seumpama air memadamkan api. Pintu kebajikan seterusnya ialah sembahyang di waktu tengah malam. Ibadah pada waktu malam sangat afdal dan amat dituntut ke atas setiap individu Muslim. Ia dapat menguatkan keimanan, keyakinan dan ketakwaan kepada Allah. Ia dapat memberikan sinar air muka yang bercahaya bagi orang yang melakukannya. Allah Subhanahu Wa Taala telah memuji orang yang suka beribadah pada waktu tengah malam dalam banyak ayat, termasuk ayat yang dipetik dalam hadis ini. Petikan.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Kita sering menyaksikan pelbagai drama atau filem yang memaparkan seorang individu yang mampu mengingati pelbagai fakta, kejadian, wajah dan pelbagai aspek yang lain yang ada kalanya membantu dalam menyelesaikan sesuatu, terutamanya dalam drama bersiri bertemakan penyiasatan. Dari situ, kita tahu bahawa ia dikenali sebagai photographic memory ataupun ingatan fotografik. Ia sering digambarkan sebagai keupayaan luar biasa seseorang untuk mengingat maklumat visual dengan sangat tepat, seolah-olah melihat semua imej asal. Walau bagaimanapun, kajian saintifik menunjukkan bahawa istilah ini sering disalah tafsir kerana apa yang sebenarnya wujud ialah ingatan eidetik. Ingatan eidetik merujuk kepada kemampuan sesetengah individu, khususnya kanak-kanak, untuk mengekalkan imej visual dalam fikiran mereka untuk tempoh singkat selepas melihat sesuatu objek. Kajian psikologi mendapati bahawa imej tersebut biasanya hilang dalam beberapa minit dan tidak kekal sepanjang hayat, berbeza dengan gambaran popular tentang photographic memory yang dianggap sempurna dan kekal. Menurut kajian oleh ahli psikologi, ingatan eidetik lebih banyak berlaku dalam kalangan kanak-kanak berusia antara 6 hingga 12 tahun dan kebolehan ini beransur hilang apabila mereka meningkat dewasa. Hal ini dikaitkan dengan perkembangan kognitif dan cara otak memproses maklumat secara lebih abstrak berbanding literal. Kajian saintifik juga menekankan bahawa tiada bukti kukuh photographic memory dalam bentuk sempurna benar-benar wujud pada orang dewasa. Sebaliknya, individu yang dilabel mempunyai photographic memory sebenarnya menggunakan strategi kognitif yang sangat berkesan seperti pengkodan maklumat secara mendalam, pengulangan serta pengaitan visual dengan konsep tertentu. Dalam konteks akademik, terdapat beberapa kajian kes yang mendakwa sesetengah individu mampu mengingat teks atau image dengan ketepatan tinggi. Namun, hasil kajian lanjutan menunjukkan bahawa ingatan tersebut tidak bebas daripada kesilapan. Ingatan manusia secara semula jadi bersifat rekonstruktif, iaitu otak membina semula maklumat berdasarkan pengalaman dan konteks, bukan menyimpan image statik seperti kamera. Oleh itu, istilah photographic memory lebih bersifat mitos popular berbanding realiti saintifik.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?
3: Ya, itu dia, ingin tahu ulangan untuk hari ini mengenai photographic memory. Waktu sekarang sudah pun 3.59 minit petang. Sekejap saja lagi kita akan dengarkan berita sukan 4 petang.
4: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Info sukan hari ini.
3: Assalamualaikum, salam sukan. Bersama lagi kita menerusi info sukan untuk petang Isnin 29 Jun 2026. Baik, kita mulakan dengan pelumba muda negara kita ya. Meskipun tidak berjaya menamatkan perlumbaan di kedudukan podium semalam, pelumba Moto3 negara kita Hakim Dennis Ramli tetap berpuas hati dengan prestasinya apabila berjaya menamatkan perlumbaan di kedudukan ketujuh pada Grand Prix GP Belanda selepas mengharungi perlumbaan yang cukup sengit hingga ke garisan penamat. Dan menurut Hakim, dia terpaksa melakukan perancangan taktikal yang baik kerana bermula dari petak ke-16 dan keadaan itu menuntutnya memberikan aksi terbaik pada setiap pusingan bagi memastikan kekal berada dalam kelompok hadapan. Dan dia melakukan permulaan yang baik sebelum berjaya memintas beberapa pelumba untuk memperbaiki kedudukan. Namun usaha mengejar dua pelumba di hadapan Maximo Quells daripada CF Moto Gaviota Aspar Team dan juga David Almansa tidak berhasil apabila mereka tampil dengan rentak yang lebih pantas. Namun begitu, pelumba kelahiran Terengganu itu menganggap perlumbaan berkenaan sebagai pengalaman berharga yang akan dijadikan bekalan bagi memperbaiki lagi kelemahan menjelang pusingan seterusnya. Dari segi kedudukan keseluruhan, pelumba berusia 19 tahun itu kini berada di kedudukan ke-6 dengan 82 mata dan ketinggalan 129 mata di belakang pendahulu. Baik, menerusi sukan badminton pula, Malaysia gagal untuk runtuhkan tembok besar China. Impian Malaysia untuk melangkah lebih jauh dalam acara berpasukan campuran kejohanan badminton remaja Asia BAJC 2026. Tidak kesampaian apabila tersekat di suku akhir selepas tewas 0-2 kepada juara bertahan China di Gymnasium Bandar Yata Shushiro, Jepun. Skuad negara yang marah ke suku akhir selaku naib juara kumpulan digagal menandingi keampuhan China apabila lawan menguasai perlawanan dari awal sebelum menang 55-39, 55-30 untuk mengesahkan kemarahan ke separuh akhir. China membuka langkah menerusi persorangan lelaki Lo Jingyu yang menewaskan Kong Wiziang 11-6 sebelum bergulir lelaki negara Damien Ling dan juga Irfan Syazmin memberikan tentangan sengit apabila mengikat Feng Liyang Wei Jianzhen 11-11. Bagaimanapun, China kembali mengukuhkan cengkaman menerusi Yi Qing yang mengatasi Karen T 11-5 dalam persorangan wanita diikuti kemenangan Tan Qizuan, Wei Yuyu ke atas Genevieve Lim dan juga Lo Ziyu 11-8 dalam bergu wanita. Dan pasangan bergu campuran negara Ahmad Rizwan Lo Ziyu sempat menghadiahkan kemenangan 15-11 ke atas Yi Lang dan juga Zizuan dalam perlawanan terakhir. Namun keputusan itu tidak lagi mengubah nasib Malaysia. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia sekali lagi terkandas di suku akhir kepada China dan mengulangi episod sama edisi lalu di Surakarta, Indonesia apabila tewas 0-2. Baik, cerita Piala Dunia FIFA 2026. Brazil, Jerman buru tiket pusingan 16. Belanda sedia berdepan dengan Maghribi. Misi Brazil untuk memburu gelaran juara dunia buat kali ke-6 bakal diuji dalam saingan pusingan kalah mati 32 terakhir menentang Jepun pada pagi esok. Ketika bekas juara 4 kali, Jerman dijadualkan bertemu Paraguay. Dan dalam pada itu, pertemuan antara Maghribi dan juga Belanda dijangka menjadi tumpuan utama dan dianggap sebagai aksi paling sengit bagi pusingan ini. Selepas 24 tahun kemarau trofi, skuad kendalian Carlo Ancelotti begitu terdesak untuk dia kembali menjulang Piala Dunia. Mereka sudah pun melepasi peringkat kumpulan sebagai juara kumpulan F. Di hadapan Maghribi, hasil impak besar bintang utamanya Vinicius Junior yang meledak 4 gol setakat ini. Meskipun turun sebagai pilihan utama dalam aksi di Houston, gergasi Amerika Selatan itu sedar Jepun bukan lawan yang boleh dipandang mudah. Brazil sebelum ini pernah tewas 2-3 kepada Jepun dalam aksi persahabatan pada Oktober lalu dan Kapten pasukan Marquinhos menyifatkan kekalahan itu sebagai pengajaran berguna buat mereka. Dan kali terakhir Brazil disingkirkan oleh pasukan bukan Eropah di pentas Piala Dunia adalah ketika tewas kepada Argentina pada edisi 1990. Dan pemenang perlawanan ini akan menempah tiket ke pusingan 16 terakhir menentang sama ada Ivory Coast atau Norway di New Jersey pada Ahad nanti. Sementara itu, Jerman bakal melayan kunjungan Paraguay dan itu adalah aksi pusingan kalah mati pertama buat skuad di Mansyang sejak mereka menjulang trofi pada final 2012-2014. Walaupun kini berada di ranking ke-10 dunia dan tidak dianggap sebagai calon pilihan utama juara, pengendali Jerman Julian Nagelsmann menegaskan sasaran mereka tidak pernah berubah. Dan yang terdahulu, saingan pusingan kalah mati yang bermula semalam menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara ke pusingan 16 terakhir buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 menerusi gol lewat kapten pasukan Stephen Estokiel pada minit ke-92. Lagi, agregasi bola sepak Spanyol Real Madrid mengukuhkan reputasi mereka sebagai lubuk pemain bertaraf bintang apabila mendominasi carta jaringan gol klub sepanjang saingan peringkat kumpulan Piala Dunia 2026 yang baru saja melabuhkan tirainya. Menjelang aksi pusingan kalah mati, statistik menunjukkan tiada klub lain di dunia yang mampu menandingi impak barisan pemain Los Blancos bersama dengan skuad kebangsaan masing-masing dalam kejohanan edisi untuk kali ini. Secara keseluruhan, pemain yang berpangkalan di Santiago sudah meledak 11 gol sepanjang 3 perlawanan awal peringkat kumpulan, jumlah tertinggi berbanding mana-mana klub lain di dunia. Sumbangan 11 gol berkenaan dikongsi bersama oleh 4 bintang utama Real Madrid yang diterajui oleh Kapten Prancis Kylian Mbappe dan penggempur berbisa Brazil Vinicius Junior. Dan kedua-dua pemain ini masing-masing mengumpul 4 gol setakat ini. Selain itu, pemain tengah England, Jude Bellingham juga turut menyumbang 2 gol termasuk 1 jaringan ketika membantu negaranya untuk menewaskan Panama dalam aksi terakhir kumpulan. Turut mencatatkan nama sebagai penjaring ialah bintang muda Turki, Arda Güler yang meledak 1 gol dalam perlawanan terakhir menentang tuan rumah bersama Amerika Syarikat sebelum pasukan itu tersingkir. Bagaimanapun, pemain baru yang ditandatangani Real Madrid pada musim panas ini, Mark Cicerella terlepas peluang untuk menambah rekod kelab berkenaan. Dan buat masa ini, Lionel Messi dan juga Mbappe dilihat sebagai calon pilihan utama untuk merangkul anugerah berprestij. Perlumbaan yang merebut anugerah kasut emas bagi penjaring terbanyak kejohanan yang kini semakin rancak dan mula menjadi tumpuan dunia. Bagaimanapun, beberapa pencabar terdekat termasuk Kapten England, Harry Kane dan Vinicius Junior mampu untuk menjadi ancaman besar sekiranya negara masing-masing berjaya melangkah lebih jauh dalam pusingan kalah mati nanti. Baik, untuk jadual perlawanan, saksikan perlawanan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 di TV OK Sukan Plus dan penseriman langsung di RTM Klik. Untuk perlawanan kalah mati edisi esok Selasa 30 Jun 2026, pasukan Brazil akan bertemu Japan yang mana grandstand bermula pada pukul 12:30 malam dan sepak mula pada pukul 1 pagi. Dan anda boleh saksikan di Sukan Plus. Seterusnya, Jerman bertemu dengan Paraguay. Sepak mula pada pukul 4:30 pagi dan anda boleh saksikan di saluran TV OK. Dan juga Netherlands, Belanda akan bertemu dengan Maghribi Morocco. Sepak mula pada pukul 8 pagi, grandstand pada pukul 8 pagi dan sepak mula 9 pagi yang anda boleh saksikan di Sukan Plus. Dan pastinya RTM menyiarkan semua 104 perlawanan dengan 94 perlawanan disiarkan secara langsung manakala 10 perlawanan secara tertunda. Jadi saksikan semuanya pastinya menerusi RTM. Jadi sekian info sukan untuk petang ini. Salam sukan, majulah sukan untuk negara.
2: Info sukan hari ini.
4: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic, magical.
5: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
6: Shakira, we are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.

Kepada para belia, jangan membuang masa anda. Isikan masa lapang anda dengan bersukan, terutamanya bermain bola sepak. Jika anda bersukan dan juga bermain bola sepak, segala masa lapang anda akan terisi dan akan lebih bermanfaat, insyaAllah. Saya Akmal Rizal Ahmad Rakli, bekas pemain bola sepak kebangsaan. Dengarkan Tawau FM, pilihan anda.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Ya, lagu Kuasa Dua kita bersama dengan Apex Tajuddin dengan dua buah lagunya ya. Lagu yang bertajuk Janji Kekasih itu lagu yang baru saja kita dengarkan. Nyanyian asal Eli Mazlin dinyanyikan semula oleh Apex Tajuddin dan juga lagu pertama, lagu Apex Tajuddin sendiri, Jambangan Cinta. Okey, bawa kita ke pukul 4:24, 4:30 seperti biasa. Kita akan ikuti berita Sabah FM. Sempat untuk satu lagu? Sempat ke ni? Tidak. Okey, kita ada lagu Sekecewa Itu, Angga Chandra dan juga Jangan Paksa Rindu, Ifan 17. Pemanggil di talian ni. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang.
1: Ya, selamat petang. Jamal, pilihan lagu yang mana satu?
2: Ya, saya. Yang mana? Saya pilih lagu yang pertama tadi.
1: Angga Chandra ya. Baik, ya. Kita dengarkan okay, bersama.
2: Okey, teruskan dengan Tau FM anda.
1: Layan. Alamak, terputus sudah ya. Okey, terima kasih Jamal. Ini dia pilihan lagu Sekecewa Itu bersama dengan Angga Chandra. Selepas ini berita Sabah FM.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Negara Arab. Rekod perharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026 iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Turn it up, let's go.

0: 0897-778-8243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang Tawau FM. Pilihan
1: anda. Ya, seleksi di Ritma Petang Tawau FM. Pilihan anda 4.49 yang pilihan petang waktu ini. Hai hai, selamat petang untuk anda yang mungkin baru saja layan Tawau FM. Teman bertemu anda bersama dengan Azhar untuk pilihan seleksi hinggalah ke pukul 5 petang ya. Baik, kita teruskan lagi untuk pilihan lagu kita yang seterusnya. Kita ada lagu Sera di Padai Asmara dan digandingkan dengan lagu daripada Metafora, Wasangka Cintaku. Sera di Badai Asrama. Asmara. Di Badai Asmara, Sera, Metafora, Wasangka Cintaku. Hello, selamat petang. Terputus, hubungi sekali lagi. 778243. Hello, selamat petang. Siapa di sana?
2: Hello, selamat petang.
1: Iya, selamat petang. Siapa
2: Mama
1: tu?
2: Amara dari Pasir Putih.
1: Mama Amara di Pasir Putih ya?
2: Iya.
1: Okey, Mama Amara. Lagu yang mana satu dipilih ni?
2: Nombor dua lah.
1: Lagu Metafora, Wasangka Cintaku.
2: Iya.
1: Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih, okay, Mama Amara.
2: Terima kasih.
1: Okey, bye.

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawa FM.
2: Pilihan anda.
3: Ya, seleksi di Tawa FM. Pilihan anda, kita sampai ke pilihan seleksi kita yang terakhir. Kita ada lagu Balasan Janji Palsumu. Dinyanyikan oleh Ira Milpan dan juga Khaira Bahar, Nyanyian Rindu Buat Kekasih. Mana satu anda mau dengar untuk lagu terakhir kita? Pilihan seleksi kita ini, Nyanyian Rindu Buat Kekasih Khaira Bahar ataupun Balasan Janji Palsumu Ira Milpan. Hello. Terputus juga, hubungi sekali lagi 089-77-8243. Hello, selamat petang.
4: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, siapa tu?
4: Zali.
3: Zali, okey Zali. Si Zali ni, okey pilihan lagu yang mana satu ni?
4: Nombor dua.
3: Nyanyian Rindu Buat Kekasih ya?
4: Yes,
3: baik, kita dengarkan sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih untuk semua pemanggil-pemanggil petang ni yang menghubungi talian 089-77-8243. Pilihan seleksi kita 5 petang, nanti kita akan ikuti utama 5 petang. Dan terus bersama Azal lagi untuk jam yang terakhir. 5.40 ada tetamu ya. Yeah.

0: kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.
3: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.
4: Zah.
5: Ya, kenapa teman?
4: Ni, ada kawan sebenarnya. Yelah, kadang-kadang orang ni, dia ni kadang-kadang bersedekah, tunggu berharta baru bersedekah. Bagi adalah kawan lah. Dia macam, mau dicakap berharta, tak juga. Yeah. Begitu kan. Tapi
5: dia suka bersedekah. Kan? Itulah, dia mau juga bersedekah walaupun dia tak berharta kan.
4: Betul.
5: Macam mana ni Mr. B kan? Kita ni semua pun itulah mau mengejar pahala.
4: Okay. Betul. Okay. Pahala bersedekah.
5: Tapi itulah mungkin dari segi kemampuan pula kan. Macam mana ni?
6: Dia mau bersedekah walaupun dia masih lagi kurang berharta.
4: Betul. Okay.
6: Dia sebenarnya sesuatu yang menarik bila mana ulama mengingatkan kita bahawa sedekahlah sementara kamu masih miskin, sebab bila kamu sudah kaya, kamu susah mau sedekah.
5: Lupa. Betul. Sudah ya.
6: Ya, sebab
4: banyak komitmen bilang.
6: Betul. Dia sementara masih miskin ni, kita akan lebih mudah bersedekah. Dan kadang-kadang pahala sedekah si miskin ni jauh lebih besar daripada pahala si kaya. Bila mana sedekah. Contoh saya bagi analogi mudah lah. Macam contoh kita lalu di satu jalan, di poket kita tu hanya tersisa lebih kurang RM10, RM5. Itulah memang duit kita.
4: Betul.
6: Yang tersisa. Jadi bila mana kita nampak peniaga-peniaga ke, ataupun orang-orang yang memerlukan di tepi jalan, maka kita pun bagi RM5 contohnya. Bagi RM5 untuk sedekah. Maka lepas tu lalulah seorang kaya yang dalam dompetnya tu ada lebih kurang RM1,000. Contohlah RM1,000. Maka dia serahkan lebih kurang RM700 lah contohnya kan. RM700 kepada si miskin tadi. Dari segi zahirnya, sedekah si kaya jauh lebih besar. Kan?
5: Betul.
6: Tapi sebenarnya kalau kita nampak sedekah si miskin tadi, walaupun duitnya lebih kurang RM10 saja kan. Contohlah dia tadi bagi dia punya keseluruhan duit RM10. Maksudnya dia telah bagi 100% daripada hartanya.
5: Betul. Tidak yang tinggal.
6: 100%. Tidak ada yang tinggal. Tapi si kaya tadi walaupun dia bagi RM700,
5: ada lagi.
6: Masih ada tersisa RM300.
4: Betul.
6: Dan kadang-kadang harta orang miskin ni kan, hartanya tu dalam lingkungan beli keperluan, beli makanan,
5: beli
6: ya betul. Tapi harta si kaya kadang-kadang lebih kepada membeli aksesori, membeli perhiasan. Bukan kita merendahkan si kaya, tidak. Maksudnya kita bagi motivasi, sementara kamu masih miskin, sedekahlah. So bila kamu sudah jadi kaya, susah untuk kamu mencapai darjat level sedekah si miskin itu. Lebih kurang begitulah. Jadi Man, mau pilih kaya, pilih miskin.
4: Saya mau pilih sederhana.
6: Pokoknya sedekah ya.
4: Betul.
6: Kan? Miskin kaya sedekah.
5: Betul.
2: Tanyalah Mr. B.
7: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.
1: Ritma.

0: Anda sedang mendengar
1: Tawai
2: FM,
0: pilihan anda.
1: Ya, anda sedang mendengarkan Tawai FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 5.40 minit petang. Seperti yang Azhar perkatakan, 5.40 kita akan bersama dengan tetamu menerusi rancangan Beast on A Tawai FM, ya. Dan pastinya berada di talian ketika ini bersama dengan Azhar. Assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Sehat ya, Puan?
3: Ya, sihat. Alhamdulillah.
1: Sihat. Alhamdulillah, sihat. Okey, bersama dengan Azhar untuk petang ini, Puan Nor Faizan binti Kominsul ataupun lebih dikenali dengan Kak Som. Betul lah, Kak Som?
3: Ya, betul.
1: Okey, Kak Som ni merupakan seorang peniaga bunga kawat bulu yang sekarang ni popular, ya, perniagaan bunga kawat bulu ni, ya, Kak Som.
3: Ya, betul.
1: Okey, jadi kita terus kepada mungkin sedikit latar belakang lah, ya. Mungkin Kak Sum boleh kongsikan bagaimana tercetusnya idea untuk memulakan perniagaan bunga kawat dawai ni. Adakah ianya bermula daripada hobi ataupun melihat kepada trend pasaran ni, Kak Sum?
3: Okey, sebelum itu, assalamualaikum untuk semua pendengar Tawai FM. Okey, Kak Sum ni dia punya hobi kan minat berbunga. Jadi ada satu masa tu kakak tengok TikTok. Kakak nampak orang bikin bunga kawat bulu ni. Jadi kakak tengok macam best lah benda ni. Jadi dari hobi dan minat, Kak Sum try lah beli dulu kawat bulu, try gubah. Bila sudah siap tu jadi macam puas hati nampak benda tu cantik. Kakak pun mulalah buat.

0: Laguba, isi masa lapang untuk koleksi sendiri. Jadi bila sudah kakak buat, kakak terfikir kenapa tidak saya
1: jual.
0: Jual. Jadi kakak bermula jual tu, try bikin bunga kawat bulu, bunga telur. Jadi dia bermula tu dengan bunga telur kawat bulu. Kakak try post di WhatsApp.
1: Bukan tempahan lah.
0: Bukan tumbahan, Kak. Buat-buat je. Okey, hari ni Kak Sum bikin bunga telur dari kawat bulu. Tiba-tiba ada cikgu sekolah anak kakak. Dia WhatsApp. Kak Sum, jual kah? Terus, kalau cikgu mau, boleh. Saya boleh. Boleh. Saya buat. Dia bilang, okey lah. Saya mau tempah 10, dia bilang.
1: Di situ bermulanya?
0: Bermulanya di situ.
1: Sejak tahun bila tu? Sudah berapa tahun?
0: Sudah masuk tahun ni, tahun ketiga.
1: Oh, tahun ketiga sudah ya. Perniagaan ya, daripada bunga kawat bulu ni. Mungkin ada pendengar yang mungkin pertama kali mendengar tentang bunga kawat bulu ni ya, Kak Sum. Jadi kita mau tahu jugalah kan, apa keunikan utama bunga kawat ataupun bunga dawai bulu ni berbanding dengan bunga-bunga segar ataupun bunga plastik yang ada kan, yang ada di pasaran.
0: Okey, bagi Kak Sum kan, bunga kawat bulu ni, bunga ni paling senang kita jaga. Tak payah kita siram, dia tak akan layu, tak perlu lagi kita baja.
1: Betul.
0: Dia akan mekar sentiasa. Jadi, dia ni praktikal lah kalau macam yang minat berbunga, tanam bunga tapi hidup tak berbunga. Lepas tu, kita hasilkan sendiri bunga kawat bulu, benda ni senang, aku tak payah siram, aku tak payah beli baja. Dia pun fleksibel, tahan sepanjang hayat. Boleh kita bentuk suka hati je, warna-warnanya pun menarik.
1: Betul.
0: Jadi ini salah satu inisiatif lah bagi penggemar-penggemar bunga kan. Mana tahu kecewa kan, tanam bunga hidup, tak pandai berbunga.
1: Kan? Jadi kalau beli kita, ini, confirm mekar.
0: Kalau begini ini, confirm. Hari-hari kita bangun pagi nampak, aduh cantiknya
1: bunga tu.
0: Mekar sentiasa.
1: Betul.
0: Begitulah.
1: And then, saya mau tahu juga, Kak Sum, berapa lama sebenarnya masa yang diambil untuk kita mahir kan dalam seni melentur dawai ini? Saya pernah juga try-try buat. Jealous juga tengok kan, tapi tak jadi. Dia tak kembang. Bulu-bulunya macam mengecut. Jadi macam mana tu?
0: Untuk apa ni, Kak Sum mula belajar ni pada penghujung tahun 2022. Lepas tu, masa tu ambil masa dalam 1-2 bulan. Baru dapat hasilkan kelopak yang betul-betul orang bilang tak kemek, tak sengit. Lepas tu, 3-4 bulan lepas tu kakak sudah boleh buatlah. Try gubah satu pasu dulu untuk simpanan. Bila tengok hasilnya menjadi, okay, oh benda ni kalau kita buat konsisten, 3-4 bulan kita mesti akan pandai. Yang kata kuncinya mesti rajin, usaha, jangan putus asa, belajar terus belajar. Kalau mula-mula tu memanglah sengit Kak Sum buat pertama pun. Tengok apalah yang aku buat ni, kenapa sengit, tapi dah putus asa, buat sampai akhirnya jadi.
1: Jadi.
0: Cantik. Alhamdulillah.
1: Buat terus mencubalah kan. Sehingga jadi. Sehingga puas hatilah.
0: Ya. Mesti konsisten kita belajar.
1: Kak Sum belajar ni. Belajar daripada ada orang yang ajar ke? Ataupun daripada YouTube. Kalau saya sendiri, saya tengok YouTube. Jadi kalau Kak Sum macam mana?
0: Kak Sum ikut di TikTok. Ada satu akaun Kak Sum memang follow. Kawan-kawan pun mungkin boleh follow Kak Azu Bunga. Dia setiap hari akan live di TikTok. Jadi kakak belajar dari situ.
1: Ini daripada lihat daripada video-video yang dikongsikan lah ya.
0: Kak Azu belajar dari Kak Azu Bunga. Kalau siapa-siapa mau follow Kak Azu di TikTok, cari je akaun Kak Azu Bunga.
1: Betul.
0: Nanti dia akan keluar.
1: Dia perlukan ketekunan lah kan dalam menghasilkan bunga ni kan, Kak Sum?
0: Ya betul, kita mesti mau tekun, rajin sama kena minat. Kalau kita tak minat, susah tu. Mesti susahlah kalau kita tiada minat, benda tu kita mau buat tak akan jadi tu.
1: Saya minat tapi satu kali je. Lepas tu sudahlah simpan. Okey, mungkin bercakap mengenai cabaran dan juga strategi tu. Kak Sum, setiap perniagaan kraft tangan ni pasti ada cabaran juga kan. Jadi mungkin apa cabaran terbesar yang dihadapi dalam pasaran bunga dawai ni, terutamanya mungkin dari segi persaingan ataupun mungkin daripada segi bahan mentah dapat di tawar ni juga ataupun daripada luar. Macam mana, Kak Sum?
0: Kalau persaingan tu satu mestilah dari penjual kan, sebab ramai juga kawan-kawan di sana jual juga bunga kawat bulu ni.
1: Betul.
0: Jadi itu satu cabaran lah, tapi sebagai penjual kita jangan anggap cabaran tu macam apa ni, mau berlawan.
1: Mm-mm.
0: Aku mau jangan kita fikir begitu. Kita jadikan itu macam
1: persaingan sihat.
0: Kita pemangkin semangat. Kita bersaing sihat.
1: Betul.
0: Dapat.
1: Betul.
0: Macam Kak Sum dengan kawan-kawan pun ada buat, orang Ranggu juga. Kami sentiasa bertukar. Kak, aku ada buat bunga ni, aku ada tempahan. Okey, macam mana ya Kak mau buat? Nanti kami bertukarlah, bertukar-tukar pendapat, berkongsi
1: idea.
0: Lepas tu banding-bandingkan harga. Kami tak mau jurang harga tu terlalu berbeza, bah.
1: Betul.
0: Sebab nanti orang beli dengan dia
1: dibandingkan
0: tu sedikit. Tak mau begitu.
1: Betul. Itu mengenai cabarannya lah kan, cabaran terbesar. Jadi daripada mungkin inilah bahan mentah ni, dari mana Kak Sum?
0: Kalau bahan mentah setakat ni Kak Sum beli dari Shopee atau TikTok.
1: Daripada luar lah kan.
0: Daripada luar. Kak Sum jarang beli di sini sebab Kak Sum dah kawat bulu tu kan, kadang kita dapat kalau beli yang dari kedai lain ada yang tipis.
1: Dia
0: kalau kawat bulunya tipis,
1: dia tak cantik. Dia kecut.
0: Dia kecut. Jadi Kak Sum pastikan Kak Sum beli dari kedai yang sama. Dari mula Kak Sum belajar
1: sampai
0: Kak Sum berjualan, kedai tu juga yang Kak Sum akan beli. Harga mahal, kualitinya okey.
1: Tip top.
0: Betul.
1: Okey. Dan bercakap pasal dawai ni, dawai ni bukan sebenarnya bukan mudah untuk dikendalikan. Jadi macam mana Kak Sum memastikan kualiti dan juga keselamatan, sebab dia dawai kan, terjaga sebelum sampai ke tangan pelanggan. Maksudnya selamatlah hasil hasil craft kita tu.
0: Ya, kawat bulu kita tahu kan hujungnya tu tajam.
1: Betul.
0: Dawai kan tajam.
1: Betul.
0: Kalau Kak Sum buat bunga pun mesti akan tercucuk. Setiap hari buat bunga pasti akan tercucuk. Itu tidak bisa miss lah. Jadi bila kita ni sebagai penjual, kita mengutamakan keselamatan pembeli lah. Jadi macam kalau sudah Kak Sum siap buat, Kak Sum akan cek balik-balik setiap kelopak bunga tu, takut ada dawai terkeluarkan.
1: Betul.
0: Sebab Kak Sum tak boleh nanti
1: komplain.
0: Customer Kak Sum terluka.
1: Betul.
0: Kau punya bunga ni buat aku punya jari terluka. Jadi Kak Sum cara inisiatifnya guna plier khas untuk potong hujung dawai yang tajam tu. Lepas tu Kak Sum akan balut dengan floral tape lah. Bagi dia kemas sampai hujung tajam tu tak terasa langsung kepada customer Kak Sum. Sebab Kak Sum mau Kak Sum punya customer terima bunga dengan senyum bahagia, bukan dengan terluka.
1: Bukan terluka ya. Bercakap mengenai harga kan Kak Sum, bagaimana Kak Sum menetapkan harga? Sebab banyak kan peniaga-peniaga juga, peniaga lain yang menghasilkan, dan memandangkan produk ini berasaskan kerja tangan ataupun craft yang memakan masa lama. Jadi kalau macam satu pokok tu berapa lama boleh siap tu?
0: Kalau Kak Sum punya formula begini. Kira bahan, lepas tu masa dengan packaging lah. Kakak akan total semua tu berapa, baru kakak akan tetapkan harga. Tapi kalau rakan-rakan sekampung yang order, dia adalah tu cost packaging. Jadi Kak Sum tengok jenis bunga. Kalau dia minta bunga tu yang senang buat, Tak pakai banyak kawat bulu, kakak akan bagi harga kasih sayang lah. Tapi kalau bunga tu susah, contohnya bunga matahari, guna banyak kawat bulu, jadi Kak Sum akan naikkan sedikit harga, tapi masih lagi
1: Mampu
0: milik. Sebab kita tahu juga kan yang orang pun akan berfikir, aku beli bunga kawat bulunya aku mau buat apa ya? Orang akan berfikir. Jadi kita akan, di situ kita kena ambil hati pembeli. Supaya akan membeli bunga kita. Walaupun mahal, dia rasa
1: berbaloi.
0: Patut. Berbaloi. Sebab yang kami pembuat-pembuat bunga ni jual bukan sekadar dawai, tapi hasil seni dan tenaga kami.
1: Betul. Semuanya memerlukan komitmen, masa, tenaga kan.
0: Wang ringgit. Dalam satu hari tu kalau mau bikin satu pas bunga memang tak akan dapat lah, sebab kita mau bunga tu terhasil dengan kemas, tak cincai-cincai begitu.
1: Jadi makan masa dia berapa hari? untuk
0: kalau
1: siap.
0: Untuk satu pasu bunga 2-3 hari lah kalau kat SOM.
1: Oh, 2-3 hari je baru siap.
0: 2-3 hari baru siap.
1: Dan bercakap mengenai sasaran pelanggan pula, siapa selalunya yang membeli ni? Di kalangan siapa? Mungkin ada daripada murid-murid, guru-guru, korporat kan, mungkin jadikan hantaran perkahwinan, hiasan kan, ataupun hadiah, macam mana?
0: Okay, kalau kat SOM ni, sasaran utama kat SOM semua golongan lah, dari anak-anak, dewasa. Tapi yang paling utama, kakak sasarkan untuk kaum-kaum ibu lah. Sebab kaum ibu ni kan suka bunga.
1: Cantik.
0: Cantik. Biasalah mamak-mama. Okey, jadi kalau kakak ni tengok ada orang yang cari hadiah, yang mau kasih jadi hadiah untuk bagi sama orang tersayang, yang suka menghias bunga, yang pasangan-pasangan yang akan berkahwin ke, yang mau buat majlis cukur jambul anak ke, itu semua jadi Kak Sum punya target utama. Jadi sebab tu Kak Sum suka apa ni, cari kenalan, tengok oh dia ni akan buat majlis ini, majlis ini. Nanti kakak akan, jangan malu, kakak akan tanya, eh aku ada buat bunga begini, kau mau kak untuk majlismu?
1: Betul. Kita kena berani.
0: Kalau kita mal, kena berani, kena tonjolkan apa
1: betul,
0: yang kita
1: produk
0: buat.
1: Kita.
0: Betul.
1: Okey, itu cara Puan Sum untuk memperkenalkan produk lah kan kepada pelanggan. Dan mungkin Puan Sum boleh kongsikan Kak Sum satu pengalaman ataupun tempahan yang mungkin paling mencabar lah, ataupun tempahan yang paling menarik yang pernah diterima setakat ni. Mencabar.
0: Okey, setakat ni yang paling mencabar tempahan kakak tahun lalu. Customer tu order 3 hari sebelum hari dia mau pakai tu bunga. Bunga telur lah. Dia mau 100 batang. Jadi 100 batang ni bukan sikit ya. Bagi Kak Sum lah yang orang bilang kadang dapat tempahan tak sampai pun 50 untuk bunga telur. Ini dia mau 100 batang untuk tempoh 3 hari. Lepas tu dia mau temanya adalah jalur gemilang.
1: Ini sebenarnya dengan hari kebangsaan jadi, lah kan.
0: Sempena hari kebangsaan dia. Boleh Kak Sum buat kah ya? Dia bilang, kakak cubalah. Kakak rasa itulah yang paling mencabar, sebab mau hasilkan bunga ikut tema jalur gemilang tu kan memang makan masa.
1: Betul lah, kena ada biru, ada kuning, ada putih kan.
0: Biru, kuning, merah, putih, lepas tu mau cantum lagi. Satu hari tu memang kakak kasih limit, kena siap 30 tangkai dalam masa sehari.
1: Biarlah
0: tak tidur, asalkan bunga customer kakak tu siap.
1: Selesai.
0: Dan alhamdulillah bunganya siap. Dia bagi tahu kak, bunga yang saya tempah menang nombor 3, alhamdulillah.
1: Syukur kan. Jadi itu satu kepuasan jugalah kan.
0: Ya, bila kita tengok kan dia kasih tahu begitu, ya Allah, senangnya dalam hati. Hasil seni itu macam
1: dihargai.
0: Dihargai betul.
1: Okey, mungkin ada yang apa yang pendengar kita mendengar ni kan. Mungkin macam mana mereka mencari platform Kak Sum ni, peniaga dawai bulu ni.
0: Okey, untuk kawan-kawan di luar sana yang mau atau berminat kan mau tempah bunga kaut bulu, boleh di platform Facebook, TikTok dan juga boleh WhatsApp Kak Sum.
1: Kalau di Facebook apa namanya?
0: Facebook Kak Sum, Sum Faizan. Boleh
1: Faizan.
0: Add kat sana. Boleh tengok Kak punya hasil
1: craft lah.
0: Akrab yang tak seberapa lah, kampung-kampung sejak.
1: Mungkin Kak Sum ada perancangan ataupun inovasi terbaru yang mau dibawakan kan dalam perniagaan bunga dawai ini untuk tempoh mungkin akan datang, macam mana?
0: Okey, dalam masa terdekat ni Kak Sum tengah buat kitchen cermin. Kitchen cermin baru ada siap beberapa. Lepas tu kakak cuba mau pelbagaikan lagi hiasan rumah lah, macam bingkai. Bingkai, lepas tu kakak mau bikin bunga kawat bulu LED yang ada lampu LED supaya makin menarik dan tahan lama. Itu dalam perancangan lah. Lepas tu kakak mau hasilkan juga untuk anak-anak guna. Biasalah anak-anak kan guna skarf rambut, jadi kalau dapat Kak Sum punya perancangan, pelbagaikan lagi kakak punya hasil karya. Lepas tu kakak mau lagi perluaskan supaya orang kenal lagi, oh Kak Sum penjual bunga kawat bulu yang ada di Tawau ni. Kakak punya niat.
1: Betul. Dan mungkin akhir sekali lah ya, Kak Sum, apa nasihat mungkin kepada usahawan-usahawan muda ataupun pengusaha kraft tangan yang lain yang mungkin mencuba-cuba hobi dalam apa kawat bulu ni, jadi mungkin juga menjadikan ianya sebagai sumber pendapatan.
0: Nasihat kakak untuk rakan-rakan yang baru mau berjinak dengan dunia kawat bulu ni, jangan mudah berputus asa. Bila kamu sudah niatkan dalam hati, aku mau belajar buat benda ni, buat sampai boleh. Jangan kamu down. Sebab bila kamu down, benda tu akan buat kamu jadi aku tak boleh buat. Jangan berfikir kamu tidak boleh. Benda tu kita boleh belajar sampai kita pandai. Dan bila rasa kita mau menyerah, fikir semula. Kenapa aku bermula? Kena rajin belajar. Kalau sudah minat, insyaAllah semuanya boleh.
1: Okey, itu dia perkongsian daripada Kak Sum kita ataupun Puan Nur Faizan binti Kominsul yang merupakan peniaga craft ya, daripada dawai bulu. Pelbagai jenis lah kan hasilnya, selain daripada gubahan bunga, apa lagi?
0: Ada bunga telur, bunga tangan pengantin, bakul, bunga penangga, macam-macam lagi lah.
1: Macam-macam lagi. Nanti boleh PM tepi lah kepada Kak Sum kita ya, Kak Sum.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih sekali lagi Kak Sum sudi bersama dengan Azhar petang ni dalam rancangan Biz On Air kita. InsyaAllah mungkin ada pertemuan yang lain lagi ya. Terima kasih sekali lagi.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Maaf kalau ada terkasar bahasa. Waalaikumsalam.
1: Baik, itu dia tadi Azhar bersama dengan tetamu menerusi rancangan Biz On Air, Puan Nur Faizan binti Kominsul ataupun lebih dikenali dengan nama Kak Sum.
2: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam. Ritma Petang.

Assalamualaikum, selamat petang untuk anda semua. Waktu sekarang sudah pun 6.4 minit petang, jam yang terakhir kita teman berteman di ritma petang untuk petang ini. Baik, sebagai panduan muslimin muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 lah datu. Sila buka anak kunak sahabat sempurna tungku bahagian Tawar Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 6.23 minit petang. Dan untuk kita di zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan, bahagian Tawau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.25 minit petang. Jadi hiburan lagu-lagu retro terus menghiburkan anda. Dan kita ada siapa lagi ni, ucapan daripada Aiman di Taman Ria. Salam Kak DJ Azhar, salam juga, salam petang Isnin. Di Taman Ria 6 katanya ucapan untuk semua pendengar Tawau FM, tak kira di mana saja berada, yang kenal ataupun tidak dengan ucapan selamat hari Isnin. Yang memandu, hati-hati, terima kasih. Tawau FM terbaiklah. Terima kasih Kak. Terima kasih kembali.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: دوام أف أم ومحطة من اختيارك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله tuan-tuan, kita bersyukur kehadrat Allah kerana kita mendapat pekerjaan, sebab di luar sana ramai yang tidak mendapat pekerjaan, tetapi Allah mengurniakan kepada kita pekerjaan, dikurniakan kepada kita dan pekerjaan tadilah kita boleh berkeluarga, kita boleh bermasyarakat. Sekarang kita ada kehidupan kita yang agak senang, walaupun kita tak kaya tapi senang. Tetapi kadang-kadang dah dapat pekerjaan, timbul pula masalah di tempat kerja. Banyaklah pula yang suka buat mulut, banyaklah pula yang suka berhutang tapi tak nak bayar, banyaklah pula yang suka hasad. Orang tu dapat naik pangkat dengki, orang ni dapat anugerah sikit pun dah dengki. Itu kan rezeki dia, masing-masing buat rezeki lah. Saya tak dapat, tapi kenapa saya tak dapat? Kan saya ikhlas je buat kerja, saya teruk je buat kerja. Kan kita ada dua majikan, majikan kita bos kita sekarang, majikan lagi satu Allah. Kalau bos tak bagi, Allah kan bagi di hari kiamat. Ini lebih besar. Jadi marilah kita bersama-sama bekerja di jabatan kita, di pejabat kita, di kelang kita, di mana-mana saja ajalah kerja kita. Jangan dengki-dengki, kita berkongsi rezeki yang sama, berkongsi pada situasi kerja yang sama, berkongsi pejabat yang sama, berkongsi segala-galanya dengan rakan-rakan. Alangkah seronoknya perkongsian itu kalau kita sinari perkongsian kerja kita dengan perasaan kasih sayang, tolong-menolong, tutup aib di antara satu sama lain. Janganlah asyik membuka aib orang, asyik nak nyebarkan fitnah, mengumpat, akhirnya kerja tak berkat, akhirnya masam muka. Lama-lama apa jadi pada kita? Sakit jantung lah, stres lah, apalah. Jadi amalkan budaya kerja sihat, tolong menolong. Amalkan juga budaya-budaya yang memberikan kebaikan di antara satu sama lain. Jangan dengki-dengki, jangan kianat-kianat. Sayangi rakan sekerja kita, sayangi tempat kerja kita. Inilah saya, Ustaz Kazim Elias, pesanan untuk anda, peminat-peminat Tawau FM. Jumpa lagi.
2: Radio Malaysia, Tawau FM.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tawaf FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan masuknya waktu solat fardu isya nanti pada pukul 7.41 minit malam dan subuh pagi esok 4.47 minit pagi.

0: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 189 hingga 191.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus

0: Sadaqallahul Azim.
1: Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikir-mikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksa api neraka."
2: Ya.

Hikmah petang tahu FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Hai hai, masih lagi teman berteman yang bersama dengan Azhar petang ni. Di mana saja anda layan tahu FM, menerusi frekuensi kita ataupun layan kita menerusi aplikasi RTM Click, juga di portal Radio RTM. Hiburan lagu-lagu retro terus temani petang menjelang malam. Baik, kita ada ucapan lagi yang dihantarkan rakan pendengar kita. Kita ada Hasan. Hai Hasan, Assalamualaikum. Hai, katanya Hasan Indra Sabah nak tunjukkan ucapan. Salam ritma petang menuju ke Maghrib dan salam rindu di ruang udara Tawa FM untuk keluarga Santa. Kira mana saja berada yang sedang layan siaran radio untuk waktu ini. DJ-DJ juga my friend rakan setia Tawa FM, katanya pilihan anda memang terbaik untuk kawasan. Harap korang semuanya happy-happy di samping keluarga tersayang. Amin. Terima kasih Azhar. Balik nanti, hati-hati mandu insyaAllah. Mudah-mudahan semuanya selamat dah. Lagi Nisha Alicia di Semborna. Assalamualaikum. Hai Azhar, apa khabar? Waalaikumsalam. Hai Nisha, selamat petang untuk semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Lain terus WFM mantap bah hingga ke 7 malam bertemankan Azhar dengan hiburan yang best-best. Terima kasih. Selamat berkonti. Balik nanti, hati-hati. Terima kasih kembali untuk Nisha. Lagi kita ada Abu Tidur dalam Sedar. Assalamualaikum. Hai semua. Semoga Azhar keluarga serta semua pendengar WFM dimurahkan rezeki, dijauhkan dari segala musibah, dirahmati Allah serta dipermudahkan segala urusan. Amin. Mantap lagu yang diputarkan serta wawancara bisnes on air tadi. Sangat menarik. Sekejap jam mau habis sudah, Azhar Kuanti katanya. Kemana jua destinasi anda? Semoga semuanya selamat sampai. Untuk Azhar balik nanti, hati-hati ya. Tengah malam ni Brazil N ya, dan juga Japan Kayum. Aha. Jadi Azhar berapa skor? Saya memilih Japan ke Brazil ni ya. Agak-agak lah ya, yang menang tu lah Azhar pilih. Sebab saya Portugal. Tapi mungkin saya akan memilih Japan lah ya, untuk awal pagi nanti ya. Jadi anda saksikan pertemuan ya saya terusnya pada malam awal pagi ini di antara Brazil dan juga Japan, dan grandstandnya pada pukul 12:30 malam, sepak mula pada pukul 1 pagi. Jadi saksikan di Sukan Plus ataupun penstreaman secara langsung di RTM Click. Azhar Japan lah ya, bersama Kayum and Brazil. Dan juga pada pukul 4:30 pagi Jerman. Ini pun kena tengok juga ni, Tamrin kan, Kai Havertz. Betul lah, menentang Paraguay, dan juga Belanda, Netherlands bertemu Morocco pada pukul 9 pagi esok, dan saksikan dan menerusi Sukan Plus. Okey, kita telah layan lagi lagu hiburan kita. Ini dia, bersama dengan Kulit, Tersingkap Rahsia Tersembunyi.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Ya, Ritma Petang dengan Atam FM, pilihan anda. Juga Sanaza berakhir setakat di sini. Apa pun nak menjawab kepada Abu tidur dalam sedar tadi. Belum kan? Rasanya 2-1 lah. Jepun 2, 1 Brazil. Boleh ya? Okey, tugasan Azhar berakhir setakat di sini. InsyaAllah di pertemuan yang lain kita akan jumpa lagi. Azhar tinggalkan anda, Eli Mazlin, Bicara Kasih. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Bye.

Ya, kembali bersama dengan Nella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 7 malam. Okey, untuk kata-kata hari ini, jangan benci diri sendiri. Jangan-jangan. Okey, setiap di antara kita pernah melakukan kesilapan, menghadapi kegagalan, melalui saat-saat yang sukar. Semua tu kita pernah lalui. Namun, kesilapan bukanlah penentu nilai diri. Ia adalah sebahagian daripada proses belajar untuk mematangkan diri kita dan menjadi insan yang lebih baik. Dan membenci diri sendiri hanya akan mengikat kita pada masa lalu. Kan, kita ingat, salah, aku bencilah. Sedangkan menerima kekurangan itu memberi ruang untuk kita berubah. Belajarlah memaafkan diri, menghargai setiap usaha yang telah dilakukan dan terus melangkah walaupun perlahan-lahan. Ingatlah, jangan benci diri sendiri kerana kelemahan yang ada, sebaliknya kenali kelemahan. Kan, walaupun ada kelemahan, tapi kita kenali kelemahan yang ada pada diri kita dan sebagai ruang untuk memperbaiki diri. Setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Terus layan Sabah FM, bagus bang.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Komplek Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. This is going to be hit at Ritu Mahal Labuan 2026.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Who's Bob?

Ya, simfoni tetap di hati. Oke, baik, berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Pastinya ada yang sedang memandu dalam perjalanan pulang ke rumah, kan? Ha? Terima kasih juga sebab layan Radio Sabah FM. Orang kata menemani waktu perjalanan anda. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan pendengar yang hantar ucapan melalui WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Mana tahu ada yang nak hantarkan ucapan? Oke, baik. Terima kasih kepada Iman Akasha dan juga Zafira. Kata Iman di sini dari Kinabatangan, katanya salam simfoni buat orang kata ibu bapa di rumah, keluarga di mana saja, katanya. Dan insan tersayang Liana di Pulau Pamaguan, Sandakan, dengan ucapan Sabah FM stesen pilihan terbaik di hati pendengar di mana saja persiaran. Wah, okay, terima kasih. Dan juga kalau boleh kita nak tahu berkenaan dengan ramalan cuaca untuk sebelah malam ini, yang mana tiada hujan untuk sekitar Kota Kinabalu, dan untuk suhu pula 25 hingga 33 darjah Celsius. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Tawau 95.7 FM.

0: Symphony.
1: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
2: Tetap di hati. Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
3: bang. Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Click. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: memberikan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
1: Kota Belud 101.5 FM.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus ba.
2: Tawau 95.7 FM.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, sekarang pukul 8.04 minit malam. Terima kasihlah sebab temani Ella dari pukul 6 petang lagi hinggalah ke waktu ini. Anugerah. Ya, bercakap tentang anugerah ni. Anugerah terindah bukan sekadar memiliki pasangan, tetapi memiliki seseorang yang tetap setia berjuang bersama kita dalam susah mahupun senang. Dan hargai setiap pengorbanan, setiap usaha dan setiap doa yang dipanjatkannya. Jangan tunggu kehilangan untuk menyedari betapa berharganya insan yang sentiasa berada di sisi kita. Susah senang kita ada setiap masa ada di sisi kita. Dan orang kata cinta yang tulus dibina dengan penghargaan, kepercayaan dan saling menghormati. Itu yang paling penting kan. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Emma dari Beaufort. Okey, kita ada juga siapa ni? Okey. Nanti kita bacakan ucapannya ni. Okey, baik. Untuk anda kita terus. Kalau tak mampu mencintai, biar Wani Anwar bercerita tentang tak mampu mencintai. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.

Ya, kembali bersama Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ni pukul 8.27 minit malam. Di mana keberadaan anda ketika ini? Di rumah ataupun dalam perjalanan pulang ke rumah ataupun dalam perjalanan dari rumah untuk bersama-sama dengan kawan, mungkin minum, keluar minum kan? Okey, baik. Kita nak bawa kepada para pendengar, jangan lupa untuk ikuti kami Sabah FM di semua platform media sosial rasmi dengan kata carian Sabah FM Pakus Bah. Dan kita nak ucapkan hai-hai dulu kepada rakan-rakan pendengar kita di media rasmi Sabah FM Bagus Bah Facebook, yang mana kita ada Norzita Zita, kita ada Hani Mahani, kita ada Masa Saleh, kita ada Faridon. Ini nampaknya ramai gunakan apa orang kata nama glamour. Okay, kita ada Faridon, kita ada Rabli, kita ada siapa lagi ni, kita ada Saniah, kita ada Cepi katanya. Okay, baik, kita ada Tantari dan kita ada Salijah, ada juga Anto dan James dan Omar, kita ada Sim, kita ada Beruntung, ramai Umar Yusuf. Terima kasih banyak-banyak atas penghargaan anda untuk terus layan Sabah FM. Malam ni temani ialah hingga pukul 9 malam nanti. Baik, Simfoni Tetap di Hati Sabah FM, Bagus Bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada malam ini, pada pukul 9 malam, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam ini, Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: hendak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.

0: Tawau
1: 95.7 FM.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
4: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
5: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
6: Sabah FM.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 29 Jun 2026. Hargai diri kerana diri anda juga layak menerima kasih sayang, penghormatan dan peluang untuk bangkit. Kekuatan bukan bermaksud tidak pernah jatuh, tetapi sentiasa berani untuk bangun semula. Jaga diri anda, jaga keluarga anda. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri, dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun fail atau buku. Menurut Pusat Kesihatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
2: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus banget.

Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Sebentar lagi, utama 9 malam. Bagus, Pak.

0: Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16 bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif tersebut menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh pensijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategik.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa menyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Beliau berkata demikian pada majlis peluncuran Bakat Madani di Sendayan. Mengulas lanjut pelancaran Bakat Madani tersebut, pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad PNB, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan kumpulan wang persaraan serta lembaga tabung angkatan tentera penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Datuk Rizal Rikman Ramli. Transformasi dalam pembangunan luar bandar tidak boleh hanya diukur melalui pelaksanaan program semata-mata. Sebaliknya, perlu bermula dengan perubahan budaya kerja dan cara berfikir. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, pada Majlis Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi 2025 Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Ibu Negara.
3: Kita mesti melihat tugasan kita ini dalam konteks yang lebih besar, iaitu penggerak pembangunan desa. Kita adalah jambatan antara dasar kerajaan dan kehidupan rakyat di kampung, di desa, di pendalaman, di pusat latihan, di premis usahawan dan di komuniti luar bandar. Inilah kekuatan sebenar KKDW.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengarahnya, Siti Rohani Nadir berkata, kolaborasi strategik bersama PDRM yang bermula 9 hingga 13 Julai itu melibatkan kesiapsiagaan penuh aset serta jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir, termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan.
4: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. Sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
0: Siti Rohani Nadir. Kempen PRN Johor ke-16 menyaksikan kedua-dua calon bagi kerusi DUN N36 Sedili meneruskan pendekatan turun padang bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan Amirul Huzni On berkata, usaha memperkasa ekonomi nelayan serta penyediaan kemudahan yang lebih baik untuk belia akan menjadi antara keutamaan sekiranya diberi mandat.
5: Ini majoritinya adalah belia Felda lah. Jadi di Felda ni kita cuba naik taraf hub-hub infrastruktur sukan, tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. Saya sendirilah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi. Lebih kurang ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
0: Amirul Huzni On. Sementara itu, calon Barisan Nasional Muzaidi Makmur memberitahu isu perumahan generasi kedua, kemudahan jalan serta kebajikan masyarakat orang asli akan terus menjadi agenda perjuangannya.
6: Memang dikatakan mereka adalah yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membangga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka. Kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian, kesian, memang kesian.
0: Muzaidi Makmur. Susulan penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini. Langkah itu dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, ia berpotensi menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini kurang aktif kembali turun ke laut. Katanya, nelayan kategori C2 sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api khusus seperti kategori nelayan lain.
7: Tapi kita merayu kepada nelayan penjemput agar vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan nelayan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Jadi ini peluang untuk mereka ke laut. Oleh itu saya menyuruh kepada nelayan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Khas, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kemarahan penyokong Korea Selatan terus memuncak selepas skuad Daegu Warriors tersingkir seawal pusingan pertama Piala Dunia 2026. Meskipun jurulatih Hong Myung-bo meletakkan jawatan, Myung-bo dikritik hebat susulan keputusan menggugurkan Kapten Sun Heung-min dalam aksi terakhir kumpulan yang menyaksikan Korea Selatan tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, turut memohon maaf kepada penyokong manakala bekas Kapten Park Ji-sung menggesa rombakan menyeluruh dalam pembangunan bola sepak negara tersebut. Sementara itu, Presiden Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi Yasser Al-Misahal meletak jawatan selepas skuad itu tersingkir seawal peringkat kumpulan. Beliau mengakui bertanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan itu dan memohon maaf kepada penyokong, selain menyifatkan peletakan jawatan tersebut sebagai langkah membuka lembaran baharu buat bola sepak Arab Saudi. Green Falcons menamatkan saingan kumpulan H di tangga tercorot dengan dua mata hasil dua keputusan seri dan satu kekalahan. Sepanjang tujuh tahun menerajui persekutuan, Al-Misahal memainkan peranan penting dalam kejayaan Arab Saudi memperoleh hak penganjuran Piala Dunia 2034.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang ke selatan Thailand dinasihat supaya sentiasa berwaspada susulan amaran hujan lebat dari 28 Jun hingga 3 Julai. Menurut kenyataan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla, cuaca buruk itu berisiko menyebabkan banjir kilat, tanah runtuh, aliran air deras serta ombak kuat di kawasan pesisir. Rakyat Malaysia dinasihatkan memantau perkembangan cuaca, mematuhi arahan pihak berkuasa Thailand serta mengelakkan kawasan berisiko seperti air terjun, gua, sungai dan pantai. Iran mengumumkan telah mengadakan mesyuarat pertama dengan Oman bagi membincangkan pengurusan Selat Hormuz susulan perjanjian damai dengan Amerika Syarikat. Perbincangan itu diadakan ketika kedua-dua negara bersetuju mengendurkan ketegangan bagi membolehkan kapal dagang kembali melalui laluan strategik tersebut. Pada masa sama, Amerika mengesahkan rundingan teknikal dengan Iran akan diteruskan sebagai sebahagian usaha melaksanakan perjanjian damai. Bagaimanapun, Iran enggan mengulas laporan mengenai kemungkinan rundingan susulan diadakan di Qatar. Dalam perkembangan lain, sebahagian besar pasaran saham Asia ditutup tinggi manakala harga minyak mentah kembali meningkat susulan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran menghentikan siri serangan ketenteraan. Sentimen pelabur turut pulih selepas kebimbangan terhadap konflik di Asia Barat mula reda, sekaligus merangsang kenaikan indeks utama di kebanyakan pasaran serantau. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madadi, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16 bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tagulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Itu dia Jacqueline Chia, joget mengikut rasa. Okey, membuka tirai malam ini untuk segmen Varia Sabah FM 9 sampai 12.30 malam bertemankan Ozel di sini guys. Okey, apa pun terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu di Simfoni Tetap di Hati dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam kan. Okey, jadi 3 jam seterusnya bersama Ozel untuk edisi hari ini, hari Isnin 29 Jun 2026. Okey, jadi macam biasa dalam segmen ini kamu boleh minta 3 buah lagu, boleh terus membuat permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Okey, jadi seperti biasa juga di jam kedua kita ada analisis Piala Dunia. Okey, sembang bola dunia bersama siapakah malam ini? Nantikan di jam kedua nanti. Kekal terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: hitam plump.
1: Santai malam ini bersama kami, Maria Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empat.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Setiap pagi, kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan. Bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Ya, Varia Sabah FM, selamat malam semua yang baru sahaja tune in kami. Boleh stream secara online sekarang ini di aplikasi RTM Click, di App Store kamu boleh dapat ini RTM Click, di Google Play pun boleh, dan juga di Huawei App Gallery. Okay, boleh stream kami dengan
1: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Ya, Varia Sabah FM, selamat malam semua yang baru sahaja tune in kami. Boleh stream secara online sekarang ini di aplikasi RTM Click, di App Store kamu boleh dapat ini RTM Click, di Google Play pun boleh, dan juga di Huawei App Gallery. Okay, boleh stream kami dengan boleh dapat ini RTM Click, di Google Play pun boleh, dan juga di Huawei App Gallery. Okay, boleh stream kami dengan

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bang.

Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM, masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, sekarang ini masih lagi kita demam Piala Dunia. Okey, jadi Ozel mau kongsikanlah sedikit sejarah ataupun rekod antara pemegang rekod gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia. 11 saat. Sejarah ini pada tahun 2002. Okey. Penganjuran yang memang cukup-cukup mantap, memang terbaiklah. Di antara Turki menentang Korea Selatan pada 2002. Okey, yang dijaringkan oleh Hakan Şükür. Jadi ini adalah rekod yang belum lagi diatasi untuk sepanjang penganjuran Piala Dunia. Jadi musim ini ataupun Piala Dunia kali ini, adakah rekod ini akan diatasi mana-mana pemain yang beraksi di Piala Dunia? Kita sama-sama nantikan. Kamu boleh menonton 104 perlawanan Piala Dunia di saluran TVOK, Sukan dan juga di RTM Klik.

Boy yang boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Ya, terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua menerusi Varia Sabah FM sampai 12.30 malam bersama Ozel. Macam saya sudah war-warkan awal tadi, kita ada sembang bola bersama dengan seseorang yang orang bilang penganalisis perlawanan Piala Dunia yang akan berlangsung pada pukul 1 pagi ini di antara Brazil dan Japan, dan pada pukul 4.30 pagi Germany dan juga Paraguay, dan pada pukul 9 pagi nanti Netherlands dan juga Morocco. Selamat malam Coach Billiton.
1: Ya, selamat malam.
0: Ya, jadi kita akan teruskanlah dengan kita punya analisis untuk perlawanan yang pertama ataupun untuk hari ini. Sebab sudah pun berlangsung perlawanan pertama pusingan 32 pasukan yang berjaya meneruskan ke pusingan seterusnya. Dan ini merupakan perlawanan kedua untuk pasukan Brazil dan juga Japan di pusingan 32 pasukan. Jadi untuk perlawanan di antara Brazil dan Japan ini, mungkin ada analisis dan juga pandangan daripada Coach Billiton sendiri untuk perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 1 pagi nanti. Teruskan dengan analisisnya Coach.
1: Ya, terima kasih ya. Apa yang kita sudah sedia maklum, perlawanan atau pertandingan Piala Dunia ini sudah masuk ke peringkat kalah mati ya, peringkat 32. Jadi apa yang menarik perhatian saya pada perlawanan malam ini antara Brazil dengan Japan, saya lebih tertarik kepada pasukan dari Asia, pasukan yang mewakili Asia, yaitu Blue Samurai atau dikenali sebagai Japan.
0: Betul.
1: Jadi untuk perlawanan malam ini, saya memang menjangkakan satu perlawanan yang lebih ofensif, lebih terbuka dan lebih ofensif. Sebab seperti yang kita tahu, kedua-dua pasukan ini mempunyai barisan serangan, terutama wide attacking mereka ini yang betul-betul efektif. Seperti mana kita tahu, Jepun mempunyai Ritsu Doan dan juga Nakamura di sebelah kanan dan kiri. Begitu juga dengan pasukan Brazil. Mereka memiliki Vinicius dan juga Rafinha yang saya rasa di pertandingan pada kali ini mereka memang menunjukkan satu prestasi yang cemerlang lah di peringkat kumpulan.
0: Betul. Dan kalau rekod perlawanan di antara Brazil dan Jepun kita saksikan, dua pertembungan pada tahun, rasa-rasanya pada tahun lepas saja pun kita menyaksikan Jepun menang ke atas Brazil dengan keputusan 3-2. Adakah keputusan perlawanan lepas boleh dijadikan orang bilang ramalan untuk di antara kedua-dua pasukan ini? Adakah itu memberi pengaruh besar untuk keputusan pada pukul 1 pagi nanti?
1: Iya, sudah tentunya untuk pasukan Jepun yang memenangi perlawanan persahabatan menentang Brazil, lebih-lebih lagi permainan tersebut berlangsung di Brazil. Ini merupakan satu orang bilang turning point juga bagi saya, sebab perlawanan ini baru berlangsung tahun lalu dan hampir-hampir ke semua yang memberisi kedua-dua pasukan pada masa itu adalah 90% pemain yang disenaraikan di Piala Dunia. Jadi biarpun kemenangan itu berpihak kepada Jepun, saya rasa inilah satu-satunya perkara yang pasukan Brazil kena ambil berat, di mana tidak semestinya ranking dunia ini menentukan perjalanan sejauh mana pasukan itu boleh pergi. Tapi apa yang lebih penting untuk pasukan kedua-dua pasukan pada malam ini, saya lebih kurang cakap mana-mana pasukan yang mengambil peluang itu dan melakukan kesilapan-kesilapan muda akan memenangi pada perlawanan malam ini.
0: Ya, betul. Dan kita melihat beberapa perlawanan Piala Dunia, menyaksikan pada tahun 2022 juga Jepun membuat kejutan menewaskan Germany dalam perlawanan Piala Dunia musim 2022. Dan sudah pastinya Jepun tidak boleh dianggap pasukan yang mudah dikalahkan, tetapi mereka antara gergasi ataupun Brazil perlu berhati-hatilah dengan Jepun. Dengan adanya Neymar, kan kita melihat perlawanan lepas, perlawanan akhir untuk kumpulan baru-baru ini, Neymar diberikan minit-minit akhir dimasukkan dan dia telah memberi impak yang baik. 3 hantaran hampir-hampir membuat chances yang boleh dikira 89% boleh menjaringkan gol. Dan walaupun sekadar 13 minit waktu ataupun tempo yang diberikan untuk bermain, adakah kelibat Neymar dalam perlawanan ini mampu untuk memberi kerja lebih kepada pasukan Jepun, Coach?
1: Iya, saya amat tertarik kepada soalan yang pertama Ozil Bagi ya, di mana pada 2022 pasukan Jepun menewaskan pasukan Germany. Tetapi sebenarnya bukan hanya pada tahun 2022 saja, Jepun sudah mulai menunjukkan yang mereka mampu bersaing di peringkat Piala Dunia atau mana-mana pertandingan besar.
0: Betul.
1: Kita dapat lihat dari 2018-2022 mereka sudah konsisten apabila mampu layak ke round 16. Jadi ini bukan saja prestasi semasa yang menjanjikan satu prestasi yang begitu baik terhadap Jepun, tetapi budaya bola sepak yang telah negara Jepun itu terapkan, di mana disiplin berpasukan itu adalah memainkan satu aset yang penting apabila berada di dalam padang. Manakala tentang apa yang diwar-warkan oleh dunia bola sepak berkenaan Neymar, bukan saja kita di Asia, malah di seluruh dunia mampu melihat impact yang diberikan selama 13 menit. Tapi bagi saya secara pribadi, ini adalah satu tanda yang sangat positif untuk pasukan Brazil, di mana seperti nama-nama besar Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar juga antara satu yang mempunyai karakter berbeza, ya. Itulah Carlo Ancelotti mengambil kira seperti jurulatih Portugal, kenapa dia senaraikan Neymar selain daripada impact di dalam padang, malahan Neymar adalah satu material yang boleh digunakan untuk perang psikologi di peringkat dalam hati.
0: Saya tertarik dengan kenyataan daripada Coach Billy mengenai Neymar tadi, yang mana Coach ada memberitahu pasal perang psikologi. Boleh Coach ulas sedikit psikologi yang macam mana tuh, Coach?
1: Maksud saya perang psikologi ini, mereka pasukan Jepun ini mungkin. Saya memang mengakui yang jurulatih Jepun ini juga seorang jurulatih yang sangat berpengalaman. Tapi macam mana dia ingin mencaturkan formation atau tactical yang sepatutnya mereka apply di perlawanan menentang Brazil ini, mereka saya rasa tertanya-tanya. Sama ada Neymar ini dimainkan untuk membarisi kesebelasan utama ataupun sebagai substitute ataupun langsung tidak ada dalam list 20 dalam perlawanan tersebut. Jadi dia gunakan sebagai ini satu perang psikologi yang membuatkan jurulatih Jepun ini mungkin akan menugaskan satu-satu pemain yang boleh mengawal Neymar, malahan dan juga pasukan itu mampu mengekang sekiranya dia diturunkan.
0: Ya, itu berkaitan dengan Neymar. Boleh kita bercerita pula berkaitan dengan pemain ataupun penjaring setiap perlawanan, yaitu Vinicius Junior. Okay, mungkin kelibat beliau sangat-sangat menjadi kira macam ayam tambatan Brazil lah kali ini. Jadi pandangan coach untuk performance Vinicius kali ini di Piala Dunia.
1: Iya, sudah tentunya kita mengharapkan satu prestasi yang atau satu permainan yang cemerlang dilakukan oleh Vinicius. Inilah kelebihan, satu-satunya kelebihan yang ada di pasukan Brazil. Selain mereka mempunyai penyerang klinikal yaitu Matheus Cunha yang kebiasaannya menjaringkan gol tanpa mengambil banyak sentuhan. Ini berbeza kepada Vinicius. Dia adalah pemain yang versatile. Kebanyakan beberapa gol yang kita lihat dia jaringkan di pada Piala Dunia kali ini lebih banyak kepada individual skill. Yang seperti yang sedia kita maklum, Vinicius ini sangat selesa apabila berhadapan dengan situasi 1v1 dengan pertahanan lawan. Inilah satu-satu poin yang perlu Jepun ambil kira untuk sekiranya ingin memenangi peluangan pada malam ini.
0: Ya coach, kita memang sangat-sangat menariklah untuk Brazil dan Jepun ini. Dan saya sempat scroll tadi, ramai yang meramalkan Brazil menang untuk perlawanan ini. Ada yang ramal Brazil 3, Jepun 1. Ada juga yang ramal Brazil 3, Jepun 2. Ada juga yang meramalkan Brazil 2, Jepun 0. Ha, jadi mostly Brazil lah diorang pilih. Untuk coach sendiri untuk perlawanan ini, rasanya berapa kosong coach?
1: Iya, sudah tentunya dari segi sidet atau pilihan pada malam ini kita tidak boleh nafikan lebih ramai peminat atau netizen yang akan memilih pasukan Brazil. Mungkin bukan mereka mengambil kira dari segi prestasi semasa atau prestasi di dalam kumpulan sama ada pelawanan pertama, kedua atau ketiga, tapi mereka memilih atas dasar nama besar. Berbanding pasukan Jepun, dia adalah pasukan, bukan dikatakan pasukan kerdil, tapi bagi saya Jepun adalah satu-satu pasukan yang sedang membangun. Dan mereka harus diberi kredit apabila sentiasa berada dalam penampilan Piala Dunia sejak beberapa tahun ini. Jadi bagi saya secara personal sebagai orang Asia, saya tidak boleh menidakkan untuk memilih pasukan Jepun, di mana kita dapat lihat pasukan Jepun ini adalah sebaris dengan pasukan-pasukan besar pada masa kini.
0: Betul, saya sangat-sangat setuju dengan kenyataan Coach Biliton. Jepun bukan lagi pasukan underdog, tetapi juga perlu diberi perhatian dunia, okay? Alright, seterusnya perlawanan untuk Germany dan juga Paraguay pada pukul 4.30 pagi waktu Malaysia. Okay, jadi untuk perlawanan ini coach, memang Germany dalam kumpulan pun dorong memang cemerlang menang dan memang performance dorong di kumpulan memang tidak dinafikan cukup-cukup baik. Begitu juga dengan Paraguay. Jadi untuk analisis perlawanan ini coach, bagaimana rasanya coach?
1: Iya, sudah tentunya perlawanan kedua pada malam ini antara Paraguay dan Germany ini sudah tentunya memilih pasukan Germany. Sebab Germany adalah satu-satu pasukan yang sangat konsisten maupun bermain di peringkat kumpulan ataupun pada pelonan-pelonan yang sudah di peringkat kalamati di Piala Dunia yang sudah. Jadi
0: betul,
1: dengan dibarisi pemain yang saya boleh katakan Germany, selain daripada skuad mereka yang melalui Piala Dunia lalu yang dibarisi oleh Müller, ini adalah satu pasukan yang saya gelarkan The Golden Generation. Jadi ini membuatkan pasukan Germany ini saya akan mengambil dia sebagai pasukan pilihan pada malam ini.
0: Dan kalau kita lihat edisi 2022 Germany tersingkir awal kan di pusingan, rasanya pusingan 16 ataupun pusingan 32 rasanya. Tapi rasanya pusingan 16 rasanya. Mungkin daripada tamparan hebat pada waktu itu diorang tersingkir awal. Kali ini diorang sudah habis sejak Piala Dunia 2022. Sudah pastinya Germany antara pasukan yang buat kerja awal untuk pasukan Germany. Dan kali ini 2026 nampaknya membuahkan hasil. Dan kita mengharapkanlah untuk perlawanan Germany dan Paraguay ini ada manis-manis kan coach. Jadi untuk ramalan gol-gol antara Germany dan Paraguay coach.
1: Saya memang meramalkan pasukan Germany akan marah, tapi dengan jaringan yang kecil. Sebab apa yang saya tahu, reputasi pasukan Paraguay ini kita tidak boleh perkecilkan. Di peringkat kelayakan pun mereka sekumpulan dengan nama-nama besar seperti Brazil, Chile. Pasukan ini saya melabelkan adalah giant killer. Sebab kenapa? Sebab mereka mempunyai satu pertahanan yang sangat liat, nah, barisan pertahanan yang sangat liat. Mereka jarang melepaskan gol-gol yang banyak, biarpun di peringkat kumpulan mereka, di perlawanan pertama mereka tewas dengan jaringan yang agak besar dengan USA. Tapi kita tidak boleh mengambil kira bahwa itu adalah prestasi sebenar Paraguay. Apabila kita melihat profil atau previous record yang Paraguay harungi di peringkat kelayakan, mereka sangat liat untuk dikalahkan. Biarpun pada malam ini saya tetap memilih Germany, tapi Germany saya rasa akan marah dengan jaringan yang sangat kecil. Mungkin 1-0, 2-0.
0: Ya coach, dan kelibat Kai Havertz yang kita lihat beliau di klub juga cemerlang, dan pada kali ini edisi Piala Dunia 2026 pun memulakan kempen dengan jaringan awal hari itu. Dan adakah perlawanan di antara Germany dan juga Paraguay beliau mengulangi lagi kecemerlangan untuk perlawanan ini coach? Pandangan coach untuk Kai Havertz?
1: Iya, berkenaan dengan Kai Havertz pula, saya rasa dia sangat bernasib baik ya, apabila mempunyai pasukan sokongan atau sokongan di posisi midfield, yaitu dia memiliki Jamal Musiala selain Leroy Sané ya. Sebab mereka kedua-dua players ini sangat kreatif apabila mereka gemar untuk membuat hantaran forward pass. Nah, ini adalah satu kegemaran bagi Kai Havertz. Apabila kita melihat prestasi Kai Havertz ini di Arsenal, dia memerlukan satu hantaran-hantaran forward pass. Sebab dia mempunyai satu, orang bilang, cara menjaringkan gol yang sangat unik bagi saya.
0: Iya coach, macam ada suara anjing sana suara dengar-dengar.
1: Itu dia penyokong Brazil.
0: Oh, oke, okay, itu penyokong Brazil. Alright. Oke, okay, untuk pukul 9 pagi nanti di antara Netherlands dan juga Morocco. Kedua dua pasukan memang padu, dan Morocco pun kita tidak boleh pandang sebelah mata sebab Morocco pun makin meningkat. Untuk edisi lepas saja dia top 4, dan kali ini bagaimanakah mungkin analisis untuk perlawanan ini coach? Teruskan coach.
1: Iya, saya untuk Piala Dunia kali ini Morocco selain daripada pasukan pasukan nama yang tidak diambil perhatian, saya sangat tertarik dengan Morocco. Mereka daripada peringkat pertama sudah membuat satu keputusan upset apabila mampu seri dengan Brazil. Jadi ini membuatkan pemain-pemain Morocco yang dibarisi oleh beberapa pemain muda seperti Ayub Baudi berusia 18 tahun ini mendapat satu moral booster untuk bahwa mereka ini mampu bersaing di peringkat Piala Dunia dengan nama-nama besar. Jadi saya rasa untuk pasukan Maroko ini mereka belum puas atau masih dahagakan keputusan-keputusan yang upset. Lebih-lebih lagi dengan menentang pasukan yang nama-nama besar seperti Holland. Jadi untuk pada malam ini, saya juga lebih cenderung untuk memilih Maroko sekali lagi akan membuat satu keputusan yang luar jangka bagi saya.
0: Ya, tapi kita melihat juga Coach, rata-rata kebanyakan pengkaji-pengkaji ataupun penyelidik dunia, yang mana Netherlands antara pasukan yang dipilih sebagai juara. Bagaimanakah Coach merasa kenyataan yang dikeluarkan ini mampu untuk memberi pengaruh besar untuk perlawanan ini terhadap Maroko, Coach?
1: Iya, sudah tentunya rata-rata penganalisis dari segi fakta dan juga analisis, mereka akan memilih pasukan Holland. Salah satu daripadanya karena kita dapat lihat pemain-pemain yang berada di dalam squad Holland ini adalah nama-nama besar seperti Gakpo, Dipe, selain daripada Van Dijk. Ini adalah nama-nama yang memang kita tidak boleh pertikaikan kemampuan mereka maupun dari segi kekuatan fisikal ataupun mental strength yang mereka ada. Jadi ini antara aset yang saya rasa aset yang pasukan Holland ada, sebab selain daripada kekuatan fisik, kemampuan di dalam padang, kekuatan mental strength ini menentukan sejauh mana mereka boleh fokus. Sebab seperti itu yang kita tahu pada perlawanan malam ini adalah perlawanan kalah mati. Jadi inilah satu-satunya pasukan perbezaan antara pasukan Maroko dan juga pasukan Holland pada malam ini.
0: Ya, untuk Netherlands dan juga Maroko, berapa ramalannya untuk perlawanan ini, Coach?
1: Saya rasa malam ini Maroko akan marah dengan keputusan 2-1, tapi di masa extra time, saya rasa.
0: Okay.
1: Jadi perlawanan ini akan berlangsung selama 120 menit lah.
0: Yes, betul. Bermakna di antara Netherlands dan Maroko, Maroko 2, Netherlands 1. Germany dan Paraguay tadi?
1: Germany dan Paraguay, saya mengambil Germany menang 1-0.
0: Germany menang 1-0.
1: Yeah.
0: Brazil dan Japan?
1: Saya akan memilih keputusan berakhir dengan satu sama dan Jepun marah selepas penalti shootout.
0: Okay. Jadi kita sama-sama nantikan. Adakah ramalan dan juga analisis ini betul-betul tepat? Kita nantikan untuk perlawanan di antara Brazil dan Japan yang akan berlangsung 1 pagi, Germany dan Paraguay 4.30 pagi, Netherlands dan Morocco 9 pagi. Apapun, terima kasih Coach Billy kerana sudi meluangkan masa malam ini walaupun sibuk dengan kerja dan pasukan-pasukan yang dilatihnya. Okay, apapun, terima kasih Coach ya, sebab sudi malam ini ditemu bual walaupun petang tadi dribble 3-4-5 orang dan skor kan. Terima kasih Coach ya.
1: Okay, sama-sama.
0: Terima kasih. Okay, selamat malam.
1: Okay.

0: Bagus Bas Kabar FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varias.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.
0: Baguslah.

Bakat Madani tawar 25,000 peluang latihan dan kerja. Letupan bom tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, 1-0 Crystal Palace!
2: Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they're
3: right back at it! Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Yaman Sab, Adam Syamil. Kita sudah berada di jam yang kedua, ketiga sudah sekarang ini. Okey, masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Okey, jangan lupa perlawanan di antara Brazil dan Japan pada pukul 1 pagi ini waktu Malaysia. Okey, round 32 sudah ini. 32 pasukan yang terbaik dan perlawanan pertama untuk round 32 ni sudah pun berlangsung di antara Afrika Selatan dan juga Kanada pagi tadi. Okey, menyaksikan Kanada berjaya mara kepusingan seterusnya. Okey, seterusnya pada pukul 4.30 pagi, Germany dan juga Paraguay. Pada pukul 9 pagi, Netherlands versus Morocco. Okey, kamu boleh saksikan di Sukan RTM, di TV OK dan juga di RTM Click. Okey, jadi apapun, jangan lepaskan peluang untuk muat turun aplikasi RTM Click di App Store. Kamu boleh muat turun di Huawei, di App Gallery pun boleh secara percuma. Boleh terus enjoy dengan perlawanan-perlawanan Piala Dunia.

pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

Kilon Seven dan anda dengarkan masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah pun menghampiri pukul 12.30 malam. Tapi sebelum itu, Ozel mau share dengan kamu info cuaca untuk besok. Ini ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Cuaca di sebelah pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Disandakan ribut petir di beberapa tempat di Tawau. Hujan di beberapa tempat di pedalaman pantai barat dan wilayah Persekutuan Labuan. Di Gudat pula berangin, okey. Di sebelah petangnya pula sedikit berubah. Diramalkan ribut petir di beberapa tempat di pedalaman dan Sandakan. Hujan di beberapa tempat di pantai barat Tawau dan Gudat. Tiada hujan di wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah malamnya pula ribut petir di beberapa tempat di pedalaman Tawau dan Sandakan. Hujan di beberapa tempat di pantai barat Gudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, ramalan cuaca ini akan berubah dari semasa ke semasa. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia. Ataupun paling senang, kamu terus sajalah muat turun aplikasi My Cuaca. Lagi senang, lagi mudah, dapat notification lagi kalau ada apa-apa update cuaca. Okey, jangan kasih lama, muat turun sekarang. Sampai FM, bagus banget.

0: Bagus Bang Sabah FM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
3: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Azara Band dengan lagunya Siapa Kata memberikan hiburan untuk nasional yang berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Dan untuk kita buka lembaran hari baru. Hari ini hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Tentunya dalam Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Di seluruh negara, apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting, anda kena jaga makan dan juga jaga kesihatan anda. Ada yang mengadu sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, sakit macam-macam lagi, demam, tak sedap badan, makan ubat, dengar nasihat doktor. Tapi ada yang perlu dapatkan rawatan kan? Pergilah ke klinik ataupun hospital yang berdekatan, dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit tu. Kadang-kadang kita rasa ianya sakit biasa, demam biasa je. Rupanya dia melarat, makin hari makin melarat kan. Jadi periksa badan anda. Saya mahu anda terus kekal sihat. Yang sihat terus kekalkan kesihatan. Syukur selalu, alhamdulillah, diberi kesihatan yang baik untuk kita mencari rezeki kan? Untuk kita lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, untuk kita laksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Anda akan mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701. Juga anda boleh dengarkan di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Mana dia kawan-kawan saya? Mana dia geng-geng saya? Geng-geng saya yang saya panggil sebagai geng buruh hantu. Anda dah bersiap sedia belum? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live Twitter seketika nanti. Dah bersiap sedia? Dengan kopi O, teh O panas, macam-macam lagi biskut-biskut yang ada, kasih keluarkan terus. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari Selasa hari ini, 30 Jun 2026. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi sejam setengah ini, 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Okey, jom luncur. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Relax-relax, tenang-tenang. Suara ini akan terus menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jom, saya nak putarkan lagu inilah ya. Lagu ciptaan Eddie Hamid dan juga Mac Ia, Eda Izrin dan juga Din Manjo, dengan adik saya, Abis Soge. Abis pun saya, adik Soge juga. Jadi tak, jadi tak kalau saya cakap Kelantan, logat Kelantan saya. Saya tak, kalau cakap logat Kelantan bunyi macam siam-siam sikit lah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu.

Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

jeritan warna visual lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putera Rokes, aku hanya serangga. 12.27 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Nur Alif Zaid Alif. Cuaca okey di tempat anda? Ada yang kalau dilihatkan di ibu negara, alhamdulillah cuaca baik. Namun begitu, ramalan kaji cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Ian Bendang dan juga Kuala Muda termasuklah di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Pekan dan juga Rompin. Negeri Sembilan di Port Isan, Rembau dan juga Tampin. Seluruh negeri Melaka termasuklah di Johor, di Tangkas, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Sarawak di Seri Aman, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu dan juga Sebau, termasuklah di Miri, di Telang Usan dan juga Marudi serta Limbang. Di Sabah, di pedalaman, di Dabawan dan juga Sandakan, Beluran dan juga Tongod sehingga jam 5 pagi nanti ya. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia sedang menantikan perlawanan seterusnya di peringkat ke 32. Peringkat 32 ni peringkat kalah mati ya. Kalau kita lihatkan semalam, Kanada telah pun melayakkan diri ke peringkat suku akhir 18 terbaik. Ini pula perlawanan hari ini yang sememangnya perlawanan menjadi tumpuan. Ada tiga perlawanan menjadi tumpuan. Sekejap saja lagi pukul 1 pagi nanti, Brazil akan turun menentang Jepun. Nippon. Prediction saya Jepun 2, Brazil 1. Saya mengharapkan pasukan Asia dari rantau Asia akan terus layak sejauh mana ataupun sejauh mungkin kalau boleh sampai merangkul Piala Dunia, kalau boleh lah ya. Pukul 4.30 minit pagi, Jerman akan turun menentang Paraguay, manakala Belanda akan turun menentang Maghrib pada pukul 9 pagi nanti. Oh, ramai yang tunggu-tunggu. Ini mesti ramai yang tak tidur kan, menunggu bola tau, bola. Tidur bola, makan bola, semuanya bola. Lida Wahida melaporkan diri, Virginia Vanessa, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan, Ajib Pomen, Saril Jali, Joa, Ajib Sayur dari Kelab Sawit Johor, Eli Zuhaili, ada juga Ida Kerry dari Pasir Mas, Muhammad Ramli Jafar, Ita Chot dari Ipoh, UPS dari Kuala Terengganu, Abang JJ Gemas, ada Nurul Atika Bakar, kita ada Intan Hamid juga Nini Ani, siapa lagi yang melaporkan diri, Din Karudin, terus layan Abdul Jalil Tahir dari Endau, Raja Tun Dr. Philip Maling, Lin Roslinda, Muhammad Yusof Terengganu, Johaz Mizi Abdullah dari Puchong, jadi jom layan segmen nombor 1 yang ditunggu-tunggu setiap malam, Zain Zuraini dari Temeloh. Kita ada juga Nazri Yahya. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Semua okey lagi? Okey, peminat-peminat bola, mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik tau. Lagu-lagu yang terbaik untuk pertemuan kita hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 14 Muharram 1448 Hijrah. Jom terus beribur lagi. Ini dia persembahan Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan lagunya Nuri. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Pam-pam-pam. Kasih orang satu kali untuk pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya dan mencari rezeki. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grek, abang-abang lori, brother-brother bus, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya. Kasih.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

getaran suara Datuk Ramli Sarip bersama dengan Kumpulan Lavender. Lagu pada tahun 1991, Semangat Lamina, membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Semangat-semangat selalu. Jangan lunturkan semangat anda. Walau apa pun jua yang datang melanda, semangat kena kuat. Hidup ini memang keras. Hidup perlukan perjuangan, pengorbanan, macam-macam lagi yang diperlukan untuk anda berada pada tahap sukses ataupun berjaya. Yang baru bertemankan National FM, sudah tentunya anda kenal akan suara ini. Nun Alif Zain Alif, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita sangat bersetuju sebenarnya. Bagi rakyat di Malaysia sangat-sangat bersetuju apabila bandar-bandar besar terutamanya di Kuala Lumpur, kalau kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi tu di kebanyakan tempat supaya nak mengurangkan kadar jenayah yang ada, kan? Macam di Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Jadi Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan Hinga Komeng menyatakan penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan juga kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Jadi di BKL yakin pelaksanaan sistem berteknologi itu mampu mengurangkan secara signifikannya kes jenayah seperti kecurian dan juga ragut kerana suspek tidak lagi mudah meloloskan diri daripada dikesan. Jadi langkah seterusnya adalah menghubungkan sistem pengecaman wajah tersebut dengan data MyCard bagi memperkukuh keupayaan pengesanan dan juga penguatkuasaan. Jadi kita setuju sangat-sangat, kan? Ini baru betul sebagaimana negara-negara maju yang lain, kan? Di Amerika Syarikat, di Jerman, di Jepun, di Korea, mana-mana besar kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi supaya wajah itu dapat kita kenal. Dia ragut, dia lakukan jenayah, sekejap dia dapat tangkap. Baru dia ada akal, kan? Okey, Junaida Kamarin melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Mereka yang laporkan di live TikTok waktu ini, Lara Sofi, kita ada Virginia Vanessa, Ita Rozaya, Aziz Arifin, Lavender Girl, Ramli. Kita ada siapa? Rozila Ramli, Zurina, Junaida Ilyas, Fairuz Ahmad Sang, Ruminan Empire, Lady Heda, Jamaiyah, Rosnani Ani, Remy 78, Bunga April, ada Adi Selatan juga. Dia bawa lori katanya. Pam-pam-pam, kasih mantap, kasih horn satu kali. Pilot-pilot darat se-Malaysia, Normal Ahmad, ada Mak Tok, ada Ida anak Terengganu, tapi dia bertugas di Hospital Sarawak. Selamat bertugas lah, bertugas sebagai apa? Jururawat, doktor, kaki tangan hospital. Zabidah Yahya, Cik Dah, Miss Lai, Ita Iris, Cikgu Ati, Manja 0914, Media, Sahabat Perak FM. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada H, ada Aid Hartana. Okey. Alan Burger, Jenny Corner, Pulau Pinang, Rosita Uji, Azlan Abdul Wahid, Bagan Dalam hadir, Aid Hartana, Rambu-rambu Putih juga turut bersama-sama. Itu yang saya nak tu. Saya suka geng-geng berhantu ni. Jami, Jasmidah Jonit, Wanah Pariyani. Okey, Wanah ya. Kabare Wanah, kabare. Haji 8189 Kopi O, Tok Ayah, Tok Ayah pun hadir. Nah, ni semuanya geng-geng tunggu bola sepak ke yang hadir, tunggu bola sepak. Sekejap lagi Jepun akan turun menentang Brazil. Ini satu perlawanan yang cukup-cukup menarik. Saya jangkakan satu perlawanan yang cukup menarik. Hati dari Langkawi. Siapa lagi? Siapa lagi? Ramai ni, ramai yang baru bersama-sama ni. Ada Bos Han, okay, Cik Pon Amin, Anak Anton dan juga CK Yam hadir. Okay, Aidu Buncit Merch. Nama macam-macam yang hadir. Tapi saya percaya yang hadir tu insan-insan yang baik. Triple dot dari lahat Datu. Gentleman 006, ya ke gentleman? Ya betul, gentleman ke? Macam mana gentleman itu? Terus layan lagi lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita, ya.
kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk hati seketika nanti 1.30 minit pagi. Ini dia main dengan Dari Kacamata Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Informasi yang sahih

Konspirasi membawa kita ke 1.8 minit pagi. Ada yang kata suka lagu ini, Mak Bedah kata dia suka lagu ini. Mak Bedah, betul ke Mak Bedah? Dia kata Mak Bedah ni ratu rock dulu tau. Oh, mantap. Saya ingatkan Mak Bedah ni ratu kebaya, rupanya ratu rock. Itu yang kita mahukan. Musim pilihan raya telah pun tiba, terutamanya pilihan raya negeri PRN, negeri Johor kan. Jadi kepada yang berkempen tu, diharapkan kempen dengan penuh semangat patriotik. Bukan menghina, bukan memfitnah, bukan mencaci, bukan memaki hamun. Itu bukan cara kita. Biarlah kita berkempen cara yang berhemah, beradab, supaya kita disegani oleh kawan lawan kita. Kita berkempen cara kita. Kita berkempen cara berhemah dalam memastikan keamanan kedamaian negara kita. Ya betul, kita nak menang dalam pilihan raya, betul. Tapi bukan dengan cara memfitnah, menabur macam-macam lagi. Terutamanya di media sosial ya. Jadi pengikut-pengikut, penyokong-penyokong parti masing-masing tu, sokong parti anda tak salah. Kerana negara kita negara yang demokrasi. Tapi cara kita berkempen itu biarlah betul. Biar kata orang tu beradab sopan, sampai kita disegani oleh semua, termasuk lawan kita. Dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah 24,677 kertas undi pos kepada individu yang layak negeri PRN Johor ke-16. Setiausaha SPR Datuk Khairul Sahril Idrus menyatakan pengeluaran dilaksanakan oleh petugas pilihan raya di semua 56 kawasan Dewan Undangan Negeri hari semalam. Dia berkata urusan itu dijalankan mengikut peraturan juga peraturan-peraturan pilihan raya pengundian pos 2003. Daripada jumlah itu, sebanyak 23,288 daripada kertas undi pos kategori borang 1A yang melibatkan petugas pilihan raya, ahli dan juga pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera serta petugas media. Dan sebanyak 1,044 kertas undi pos pula dikeluarkan bagi kategori borang 1B membabitkan warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara, manakala 345 lagi bagi kategori borang IC melibatkan agensi ataupun organisasi. Itu cerita mengenai pilihan raya di Johor, PRN ke-16 bagi Don Negeri Johor. Okey, game buruhan tu sambil-sambil tengok bola tu. Sekarang dah masuk ke minit keberapa ni eh? Minit ke-10, masih lagi 0-0. Jepun 0, Brazil 0. Tapi kalau dilihatkan penguasaan pada saat ini lebih kepada Brazil. Dua percubaan, tapi tak ada satu pun yang yang menepati sasaran daripada Brazil, manakala Jepun belum lagi melakukan sebarang percubaan pada minit ke-10 ini. Wan Safran melaporkan diri, Adnan Cik Wil, Saiful Bahari, Zik Sementa, Sufisha, Yo Kalang dari Terengganu, Hema Sri Bunga, Fiza Riza, Ismail Siri, Wang Spawi, Pan-pan-pan. Kita ada Abang juga, kita ada Pop Mi, ada H, ada Mama Adnan, Jaja 83, Iswani 87, Sabrio Rajman, Zahira Zek, Zalina Zek, kita ada Cik Puan, kita ada Ketam Kayu, Ati Azuriati Nur Cahaya dari Perlis, kita ada siapa lagi? Miss Kayu, Nur Pineng, King Eagle, ada Ida. Oh, okey, ramai lagi. Ramai lagi yang bersama-sama dengan saya. Semua okey. Aman Hashim juga terus bersama-sama. Alhamdulillah, syukur. Bijar, dia kata Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, waalaikumsalam. Sambil mata tengok bola. Saya tahu ramai yang suka tengok bola ni. Baik, musim-musim pilihan raya ni bukan lelaki je yang tengok bola, wanita pun tengok bola tau. Jangan main-main. Ya, betul. Wanita sekarang ni dekat pejabat pun cerita pasal bola. Dia tanya kawan dia, kau rasa Jepun ke Brazil? Aku pilih Jepun. Aku sokong Brazil lah kan, sebab aku suka warna kuning. Brazil pakai baju kuning. Oh, gitu pula. Okey, Juria Jaafar melaporkan diri dari Batu Pahat. Lisan Liu juga hadir. Ramlah Din, Rohatun Atun, Nodiana Nordin dari Miri Sarawak, Nur Azira, ada Ilin Manja. Dia kata happy birthday buat my sweetheart, my hero, Mama Asraf. Doa yang baik-baik untuk semua anak mama. Okey, selamat hari lahir yang menyambut hari lahir hari ini juga, 30 Jun 2026. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah.
M memberikan salam. Okey. Ataupun Am ya. Kori 3 I know. Wan paling hadir dari Bumper Pin Bro 2 Rawang. On sampai pagi. Ada Zam juga. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sehingga melepasi 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Layan lagu-lagu menangis Sabi Budi Katil. Ini dia Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Siapa jejak keidaman anda? Anda je yang tahu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Alkayanik bersama dengan Udin Narayan melalui lagunya Hardil Jo Pia Karega. 1.32 minit pagi. Perlawanan semakin rancak. Tiga perjumpaan dari Jepun, satu menepati sasaran dan satu itulah yang dapat menjaringkan gol pada minit ke-29. Kaishu Sano meletakkan Jepun di hadapan. Jepun 1, Brazil 0. Go, go Jepun. Saya sokong Jepun. Ada yang kata sokong Brazil. Tak apa. Mari kita lihat siapa yang kena. Saya rasa Jepun kali ini. Kalau Jepun menang pun 2-1 agaknya. Walaupun perlawanan dikuasai banyak kepada pasukan Brazil, 56%. Empat percubaan dari Brazil, satu mendapati sasaran. Tapi masih lagi mampu, masih lagi belum mampu untuk membolos gawang gol Jepun. Okay, geng-geng berhantu semua. Okay, siapa lagi? Ha? Optimus melaporkan diri. Dia pun memilih Jepun katanya. Okay, mantap. Sama macam saya. Ada Su, Yayang Sandra, ada Akum Long, ada Abun, Azian Juso, Asiyah, Isa, Azhar, Jaafar dari Kuala Terengganu, Wawani, Muhammad Fikri, Karo Azli, Nizam, Rukiah 65, Yong Izzah, Nizam, Azrin, Didi Sheila, Samaria Awang, wih, Lita Razi 84, mantap. Zila Hida, Asyam Emiana, kita ada Jumain Kromok, Jeffrey Kamariah, Takdir Ilahi, Rohani. Ramai lagi ya. Wagih pun juga turut melaporkan diri. Mantap. Macam tu lah, lapor diri sambil-sambil tengok bola. Mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik kan. Okay, jom. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak. Saya berikan dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita bertukar mood kita lah. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan dari masa lalu lah yang kita banyak belajar sebenarnya. Bahawa tidak semua perkara itu kekal dan juga kehilangan itu pasti. Tapi itu semua jalan manis ataupun pahit, ianya adalah kenangan kita. Pasti ada hikmahnya setiap yang berlaku. Di sebalik semua yang terjadi itu ada hikmahnya kan ? Dan boleh kita jadikan pembelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita untuk masa akan datang. Tidak semua masa lalu itu menyakitkan, tidak semua. Ada juga masa lalu yang dapat memberikan kita senyuman. Yang penting bagaimana kita menjalani hidup ini. Mudah-mudahan kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau boleh jangan terlalu kecewa dalam hidup sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Sampai boleh kita lupa kebahagiaan hari esok. Kalau kita sabar, kita tabah, siapa tahu Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya adalah Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Aiman, lirik oleh Eddie Samad. Persembahan Akasha dengan Embun. Dan waktu ini embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk luar rumah, duduk dalam rumah. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik, sambil lihat Piala Dunia, menonton Piala Dunia di saluran susukan TV RTM. Terus layan Game Buruh Hantu di National FM.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Lagu ciptaan Syed Amran, lirik oleh Madi. Nyanyian daripada Tok K dengan lagunya Bi Hasan membawa kita ke 2-1 minit pagi waktu ini, untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Selasa 30 Jun 2026. Ramai yang sedang menonton bola, ada juga tak sempat nak menonton bola sambil memandu ni bang, tapi dengarkan GBH. Okey, tak apa, saya bawakan keputusan-keputusan semasa ya, jangan risau. Okey, separuh masa pertama dah tamat dah, dan keputusannya Jepun 1 Brazil 0. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan, penguasaan dikuasai oleh Jepun dengan 62% setakat ini, 38% oleh Jepun. 8 percubaan, 3 menepati sasaran dari Brazil. Manakala Jepun 4 percubaan, 1 menepati sasaran, dan 1 itulah yang menghasilkan gol. Gol tunggal pada saat ini. 2 kad kuning dilayangkan kepada pasukan Jepun, 1 kepada Brazil. Itu antara statistik perlawanan di separuh masa pertama. Gol pada minit ke-29 oleh Kaishu Sano memberikan penyokong-penyokong Jepun setakat ini senyum lebar. Setakat inilah senyum lebar. Penyokong Brazil, ada yang kata dah gelabah puyuh dah. Tahu tak gelabah puyuh? Tengok puyuh kalau gelabah macam mana. Resah, lari tidak menentu. Okey, pelbagai inisiatif yang disediakan oleh kerajaan, termasuklah inisiatif dalam membangunkan tenaga kerja berkemahiran tinggi kan. Kerana inisiatif Bakat Madani dijangka memberikan lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik, selain memperkokohkan pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Jadi menerusi kerjasama kerajaan bersama dengan syarikat pelaburan berkaitan GLC, termasuklah Permodalan Nasional Berhad PNB, Kumpulan Wang Persaraan diperbadankan KWAP dan juga Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, dan inisiatif itu menyediakan peluang latihan pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Dan pemangku Presiden PNB Datuk Rizal Rikman Ramli menyatakan kerjasama berkenaan penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai, termasuklah memperluaskan peluang pekerjaan kepada peserta. Jadi jangan lupa, untuk anda nak dapatkan kata orang tu latihan untuk kemahiran di bidang Bakat Madani ini, boleh mohon tau, boleh mohon. Ianya telah pun dilancarkan oleh Perdana Menteri, dan inisiatif ini menyasarkan 25 individu bagi meningkatkan kemahiran, peluang kerja berkualiti dan juga mobiliti sosial. Kampar di Pelepa, Abang Kurir hadir bang, salam dari Sarawak, mantap. Dalam perjalanan dari Miri, nak ke mana tu? Miri nak ke Sibu. Okey, mantap. Uncle Fadil, bang. Macam tu lah, bagi horn satu kali. Mokwan, salam dari Usuk Broadway, NDC Tinta, niat terus jalan terus, luncur terus, pam, mantap. Ada komen juga Abang Lori, ramai hari ni pada darat, ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Mrs. Vario juga terus hadir. Ada Nuras, ada Yub Zali, ada Mampan.com, ada Zai, Alifa Imani, Mani dari Perlis, Emilia juga dari Perlis, Marina, Yusof, ada Mizi85, kita ada Ikram Del Peros, Wawa Pian, Agnes Emma dari Miri Sarawak, Ainisha, kita ada siapa lagi, Ojas, Norizan, Kupu-kupu Beracun, Ismi Paul, ada Awi, ada Pija, Faizul, Abang Kago, kasih hon Abang Kago, kasih hon Explore Madam, Princess Darling, ada Arif juga, Cik Zura 82, Pak Ma'on pun hadir. Pak Ma'on, waktu-waktu begini Pak Ma'on. Pak Ma'on nak cari joget lambat ke Pak Ma'on? Sini tak ada joget lambat Pak Ma'on. Dekat Nasional Game Buruh Hantu sekarang tengah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Diharapkan Pak Ma'on juga boleh menangis tepi bujuk katil mendengarkan lagu-lagu kenangan. Jom lagu kenangan seterusnya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Azira, lagu dari ciptaan Azira, lontaran suara Mimi Asmida, menerusi lagunya Keikhlasan. Terus layan Game Buruh Hantu.

0: sukaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

Gabriela dengan ramalanku benar belaka. Ya, betul, ramalan saya benar belaka apabila Brazil mempertingkatkan serangan dan keputusan semasa pada waktu ini ya. Minit ke-70, Brazil 1, Jepun 1. Gol penjamaan oleh Casemiro pada minit 56 menjadikan kedudukan kini terikat satu sama. 14 perjumpaan dari Brazil, 6 menepati sasaran berbanding dengan Jepun hanya 5 perjumpaan, 2 menepati sasaran. Tapi saya menjangkakan Jepun menang 2-1 kan. Tak apa, sabar. Marah penyokong-penyokong Brazil kan. Nak marah apa, masing-masing punya pilihan kan. Ada yang sokong Brazil, ada yang sokong Jepun. Saya sokong Jepun sebab dia wakil Asia, sebab Malaysia dari Asia. Baik, ada yang minat nak jadi pegawai bomba ataupun anggota bomba? Kan, Abang Bomba, kalau kita tengok tular dekat media sosial, Abang Bomba, tolong saya. Dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bakal mengisi 560 kekosongan jawatan di seluruh negara selepas menerima kelulusan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan juga Kementerian Kewangan MOF. Ketua Pengarah JBPM Dato' Sri Nori Shah Mohamad menyatakan jumlah itu sebanyak 38 jawatan akan diisi menerusi calon dalam senarai simpanan sedia ada bagi grade kanan, manakala bagi 522 jawatan akan diikrankan melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Jadi pengambilan berkenaan dijangka dibuat bagi pengisian awal tahun hadapan melibatkan keperluan anggota di seluruh negara. Pengambilan itu turut bertujuan menggantikan kekosongan sedia ada selain menampung keperluan penjawatan susulan pertambahan balai bomba yang baru. Jadi JBPM telah pun menerima kelulusan daripada JBA dan juga MOF bagi penambahan ataupun penggantian kekosongan sebanyak 560 penjawatan. Jadi siapa yang nak minat nak jadi bomba, tolong isi borang SPA secara online je, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, www.spa.gov.my. Cik Nani, selamat pagi Cik Nani. Ada Dan 979 memberikan salam. Waalaikumsalam. Ada Ish, ada Gerobok Kak Nga, Ariana Yana, Diamond 85, D707, Miss Aziz, Norma Dayana, Rusana, Chief Zack dari Nilai, Mama Linda, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori sampai tengok bola katanya, sambil mendengarkan National Game Berhantu. Itu yang mantap tu. Mata semua tertumpu pada TV, pada kaca TV. Telinga mendengarkan National Game Berhantu. Cinta Hati, Hati 80, Rahimah Abdul, kita ada Kasut Dah Buruk, Muhammad Fadil dari Negeri Sembilan, Juriana dari Labuan, ada juga Raja Mazna, Renova, Acu Niza, Kak Yati, Kak Mas, Donald. Okey, selamat pagi semua. Yati katanya selamat pagi. Okey, Mas Turah juga memberikan salam. Mantap, Mama Mira kata assalamualaikum, Mama Adi, waalaikumsalam. Bijak kata, aduh, debornya lah game malam ni. Memanglah berdebor, tapi jangan risau, Jepun menang. Saya datang dari masa depan. Siti Hawa, Kak Ai memberikan salam. Siti Fatimah juga turut hadir. Okey, kopi panas dulu bang, kata Kasut Buruk. Ya, kopi panas, siapa nak buatkan kopi panas untuk saya ya? Ada yang nak buat kopi panas ke? Kalau ada, tolong hantar kemari. Hashtagnya terus untuk Cinta Hati. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini pula lagu daripada ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Dan terus mengimbau kenangan anda menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Luncur sampai pukul 6 pagi, pertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Sayang Alif, di National FM, sentiasa di hati.

0: besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Iman Tobah. Switchar dengan Tinggal Sayang, Tinggallah Pujaan, Tinggallah Jepun. Tinggallah Sayang, Tinggallah Jepun. Kedudukan semasa Jepun 2, Jepun 1, Brazil 2. Tapi perlawanan telah pun memasuki minit minit tambahan, kan? Masa tambahan. Gabriel Martinelli pada minit ke-96 menjaringkan gol yang kedua untuk Brazil. Maka saya jangkakanlah, bersoraklah peminat-peminat Brazil. Bagi peminat Jepun, kita masuk dalam gua lepas ini, ya. Dengan saya-saya sekali masuk dalam gua, tau. Sebab saya memilih Jepun menang 2-1, tapi nampaknya terbalik ni. Tak apalah, nama pun bola, kan. Tak apa, saya masih ada lagi satu pasukan pilihan, Argentina, tau. Sabar, sabar. Kejap lagi saya nak masuk gua ni. Baik, kita masih ingat lagi kepada kapal terbang yang malang MH370 yang hilang entah ke mana. Namun jemaah menteri melanjutkan perjanjian antara kerajaan Malaysia dan juga syarikat Ocean Infinity United Kingdom bagi meneruskan usaha pencarian dasar laut pesawat MH370 di selatan Lautan Hindi. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fung memaklumkan pelanjutan pencarian itu dicapai pada 26 Jun yang lalu dan akan berkuat kuasa pada 1 Julai hingga 30 Jun 2027. Ini merupakan manifestasi komitmen berterusan kerajaan dalam memberikan closure yang amat dinantikan oleh keluarga waris. Jadi antara perjanjian berlanjutan itu merupakan pengekalan terma dan syarat utama dalam perjanjian sedia ada dengan menggunakan prinsip no fine, no fee, ya. Jadi sekiranya tiada sebarang bangkai pesawat yang ditemukan, maka kerajaan Malaysia tidak perlu mengeluarkan sebarang bayaran. Namun sebuah pembayaran berjumlah $70 juta akan dibayar kepada Ocean Infinity sekiranya pesawat berjaya ditemukan. Nah, itu kita mengharapkanlah ada berita, sesuatu berita, ya, walaupun kita tahu amat sukar untuk kita terima MH370 hilang begitu saja. Tapi kita mengharapkan sesuatu berita lah, satu petunjuk yang jelas di manakah MH370 berada yang sebenarnya. Geng-geng Brotus, terima kasih hadir Siti Khalijah, ada Muiz Takim, ada Trakas Jalanan, Siti Hawa, Ahmad Rizal, RG, Linda Edi, ada Mar dari Penang, Yayang, Zandra, Boy Tobeng, Lehin. Kita ada Opa Akil Akif, Ibi Hashim, Nur Aziza, Fauzia Osman, Mia Anja, Wiranti, Din Ozek, Mahir Raihan Creation, Saliah Muhammad, Hazli Zabaha, Hayati Ahmad. Kita ada Ma, ada Zarina, ada Wangi, Fafa Gato, Mak Yo. Oh, terima kasih hadir. Rin Nohara juga turut bersama-sama. Luncur sampai pukul 6 pagi, boleh. Bat SB masuk, pam-pam-pam. Amal Lori juga melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, seronok saya. Ramailah, ramailah. Pendengar game berhantu ni ramai, tau, di seantero dunia. Bukan saja dekat Malaysia, malah di seantero dunia. Dekat Australia pun ramai yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Termasuklah di kedutaan London pada ketika ini. Ada juga yang mendengarkan dari Oman. Okey, tamat perlawanan. Brazil berjaya melayakkan diri ke peringkat 18 terbaik ataupun 16 pasukan terbaik, iaitu peringkat suku akhir nanti selepas menewaskan Jepun 2-1. Jangan lupa 4.30 minit pagi, sebentar saja lagi, lebih kurang sejam setengah saja lagi, Jerman akan menentang Paraguay pula. Dan pukul 9 pagi, ini satu lagi perlawanan yang menarik, 9 pagi antara Belanda dan juga Morocco ataupun Maghribi. Apakah Maghribi kali ini, untuk edisi kali ini, dapat melangkah dengan lebih jauh? Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Adam Ahmad, Fauzia Latif dengan Teratai Layu di Tasik Madu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Borohan tu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Vezi, ringa tamă asta cu una. Ne yang bertanya, bang, tamat Astakona ni dekat mana? Dan kalau dulu-dulu tamat Astakona ni, dia berada dekat kawasan Hulu Langat Ampang lah. Ini sebuah kawasan rekreasi sebenarnya. Ada pusat riada, ada trek laluan untuk beriada, untuk jogging, untuk kata orang tu healing-healing petang bersama dengan anak-anak kan. Ya betul. Di sinilah cinta mereka dipertemukan menjadi saksi taman, sebuah taman yang diberi nama Taman Astakona. 3.30 minit pagi waktu ini. Baik, tahun 2026 hampir memasuki bulan Julai. Tapi jangan lupa kita masih lagi, kata orang tu, berada dalam tahun melawat Malaysia. Dan sektor pelancongan negara terus mencatatkan prestasi positif sebenarnya, meskipun berdepan dengan gangguan perjalanan global serta ketegangan geopolitik di Asia Barat kan. Jadi apabila Malaysia merekodkan 17.5 juta ketibaan pelancong antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, dan ianya meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Ciuman menyatakan pencapaian itu membuktikan usaha berterusan kementerian bersama agensinya berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan sektor pelancongan negara walaupun berdepan cabaran luar. Jadi bagi mengekalkan momentum pertumbuhan ini, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC bersama agensinya telah pun melaksanakan beberapa langkah strategik. Jadi yang pertamanya, mencadangkan supaya kempen tahun melawat Malaysia dilanjutkan sehingga 2027. Dia sebenarnya bukan saja pihak MOTEC yang menjalankan peranannya sebagai Kementerian Pelancongan kan, tapi yang paling penting adalah rakyat Malaysia yang turut menyumbang kepada sektor pelancongan. Kerana apa? Kerana pelancong luar suka datang ke Malaysia kerana rakyatnya ataupun Malaysianya yang damai, aman, makmur, sejahtera. Itu yang pertama. Mereka rasa selamat berjalan di sini. Yang ketiga, negara kita banyak tempat-tempat menarik untuk dilawati. Setiap negeri menggambarkan ataupun menjanjikan flora dan faunanya yang cukup-cukup menarik, cukup-cukup cantik. Yang keempat, rakyat Malaysia yang sangat-sangat beramah, sangat baik hati. Yang kelima, Malaysia yang bersih. Semakin hari semakin bersih sebenarnya. Tapi ada juga lah segelintir daripada kita yang tak nak menjaga kebersihan dalam negara kita. Ada. Mereka beriada, mereka bersama-sama dengan keluarga, baik, bagus, mengeratkan silaturahim. Tapi yang tak bagusnya, mereka tinggalkan sisa-sisa makanan macam itu je, tanpa dibuang di tempat yang betul. Jadi bagi anda yang nampak mereka buang sampah merata-rata, tolong tegurkan. Tolong tegur bagi pihak rakyat Malaysia. Cakap dengan dia, abang, kakak, tolong ambil sampah tu. Saya tak nak Malaysia saya kotor. Saya juga berhak tinggal dalam Malaysia. Saya juga anak Malaysia. Jadi saya bertanggungjawab menjaga negara saya, menjaga tempat saya, menjaga kampung saya. Jadi tolonglah. Kalau saya nampak, saya akan tegur. Farhan Nadia, sama bagi Zulaika Azurin juga, Liza Lady Driver. Kita ada Dektan, Jamilah 79, Katina Abdul Karim. Kita ada Chombi, PK, Kairul, AG, Ensa, Saharudin, Wan Muhammad Azhar, Jamilah Ahmad, Fairuz 86, Juhaimi. Juhaimi dari Manjung katanya. Malah Acid Aini 67, Kela Hasdi, Suana Angah. Kita ada Zumi juga, Maksunah, Ina Ina Manja. Ada Nippon, Intan Payung, Lady 3675, Chajna 78, Lina Adam juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri. Baru bangun semua. Waktu sekarang ini salam tahajud lah ya. Puteri Zai dari Melaka. Jadi salam tahajud untuk anda yang bangun. Ada mungkin yang baru selesai solat tahajud. Ada juga yang baru nak memulakan apapun ibadah yang kita lakukan, ibadah sunat ke, ibadah wajib ke. Mudah-mudahan ianya diterima Allah SWT. Yang paling penting, kita lakukan kebaikan. Meskipun kebaikan yang kita lakukan dikata orang lah. Okey, jom kita hentikan dahulu seketika menangis tepi ibu cikgu saya, sebab untuk setengah jam ini saya nak berikan laluan untuk lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu
dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, lagu koleksi 80-an. Kita mungkinlah tak boleh mengulang dan juga memperbaiki masa lalu kan, tapi sebenarnya kita boleh memperbaiki diri kita dari kesalahan yang dulu. Jadi masa lalu bukan hanya tentang kenangan, tapi ianya juga tentang pelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita. Koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Ini lagu pada tahun penghujung tahun 79, penghujung tahun 70-an, tapi ianya sangat-sangat popular di awal tahun 80-an. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, diri oleh Rahmat Zaki, Azian Idawati, Bawalah Daku Bersama.

oleh Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan positif,

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada, di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidah ini, kita tidak tahu. Betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya Masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, Masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar ya, kita sadar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarut masalah te. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan. Kita menuju kepada Allah, bermula taat karena takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya. Taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Oke, kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia. Kita mau upgrade. Tidak kan seumur-umur kita ada jahanam. Indah kan seumur-umur tingkatan 5, ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran, oke? Tapi indah kan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama. Ketika dia beribadah, seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya, terasa betul dia. Sifat Ar-Razak, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah, cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qul

0: إياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ

0: الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

0: Production Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Selamat pagi untuk anda semua.
1: Assalamualaikum. Oh, apa tu? Assalamualaikum, selamat pagi semua. Dengan Mirasi Tetap FM Station, pilihan anda.
0: Alhamdulillah, bersua lagi kita menerusi hiburan segmen Rentak Pagi. Ya, edisi hari ini, Selasa 30 Jun 2026. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat semua yang setia milik Tau FM sebagai teman halwal tinggal anda di pagi ini.
1: Kan sedar tak sedar kan Kayum, kita melangkah ke fasa kedua di tahun 2026.
0: Betul-betul apa ni, yalah, suku kedua ni bukan apa, sebab fasa-fasa kritikal.
1: Fasa-fasa kritikal kan.
0: Fasa-fasa kritikal untuk anda merencanakan kembali kan, melihat kembali apa yang plan-plan kan, apa ni, rancangan yang mungkin yang tak terlaksana lagi.
1: Betul, macam apa tu, apa perkataannya tu?
0: Apa tu?
1: Kalau setiap tahun tu azam. Azam yang sudah setengah tahun tu ni kan, azam yang di awal tahun kita telah berazam tu, adakah sedang tercapai ataupun ada yang dalam perjalanan lagi kah, atau belum ada tu buat pun, postpone lah tahun depan lagi.
0: Postpone tahun depan, jangan mengalah ya. Masih kita berada di tengah-tengah, tapi masuk suku kedua untuk tahun 2026. Dan ada apa ni, ada bersemangat lah untuk meneruskan apa ni, mengejar azam anda itu. Apa pun dah teman-teman, selama lebih kurang 5 jam ya, kita berada di ruang udara Tau FM sehingga ke jam 11 pagi. Hiburan lagu-lagu sampai pusat informasi akan bersama-sama dengan anda sepanjang kita bersama-sama merusi segmen ini.
1: Dan seperti biasalah kan, Kayum, di jam yang pertama ini, sebentar lagi kita akan kongsikan kepada anda tinjauan cuaca. Dan juga kita ada berita ringkas dari Sabah FM 6.30 minit pagi. Dan juga perkongsian info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4 untuk sepanjang hari ini kepada anda. Di jam yang pertama menerusi Rentak Pagi.

tinjauan cuaca untuk hari ini. Baik, saudara, kita kongsikan terlebih dahulu tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah hari ini Selasa 30 Jun 2026 di mana sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan juga malam pula ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 34 darjah Celsius. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi 4 daerah, dan kita mulakan terlebih dahulu bagi daerah Tawau di mana dijangka pagi ini berlarutan hingga ke petang ribut petir di beberapa tempat, manakala malam hujan di beberapa tempat. Dan seterusnya bagi daerah Kunak pula, pagi ini juga dijangka berlarutan hingga ke petang ribut petir di beberapa tempat, manakala malam juga hujan di beberapa tempat. Dan seterusnya bagi daerah Sempurna pula, dijangka sepanjang hari ini hujan di beberapa tempat berlarutan hingga ke malam. Manakala bagi daerah Lahadatu pula, pagi ini dijangka ribut petir di beberapa tempat. Manakala petang, berlarutan hingga ke petang, ribut petir di beberapa tempat. Manakala malam pula hujan di beberapa tempat. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah, di mana pada sebelah pagi ini ribut petir di beberapa tempat berlarutan hingga ke malam, dengan arah angin yang bertiup dari timur-timur laut, kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ketinggian ombak mencapai sehingga 1 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lahadatu pula, dijangka pagi ini ribut petir di beberapa tempat, manakala petang tiada hujan, malam juga tiada hujan, dengan arah angin yang bertiup dari arah selatan dan kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ketinggian ombak juga mencapai

0: hingga 1 meter. Sekian tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
2: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

Terdapat peningkatan bilangan kes dengki dilaporkan di negeri ini, khususnya bagi daerah Tawau dan Dah Datu. Awasilah wabak dengki. Penyakit demam dengki merupakan sejenis penyakit berjangkit yang berbahaya dan boleh membawa maut sekiranya lambat mendapatkan rawatan. Penyakit ini merebak melalui gigitan nyamuk Aedes. Tanda-tanda penyakit demam dengki adalah seperti demam kuat yang mengejut dan berterusan, bintik-bintik merah pada kulit, sakit teruk pada otot, sendi, tulang, biji mata dan kepala. Pada masa ini, tiada ubat khusus untuk merawat penyakit dengki ini. Justru, langkah-langkah pencegahan amat penting dilakukan. Kementerian Kesihatan Malaysia menasihati anda supaya menghapuskan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes dengan cara-cara tutup semua bekas penyimpanan air atau bubuh ubat pembunuh jentik-jentik Abbott di dalamnya, tukar air bekas jambangan bunga anda setiap minggu, buang air dari piring pengelas pasu bunga anda, periksa saluran air hujan dan pastikan air tidak bertakung. Masukkan semua bekas yang boleh menakung air seperti tin dan botol ke dalam beg plastik dan buangkan di tempat yang disediakan. Sekiranya rumah anda dikunjungi oleh anggota kesihatan untuk membuat semburan kabus, fogging, mohon kerjasama untuk mengosongkan rumah anda dan buka semua pintu dan tingkap rumah anda. Anda boleh dikenakan kompaun sehingga RM500 sekiranya terdapat pembiakan jentik-jentik di rumah anda. Awasilah wabak denggi di persekitaran

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM. Majlis Perbandaran perlu mempertingkat tadbir urus bagi memastikan pembangunan bandar berjalan lebih terancang. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, ini sejajar dengan pertumbuhan ekonomi dan industri di kawasan bandar. Dato' Arifin ditemui pemberita selepas menyampaikan penyerahan watikah pelantikan Presiden dan Timbalan Presiden Majlis Perbandaran Tawau MPT serta Timbalan Presiden 1 dan 2 Majlis Perbandaran Sandakan MPS di Kota Kinabalu.

Kerjasama penyelidikan antara Universiti Malaysia Sabah UMS dan Euglena Malaysia dijangka memperkukuh industri akuakultur di negeri ini menerusi pembangunan teknologi makanan ikan yang lebih lestari. Kajian itu memberi tumpuan kepada penggunaan teknologi Effective Microorganism atau EM dalam formulasi makanan bagi spesies bernilai komersial seperti siakap dan kerapu. Timbalan Nep Chancellor UMS, Profesor Dr. Rosalam Sal-Baltri menjelaskan inovasi berkenaan berupaya mempercepat kadar tumbesaran ikan ternakan sekaligus meningkatkan produktiviti serta pulangan pendapatan penternak tempatan.

Baik, Azra, sekarang disampaikan info waktu solat untuk hari ini Selasa 30 Jun 2026, bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijrah. Dikuasakan terlebih dahulu bagi zon 3 lah Datu Selebukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku dan bahagian Tawar Timur, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.12 minit tengah hari, asar 3.38 minit petang, maghrib 6.23 minit petang, isya 7.39 minit malam, dan subuh pagi esok 4.43 minit pagi. Selanjutnya bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Rotai, Kelabakan dan bahagian Tawar Barat, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.15 minit tengah hari, asar 3.41 minit petang, maghrib 6.25 minit petang, isya 7.41 minit malam, dan subuh pagi esok 4.47 minit pagi. Demikian perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Kesuksesan bersumber dari perbuatan setelah idea. Orang yang sukses terus melakukan usaha. Orang sukses akan berbuat salah pada awalnya, namun mereka tidak berhenti untuk terus berusaha. Kami di Geng Suria Rentak Pagi menyokong usaha anda untuk terus sampai ke puncak kejayaan yang dicita-citakan.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata, memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Okey, kembali semula bersama kami. Anda masih lagi mendengarkan Tau FM. Kami minta juga wafah bersama-sama anda untuk hiburan segmen Rentak Pagi.
6: Ya, terima kasih juga sapaan daripada rakan kita Abang Timbul.
5: Abang Timbul.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi katanya. Salam subuh tadi di antara 4.56 dari pagi.
5: Ya.
6: Semua rakan-rakan Tau FM, Bodi Jiwa Fakayum, ceritanya selamat tugas pagi ni.
5: Terima kasih Bang Timbul. Sahabat kita seawal pagi yang tidak henti-henti menyapa kita. Terima kasih banyak-banyak. Tidak pernah lupalah dengan kami di sini. Alhamdulillah. Kami pun tak pernah lupakanlah sahabat-sahabat pendengar semua ya. InsyaAllah kami sedaya upaya menghiburkan anda dengan pilihan lagu-lagu. Kita menyalurkan informasi yang sahih terus kepada anda.
6: Ya, betul.
5: Okay. Soal pagi ni ramailah penyokong Jepun kecewa kan. bila sebut main dengan termasuk saya sekali. Sikit lagi Brazil pulang awal. Oh.
6: Ya, oh. Sikit lagi DJN apa ni kecewa.
5: Tapi tidak mengapa. Satu perlawanan yang menarik kalau anda dapat melihatlah secara langsung perlawanan antara pasukan Brazil dan juga Jepun pagi tadi. Kita boleh tengok semangat juang yang ditunjukkan. Perlawanan sangat-sangat open, tapi di ujung-ujungnya tu tiba-tiba jadi low block pula. Jadi perlawanan terus menjadi berat sebelah lah. Jadi penguasaan tu menjadi berat sebelah, dan akhirnya pasukan Brazil berjaya menerobos masuk ke peringkat 16 pusingan ke seterusnya di pusingan 16 pasukan.
6: Dan ketika ini juga Kayum sudah berlangsung Germany.
5: Germany berjumpa dengan Paraguay.
6: Paraguay. 2-1 sudah.
5: Drag ke masa tambahan sudah. Memandangkan tadi perlawanan masa penuh seri 1-1 sekarang. Betul? Break 1-0-2
6: 2-1 sudah
5: minit ke 102. Sekarang ni masih berlangsung lagi. Tidak ada gol emas macam dulu-dulu. Sekarang ni cukup masa menang. Okey, okay, boleh masuk
6: 16 ni.
5: Okey, apapun itu antara cerita-cerita bola kita. Kita akan kongsikan lagi lah nanti dengan lebih lanjut dengan statistik perlawanan. Dan ada satu lagi perlawanan melibatkan pasukan Belanda menentang pasukan Morocco.
6: Iya, 9 pagi nanti,
5: 9
6: guys.
5: 9 pagi nanti. Wah, ini perlawanan tumpuan juga ni.
6: Kayum cakap dan tak suka Jepun sahaja. Tukar lagi pergi Belanda.
5: Tukar lagi pergi Belanda. Tapi masalahnya dia jumpa Morocco. Wah, aduh.
6: Aduh,
5: Morocco ni idol je ni. Okay.
6: Yang mana menang
5: itu kita sokong. Apapun, aku tunggu je Argentina dikalah di.
6: Tak ada. Argentina masih lagi.
5: Masih berkokok, bos.
6: Masih kuku.
5: Okey, menunjukkan jam 7 pagi. Kita ada berita utama 7 pagi. Dan sebab itu kami akan kembali semula saat nanti di jam kedua. Hiburan segmen
6: Rentak Pagi.

0: disaster. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Pemimpin terbesar belum tentu orang yang melakukan hal-hal terbesar. Namun dia adalah orang yang membuat orang-orang melakukan hal-hal yang besar. Sepatutnya pemimpin berpikir dan berbicara tentang jalan penyelesaian. Carilah penyelesaian, bukan memperbesar masalah. Cari titik persamaan, bukan memperbesarkan perbezaan. Sambil layan kami di Geng Suria, Rentak Pagi, dengan maklumat dan hiburan tanpa henti sehingga 11 pagi.
1: Kembali sudah bersama kami di jam yang kedua untuk Ibran segmen Rentak Pagi. Woi, best lah. Tengok penalti sekarang kan. Pasukan Jerman ketinggalan sekarang ni.
2: Itulah tu.
1: Ya Allah, Akbar. Mungkin ada di kalangan sahabat kita yang sedang mendengarkan radio dan juga pada masa yang sama sedang menonton siaran langsung antara pasukan Paraguay. Juga Jerman lah. Sekarang ni penentuan sepakan penalti memandangkan telah pun diberi masa selama 110 minit untuk bermain di extra time. Penalty taker Kai Havertz gagal jaringkan gol yang pertama untuk Jerman. Kita tengoklah macam mana kan. Agaknya akanlah tampan lagi. Ya Allah, Jerman terkeluar saudara.
2: Keluar saudara.
1: Ya Allah saudara, balik awal pasukan favorite saudara.
2: DJ Tamrin okey kata.
1: Ya Allahu Akbar, habislah. Aduh.
2: Anggap pun dah selesai.
1: Okey dah malah. Kita cerita memang terkeluar dah lah. Okey, penyokong pasukan Jerman mungkin boleh lupakanlah hasrat untuk teruskan lagi.
2: Boleh cari jersey lain lagi.
1: Boleh cari jersey lain macam saya. Ya Allahu Akbar. Okey, apa dah santai mendengarkan berita-berita tak baik.

0: Dan apapun, insyaAllah untuk jam kedua ni 7.30 kita ada cerita tular. Okay, seperti biasa. Dan juga kita ada berita TFM 7.45.
1: Dan juga kita akan bersama dengan Bro AK menerusi Positif Pagi sebentar saja lagi.
0: Okay, apapun, terus mendengarkan Tau FM. Sesimpilan anda gagal pula Paraguay. Tidak cool pula ke langit dia punya bola. Okay, apapun, terus setiap sama kami
1: Rentak Pagi.
2: Dorong dirimu sendiri kerana tidak ada orang lain yang akan melakukannya untukmu. Bekerja keraslah dalam kesunyian. Biarkan kesuksesanmu menjadi kebisingan. Sambil kami di Geng Suria at Rentak Pagi akan memberikan hiburan dan maklumat terbaik dan terpilih sehingga 11 pagi.

0: bersama DJ yang bertugas dalam zone pilihan apa yang tular. Diaktifkan.
1: Okey, kita tahan dulu cerita bola. Kita cerita tular dulu. Okey.
2: Okey, cerita tular untuk edisi hari ini. Siapa je yang nak kenal dengan kek batik kan, Kayong?
1: Iya.
2: Sebuah pencuci mulut yang sentiasa kita jumpa di majlis hari jadi, rumah terbuka, juga di gerai-gerai masyarakat Melayu. Tetapi bagi seorang pengusaha, iaitu Nur Liza Muhammad Jonis, ia juga bagaikan sebuah kanvas untuk menghasilkan karya seni. Jadi menerusi jenamanya Crest Pop, Nur Liza mengubah kek batik menjadi seni yang boleh dimakan dengan melukis reka bentuk inspirasi batik yang rumit terus ke atas setiap kek yang dibuatnya. Dan individu berusia 46 tahun yang berasal dari Johor ini kini menetap di Seri Kembangan, Selangor. Mula membuat kek sebagai hobi pada 2013 sambil dia bekerja sepenuh masa sebagai pereka grafik.
1: Rupanya pereka grafik.
2: Jadi dia tidak menganggap dirinya sebagai pembuat kek pada dasarnya, tetapi lebih kepada seorang artis yang kebetulan bekerja dengan bahan masakan coklat. Dan Nur Liza berkata idea di sebalik Crest Pop datang daripada kecintaannya terhadap seni dan juga bukannya masakan. Oh, cantik ya Kayum ya.
1: Iya, memang kalau surat namanya tangan seni.
2: Betul. Hai. Kalau surat tangan seni apapun boleh jadi. Ih, cantiknya macam tak boleh nak dimakan. Jadi katanya setiap rekaan bermula dengan konsep yang boleh mengambil masa antara 10 minit hingga beberapa jam untuk dimuktamadkan bergantung kepada kerumitannya lah. Dan setiap rekaan dimuktamadkan, dia melukis semuanya dengan tangan terus ke atas kek ya. Dan untuk kek batik 7 inci yang standard ni, proses menghias saja biasanya mengambil masa antara 1 hingga 2 jam dan lebih lama lagi untuk motif yang lebih rumit. Dan kerana semuanya dilukis dengan tangan, tiada kek yang akan dihasilkan dengan corak yang sama dan prosesnya tidaklah semudah yang disangka. Jadi salah satu ucapan terbesarnya memang adalah membantu pelanggan memahami masalah perincian dan juga mutu kerja di sebalik setiap kek. Cantiknya
1: sentuhan tu kan, sentuhan tu yang mahal bos
2: kan. Cantiknya,
1: sayangnya ini dimakan nih
2: kan, sayangnya macam mana dipotong nih kan.
1: Macam mana lah itu?
2: Cantiknya kalau macam untuk kek tunang ke, kan? Dan dia juga sebenarnya ditugaskan untuk mencipta kek untuk sambutan hari lahir Sultan Kedah. Jadi menurut Nur Liza, impiannya adalah untuk mencipta kek batik majlis perkahwinan batik. Majlis perkahwinan batik yang unik lah. Memang guna tangan.
1: Yes.
2: Kan Kayum, cantiknya.
1: Memang kalau tangan berseni memang. Inilah hasil kerja dong. Mahal ya tuan-tuan.
2: Iya.
1: Jangan cakap murah. Hasil tangan orang mahal.
2: So, dia aja yang boleh buat ni.
1: Betul-betul kan? Clean lah.
2: Betul-betul clean. Baru 3D, macam 3D lagi kan Kayum.
1: Susah nak tengok di mana dia punya apa kelompongan dia tu. Betul. Memang tangan seni lah. Kalau anda boleh dapat lihat lah kan, kakak ni buat apa ni, hasil tangan dia ni kan, memang terbaik lah.
2: Memang cantik kan Kayum.
1: Ya, betul. Kalau dah Sultan Kedah yang tempah, betul. Dan beliau menyiapkan ya tempahan kek Sultan Kedah tu, maknanya memang dia punya sentuhan memang terbaik lah. Memang boleh ke peringkat lebih tinggi. Sayanglah kalau tengok, sayang pula mau dipotong kek dia tu.
2: Kan? Jadi itulah fusion antara apa dia suka buat kek dan juga dia memang mereka
1: grafik.
2: Nah, dia praktikkan benda tu, jadilah hasil tangan yang begini.
1: Tidak semua, dia masing-masing lah. Betul lah, kita setiap manusia ni masing-masing ada kekurangan dan juga kelebihan. Itu antara macam kakak ni, tengoklah hasil tangan dia kan. Dia buat apa ni, seni dia tu.
2: Betul.
1: Dalam apa ni, pembuatan kek ni
2: dia praktikan dalam
1: dia praktikan
2: kek.
1: Memang bagus lah, cantik lah dia buat kan. Ini rasanya memang teliti ni.
2: Teliti dia menjadi seorang teliti ni Kayu.
1: Dia memang seorang apa ni, yang teliti skibidi-bidi.
2: Okay. Jadi itu dapat kita kongsikan menerusi
1: apa yang tular
2: untuk hari ini.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Kami dari MRS Tun Mustafa Tawang.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semuanya. Macam biasa, pagi ini bersama saya lagi, Bro AK, dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM, stesen pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, pagi ini kalau hati kita terasa berat, jiwa kita seolah-olah sedang letih menanggung beban, tenanglah. Kan? Sebab kadang-kadang ujian yang datang bukan tanda Allah marah, tapi tanda Allah masih pedulikan kita, masih mau kita dekat dengan dia. Nah, ramai orang menganggap bila kita sedang susah, Allah ni jauh. Tapi sebenarnya bila kita diuji, itulah masa Allah paling hampir dengan hati kita. Dan pernah kan kita rasa, kenapa hidup orang lain nampak senang sya? Kenapa rezeki mereka lancar sya? Tapi kita pula macam tak berhenti diuji. Mungkin kita lupa satu perkara. Setiap jiwa diuji dengan cara yang berbeza. Ada orang diuji dengan kesempitan, ada yang diuji dengan kelapangan, ada juga diuji dengan kehilangan, bahkan ada pula diuji dengan kelebihan. Masing-masing lah kan. Yang penting bukan tentang apa ujiannya, tapi bagaimana kita melaluinya. Kadang-kadang Allah turunkan ujian bukan untuk menghukum kita, tapi untuk membersihkan hati kita, ego kita dan dosa yang kita tak sedar kan. So itulah, bila hidup terasa sempit, jangan cepat give up. Yakin ya, itu tanda Allah sedang menyusun sesuatu untuk kita. Mungkin dia sedang menarik kita kembali lah tuh, sujud kepadanya kan. Jadi jangan lupalah sujud kepada dia kan. Pagi ini cuba kita muhasabah dirilah sebentar. Bila kali terakhir kita benar-benar berbicara dengan Allah, bukan hanya waktu minta, tapi waktu kita sedang redha kan. Kadang dalam tangisan yang paling dalam tuh, itulah doa yang paling jujur. Dalam kesedihan yang paling sepi, itulah detik Allah paling dekat dengan kita. Ujian itu mungkin menyakitkan, tapi itulah sentuhan lembut dari Tuhan yang mahu kita kembali kepadanya dengan hati yang bersih. Jadi kepada anda yang sedang diuji pagi ini, steady go bosku, dan ingatlah, Allah tidak pernah alpa dan tidak akan pernah tersalah pilih hambanya untuk diuji. Kalau hari ini kita sedang bersedih, itu bukan tanda kita lemah, tapi tanda kita masih hidup dalam perhatiannya. Bangkitlah dengan senyuman, tarik nafas panjang-panjang dan bisik dalam hati, "Ya Allah, kalau ini cara untuk Engkau mendekatkan aku kepada Engkau, aku redha ya Allah, dan aku akan terus kuat." Begitu. Okay, geng? Boleh dapat setakat itu. Sekian Positif Pagi. Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Okey, terima kasih kepada Bro AK. Saya tadi berkongsikan sikit slot motivasi pagi kita melalui Positif Pagi. Apapun, dan insyaAllah mudah-mudahan dapat memberikan anda inspirasi untuk pagi ini.
3: Ya, dan jangan lupa untuk respon ya. Topik sembang pagi kita untuk pagi ini, bagi kamu lah kan, benda apa yang dalam hidup ni yang tak dapat digantikan dengan duit. Anda boleh kongsikan menerusi WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda.
2: Okay, pagi ni kita nak tahu jugalah kan, apa benda, banyak sebenarnya benda yang kita sebenarnya tak dapat ganti dengan duit.
3: Betul.
2: Cuba korang fikir-fikirkan. Respon anda kami sangat hargai. Kalau boleh nyatakan sebab-sebab dia kenapa. Pun boleh juga. Jadi insyaAllah kami akan kembali suara anda nanti di jam ketiga. 8 pagi nanti kita ada berita
3: dari Sabah FM.
2: Yes. Dan insyaAllah terus setialah bersama kami Tawau FM.
3: Berita pagi.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
2: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.